Omed Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: dan juga kota Banjarmasin sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari debarkasi Banjarmasin di Tim Menadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah masing-masing dan
2: dari debarkasi Banjarmasin kita ke debarkasi Cirebon, jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Pak. Ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3. Di kota 19. Ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata.

0: Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Ya pendengar, masih kami hadir di ruang dengar Anda, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Area Denpasar, Hayamuruk 70. Saatnya siap-siap beralih ya ke acara selanjutnya. Nanti di pukul 9 kita akan ikuti cek fakta yang diselanjut dengan dialog Denpasar pagi ini. Apa topiknya? Wah, nantikan saja ya. Kita akan buka tabir topik kita pagi ini nanti di pukul 9.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.
1: Pendengar, informasi yang menawarkan tautan untuk pembuatan surat izin mengemudi SIM online gratis periode 2026-2027 beredar di media sosial Facebook. Unggahan tersebut mengklaim masyarakat dapat membuat atau memperpanjang juga memperbarui SIM tanpa dipungut biaya dengan mengakses tautan yang disediakan. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi layanan SIM, melainkan ke halaman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap, nomor akun Telegram. Ini merupakan indikasi upaya pencurian data pribadi atau phishing. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri telah menegaskan bahwa tidak ada program pembuatan ataupun perpanjangan SIM secara gratis. Melalui akun Instagram resminya, Korlantas mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan layanan SIM gratis. Korlantas juga menjelaskan bahwa biaya penerbitan SIM tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Dengan demikian, setiap pembuatan maupun perpanjangan SIM tetap dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk hanya mengakses layanan pembuatan atau perpanjangan SIM melalui kanal resmi Polri dan tidak memasukkan data pribadi pada tautan yang sumbernya tidak jelas. Kesimpulannya, klaim mengenai tautan pembuatan SIM online gratis periode 2026-2027 adalah hoax. Selain tidak berasal dari layanan resmi Polri, tautan tersebut terindikasi sebagai modus phishing untuk mencuri data pribadi masyarakat. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Iya, kali ini kita akan bergabung ke Dialog Denpasar pagi ini terkait topik dampak libur sekolah bagi Bali yang akan dipandu rekan Dayu Friska. Tapi sebelumnya, ada informasi yang harus kita ikuti terlebih dahulu.
1: Musim liburan sekolah di Bali berdampak signifikan sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya dalam memulihkan sektor pariwisata triwulan kedua. Momen ini tidak hanya mendongkrak jumlah kunjungan wisata keluarga ke berbagai destinasi dan taman rekreasi, namun juga memicu lonjakan volume kendaraan yang berujung pada kepadatan lalu lintas dan antrean di jalur penyeberangan. Berikut adalah rincian dampak libur sekolah bagi Bali. Pertama, lonjakan wisata keluarga. Liburan sekolah identik dengan perjalanan bersama keluarga. Objek wisata populer seperti Tanah Lot mengalami peningkatan kunjungan harian. Lonjakan ini menjadi angin segar untuk membantu perputaran ekonomi lokal. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, momen liburan sekolah menjadi salah satu faktor penting yang mendongkrak perekonomian Bali. Tingginya okupansi akomodasi dan pengeluaran wisatawan berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga perhotelan. Ketiga, kepadatan transportasi. Volume kendaraan yang masuk ke Bali melonjak, terutama melalui jalur darat. Hal ini seringkali menimbulkan antrean panjang di pelabuhan, seperti di Pelabuhan Gilimanuk yang diperparah oleh kondisi cuaca perairan yang tidak menentu. Serta keempat, peningkatan aktivitas bandara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah siap menyambut puluhan ribu penumpang dengan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan layanan penyambutan khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang berkesan.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Tentu tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana hal yang akan kita bahas, yakni dampak dari libur sekolah bagi Bali begitu ya. Karena memasuki masa libur sekolah ini, pendengar, Bali kembali menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara begitu ya. Tapi momentum ini juga tentu membawa berbagai dampak di sektor pariwisata, mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan, selain itu juga bagaimana perputaran ekonomi masyarakat dan juga tingkat hunian akomodasi hingga aktivitas di berbagai destinasi wisata. Tetapi di sisi lain, pendengar, kalau kita melihat lonjakan kunjungan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri begitu ya, bagaimana nantinya pengelolaan arus wisatawan, kualitas dari layanan, selain itu juga mungkin ada dampak kemacetan hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi Pulau Dewata. Nah, sejauh mana sejatinya libur sekolah tahun ini memberikan dampak bagi Bali, khususnya dalam sektor pariwisata Bali, dan juga bagaimana tren kunjungan wisatawan dan juga kesiapan destinasi dalam menyambut peningkatan aktivitas wisata. Untuk membahasnya sudah ada dua narasumber ya, dan satu sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Saya sapa dulu Bapak Nyoman Rotadi, Om Swastiastu Bapak.
3: Om Swastiastu.
2: Kena Bapak
3: Rahayu.
2: Rahayu ya, baru tadi praktisi pariwisata Bali tentu sudah sering sekali mengisi ruang dengar di RRI Denpasar, dan nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan-pandangan beliau terhadap sektor pariwisata Bali khususnya pada momentum libur sekolah ini. Dan di ujung telepon kita coba sapa dulu, ada Bapak Wayan Sumiarse, Manajer Desa Wisata Penglipuran. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sumiarse.
4: Selamat pagi Bu Dayu.
2: Baik, suara kami bisa terdengar jelas di sana Pak?
4: Bisa Bu Dayu, bisa.
2: Baik, di studio hadir juga Pak Rutadi, bisa disapa dulu Pak Sumiarse.
4: Selamat pagi Pak Rutadi, pariwisata.
5: Yeah, selamat pagi Pak Wayan Sumiarse, kena rahayu nge.
4: Rayu.
2: Iya, baik. Dan dua narasumber tadi sudah kita perkenalkan, ada Pak Rutadi dan juga Pak Sumiarse. Tentu nanti pendengar Anda bisa bertanya, menyampaikan pendapat begitu ya, atau pernyataan Anda di telepon kami di 0361-222-161, di WhatsApp juga bisa di 0 maksud kami di 081-237-111 Oke, di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Dan selain itu juga bisa disampaikan di kolom komentar di Facebook ya, karena kita juga siaran di live Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Ya, kita mengawali mungkin sebelum ke Pak Ruth tadi, saya coba update dulu nih Pak Geh di destinasi wisata, desa wisata Penglipuran. Sejatinya sudah ada nggak geliat nih, karena kan momentum untuk libur sekolah sudah mulai begitu Pak Sumiarse, bisa dijelaskan dan juga disampaikan kepada pendengar kita, apakah sudah ada mungkin geliat-geliat pada libur sekolah ini Pak Sumiarse untuk kunjungan di desa wisata Penglipuran?
4: Baik, selamat pagi. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan kunjungan khususnya di libur panjang sekolah di tahun 2026 ini. Nah, secara data yang kami punya memang lonjakan itu sudah terlihat dari dari 2 minggu yang lalu. Mm-hmm. Atau mungkin seminggu yang lalu ya. Dan kemarin dari 2 hari yang lalu itu sudah kelihatan puncaknya, di mana data hariannya kami menunjukkan kunjungan yang masuk ke desa wisata Penglipuran itu ada di angka 4.000. Mm. Yang biasanya normalnya itu ada di angka 2.000.
2: Oke, 2 kali lipat ya Pak ya?
4: Betul, betul Bu Dayu.
2: Ini didominasi dari wisatawan mana saja Pak?
4: Nah, kebetulan desa wisata Penglipuran ini kan segmen pasarnya masih di wisatawan Nusantara, di mana 80% itu memang yang masuk atau berkunjung ke desanya kami itu adalah wisatawan Nusantara, wisatawan domestik, dan sisanya itu 20% itu adalah wisatawan mancanegara. Budayu.
2: Oke, baik, ini kabar gembira ya, di awal kita sudah dengarkan bahwa ada geliat 2 kali lipat begitu angka kunjungan yang berlibur atau berkunjung ke destinasi desa wisata Penglipuran. Tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu Pak, apakah masih sama atau ada geliat peningkatan atau justru ada penurunan Pak Sumiarsa?
4: Nah, kalau kita lihat, kita compare dengan data yang kita punya, kunjungan di tahun lalu memang memang ada tren sedikit penurunan. Uh-huh. Tetapi kan kami di Penglipuran ini kan tidak lagi berbicara masalah jumlah kunjungan. Uh-huh. Tetapi sekarang ini kami di Penglipuran ini di tahun 2026 ini lebih banyak fokus pada kualitas. Nah, okay. Kualitas kunjungan ya. Termasuk juga kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusianya, kualitas fasilitas pendukungnya. Nah, kami fokus di sana. Uh-huh. Sehingga dengan angka 2.000 menurut kami itu adalah angka yang sangat ideal buat kami di Penglipuran, karena itu sesuai dengan daya dukung dari desanya kami, dan masyarakat Penglipuran juga sepakat memang Penglipuran ini idealnya itu dikunjungi di angka 2.000 sampai 2.500. Nah, itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Sumiarse, informasi awal bahwa tadi kita sudah dapati begitu ya. Artinya tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi bermain di sisi kualitas begitu ya, disesuaikan dengan kapasitas dari desa wisata Penglipuran. Baik, Pak Sumiarse, saya izin ke Pak Ruth tadi. Iya. Pak Ruth tadi, kalau kita melihat tren kunjungan wisatawan begitu ya selama periode-periode libur sekolah begitu ya, kalau misalnya tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, nah selaku praktisi nih Pak Ruth tadi, sudahkah melihat seperti apa tren yang terjadi kali ini?
5: Ya, Bu Dayu, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini sampai akhir dan ikut berkontribusi ya untuk merespon pembicaraan kami. Yeah. Tren kunjungan wisatawan kalau kita melihat angka dari tahun ke tahun itu untuk Bali, mm-hmm. sepertinya kita tahun 2026 ini akan khususnya seperti disampaikan oleh Pak Sumiarse, domestik itu akan berkurang karena di beberapa daerah pimpinan daerah itu mengeluarkan instruksi atau himbauan untuk tidak terlalu banyak mengantarkan anak-anak sekolah keluar daerah. Mm-hmm. Kita tidak tahu alasan utamanya, apakah efisiensi, apakah masalah keamanan. Okay. Tapi itu tentu akan berdampak kepada kunjungan wisatawan, khususnya Nusantara.
2: Yeah.
5: Saya gembira mendengar tadi paparan Pak Sumiarse bahwa kita ini khususnya di Penglipuran itu untuk kedepannya fokus pada kedatangan wisatawan yang berkualitas. Kualitas, jadi kualitas ya, bukan hanya wisatawan, juga kualitas pelayanan. Hmm. Bagaimana SDM di sana, di desa Penglipuran, kemudian bagaimana kita menjaga objek wisata yang sudah sangat terkenal di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Karena kita tahu Penglipuran itu sudah menjadi satu kawasan yang memiliki ciri atau ikon sebagai desa wisata yang unik.
2: Yeah.
5: Ini saya mengharapkan sebelum kita melihat bagaimana tren kunjungan wisatawan selanjutnya, di Bali ini kan banyak ada desa wisata ya.
2: Yeah.
5: Seakan-akan ada apa namanya, ada arahan, ada petunjuk dari atas, mm-hmm, supaya sebagian besar desa-desa itu yang memiliki apa namanya potensi untuk mendirikan, membangun kawasan wisata, desa wisata. Tetapi yang saya amati sekarang, selain Penglipuran tidak banyak itu, tidak banyak yang berkembang meskipun pemerintah daerah sudah apa namanya mewujudkan desa wisata. Karena salah satu yang penting dari desa wisata itu bukan hanya keberadaan desa itu, tetapi bagaimana karakteristik penduduknya, yeah, disiplin penduduknya, untuk merubah mindset ketika kita menghadapi dunia sebelum pariwisata, misalnya pertanian, perdagangan dan lain. Sekarang kita menghadapi wisatawan yang datang.
2: Yeah.
5: Ya, di situ kita tentu harus menunjukkan bahwa desa wisata yang kita ingin promosikan itu benar-benar menjadi salah satu daya tarik siapapun yang ingin datang ke sana, sehingga menambah objek-objek wisata yang ada di daerah ini.
2: Demikian. Okay. Iya, kalau berbicara soal kontribusi begitu ya Pak Rutadi, mungkin Pak Rutadi bisa melihat sejatinya seberapa besar sih kontribusi dari wisatawan domestik selama musim libur sekolah ini terhadap pergerakan dari industri pariwisata kita di Provinsi Bali, Pak Rutadi.
5: Iya, secara umum karakteristik wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara itu kan berasal dari apa namanya kunjungan rombongan atau grup-grup yang terdiri dari anak-anak sekolah, kemudian dari liburan keluarga pada saat musim-musim liburan. Kita mencatat dalam setahun itu kan ada musim liburan sekolah, pertengahan Juni sampai pertengahan Juli, kemudian ada libur akhir tahun, kemudian ada juga libur-libur hari raya besar yang banyak juga dimanfaatkan oleh wisatawan domestik.
2: Yeah.
5: Bagi Bali, pasar yang besar ini sudah sejak lama kita digarap oleh para pelaku pariwisata. Tetapi tentu saja masing-masing daerah itu, masing-masing calon-calon wisatawan domestik yang ingin ke Bali itu memiliki suatu kebiasaan di daerah mereka, di samping jarak tempuh dari daerah itu ke Bali. Kalau kita lihat selama ini kan yang banyak kalau di musim liburan itu dari, khususnya dari Pulau Jawa ya, kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, apalagi Jawa Timur itu kan mudah memanfaatkan transportasi darat. Sehingga dengan penyeberangan di Ketapang ke Gilimanuk, mereka bisa dengan cepat mencapai Bali. Ke depan, wisatawan domestik ini harus lebih banyak juga digarap oleh pelaku pariwisata, karena kita tidak ingin kehilangan apa namanya ya, sekitar 20% dari total kunjungan wisatawan ke Bali itu kan berasal dari domestik. Ya, itu jangan sampai hilang. Apapun kebijakan dari pemerintah pusat, daerah, kita sebagai pelaku pariwisata harus memiliki kemampuan untuk membaca peluang yang ada di saat-saat musim liburan seperti sekarang ini.
2: Iya, ini harus mampu untuk melihat peluang begitu ya. Tentu sejatinya banyak hal yang perlu diperhatikan begitu Pak Rutadi ya. Selain itu sekarang adanya kenaikan beberapa komoditi seperti bahan bakar, apakah ini juga memicu begitu ya adanya penurunan angka kunjungan wisatawan ke Bali, atau ada faktor-faktor lain mungkin pergeseran dari mereka memilih berwisata sekarang lebih memilih untuk berwisata keluarga hanya di rumah mungkin, atau memanfaatkan ruang-ruang publik yang sudah disediakan oleh pemerintah. Apakah ada seperti itu Pak Rutadi?
5: Kita melihat sekarang ini kan semacam apa namanya fenomena bagi Bali ya. kita ingin wisatawan, kita bicara domestik sekarang ya, Budayu.
2: Okay.
5: Domestik tentu saja di samping mereka menggunakan transportasi udara, tentu saja banyak juga seperti saya katakan tadi memakai transportasi darat. Kita ingin kunjungan wisatawan ini meningkat, khususnya domestik, tetapi kita juga harus sadar bahwa prasarana Bali untuk menampung, bukan hanya menampung orang yang datang, tetapi menampung apa yang mereka bawa ke sini, termasuk transportasi. Apakah jalan sudah mampu untuk mendukung kelancaran lalu lintas? Kemudian bagaimana perilaku kita sebagai sebagai tuan rumah di Bali untuk membiasakan menjaga kebersihan? Karena itu kan masalah macet, keamanan, kebersihan, sanitasi itu kan menjadi momok bagi wisatawan untuk datang ke Bali. Jadi inilah fenomena, kita ingin di satu pihak banyak wisatawan khususnya Nusantara atau domestik datang ke Bali, tetapi kita harus juga menyadari bahwa kita perlu meningkatkan jumlah atau kuantitas prasarana yang bisa mendukung wisatawan yang datang ke Bali.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Nyoman. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, demikian juga dengan Pak Wayan Sumiarse. Kita jeda dulu, dan pendengar nanti Anda juga bisa ikut berinteraktif di 0361-222161 dan juga WhatsApp di 0896781238330 dan juga di Facebook Pro 1 RRI Denpasar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.

0: ibu rumah tangga yang bernama Eka. Rencana libur sekolah ini berjalan seperti biasanya. Terus kalau ditanya untuk bekal sekolah itu bisa menghemat pengeluaran si ibu untuk tambah-tambahan beli sayur dan lauk.
1: Perkenalkan, nama saya Wisnu, umur saya 18 tahun dan saya

0: terhadap sektor pariwisata, menurut saya inilah waktu orang tua dan anak-anak menikmati quality time keluarga. Tidak perlu yang mahal-mahal, cukup berlibur ke pantai, menikmati sunrise maupun sunset. Bali memang betul-betul pulau dewata, indah. Untuk sektor pariwisata, pasti ada peningkatan pengunjung. Sebagai orang tua, kita bisa mensupport anak-anak untuk memanfaatkan waktu mereka, misal mengasah dan menyalurkan hobi mereka, baik misal di bidang seni, atau olahraga, menggambar, melukis, berenang, sepak bola, dan lain sebagainya. Yang penting, anak kita bisa menikmati waktu libur dengan nyaman dan riang. Dan saran saya sebagai orang tua, batasi ketergantungan anak dari hiburan gadget. Lebih baik aktifkan mereka pada kegiatan fisik yang bermanfaat.
1: Ya, pendengar, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pendapat atau pandangan masyarakat begitu ya terhadap dampak dari musim liburan bagi Bali begitu. Ada yang berpandangan bahwa liburannya tidak usah mahal-mahal begitu ya, memanfaatkan pantai. Selain itu yang penting anak happy. Selain itu juga tadi bagaimana mengurangi anak dari ketergantungan terhadap gadget, salah satunya dengan mengisi waktu libur sekolah dengan berwisata. Ya, Pak Ruth, tadi ada yang dikomentari nggak dari pendapat masyarakat kita tadi?
2: Ya, saya kira itu benar sekali ya pendapat ibu-ibu tadi, bahwa bagaimana kita mengelola waktu liburan mereka, khususnya anak-anak, supaya mereka tetap memiliki kegiatan yang positif. Meskipun mereka atau orang tua belum bisa mengajak atau belum ada waktu untuk mengajak keluarga atau anak-anak mereka bepergian, berwisata, khususnya ke Bali misalnya, tapi mereka bisa memilih tempat-tempat ketika waktu mereka bisa untuk diajak bersama-sama keluarga.
1: Okay.
2: Masalah pemakaian gadget itu kan sudah di mana-mana menyebar ya. Kita tidak bisa melarang karena bagaimanapun juga sekolah juga banyak memanfaatkan untuk pelajaran online gitu ya. Kalau anak-anak kita gaptek gitu ya memang mereka akan tertinggal.
1: Okay.
2: Jadi tetapi pengawasan itu yang penting, Dayu.
1: Iya. Artinya kembali kepada kepengawasan. Ya. Artinya di masa libur sekolah ini juga alternatif untuk orang tua mengisi liburan dengan berwisata. Bisa dikatakan seperti itu,
2: ya,
1: Pak?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nyoman. Saya coba ke Pak Sumiarsa lagi. Pak Sumiarsa masih bersama kami?
3: Iya, Dayu.
1: Iya, baik.
3: Selamat.
1: Pak Sumiarsa, kalau tadi sudah kita dengarkan bahkan ada apresiasi dari Pak Ruth tadi begitu ya, bagaimana sejatinya desa wisata penglipuran saat ini sudah melihat dari sisi kualitas, tidak hanya memperhatikan dari sisi kuantitas begitu. Dan boleh dijelaskan juga Pak Sumiarsa, pada masa libur sekolah dan juga libur hari raya begitu ya yang sekarang berimpitan, apa yang menjadi daya tarik utama atau yang disiapkan oleh destinasi wisata penglipuran bagi wisatawan yang akan berkunjung ke sana, Pak Sumiarsa?
3: Baik, pertama, penglipuran ini kan dikenal yang mempunyai sebuah desa wisata yang mempunyai karakter budaya dan lingkungan. Nah, ini yang kita terus pegang teguh dengan baik dan kita terus samakan persepsi dengan masyarakat di dalamnya. Berdasarkan karakter ini, kita terus meng-create atau menciptakan produk-produk wisata, paket-paket wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan ketika datang ke penglipuran. Jadi ketika wisatawan datang ke penglipuran, mereka tidak hanya melihat bangunan fisik saja, khususnya tata ruang desanya kami, keindahan desanya kami, dan tidak hanya berfoto-foto di area kawasan desa wisatanya kami, tetapi kami ingin memberikan sebuah pengalaman yang lebih mendalam yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan tersebut. Nah, dengan produk-produk atau paket-paket wisata yang kita create atau kita ciptakan ini, kita harapkan nanti wisatawan itu betul-betul mendapatkan sebuah pengalaman yang mendalam tentang keunikan-keunikan yang kita punya di penglipuran. Nah, di libur panjang ini kita banyak menawarkan paket-paket wisata. Ya, salah satunya misalnya mengajak anak-anak itu melukis di di bambu ya,

0: Terus banyak juga paket-paket wisata yang dibeli oleh wisatawan anak-anak rombongan itu seperti belajar tentang membuat loloh cencem, ya. Dan yang tidak kalah penting juga kita menyediakan paket berkunjung ke hutan bambunya kita yang luasnya 245 hektar. Nah, di mana wisatawan tidak hanya bisa melihat keindahan dari hutan bambunya kami, tetapi mereka juga bisa belajar tentang varian dari atau jenis-jenis bambu yang kita punya di Penglipuran yang jumlahnya ada di sekitaran 14 varian bambu. Nah, itu. Dan yang tidak kalah penting, ketika mereka eksplor hutan bambunya kami, mereka juga bisa kulineran di tengah jalan di tengah hutan bambunya kami. Kami punya tradisional restoran di sana. Terus kita sajikan menu-menu tradisional ala Penglipuran. Nah, yang tidak kalah penting di libur panjang ini, kami juga mempunyai sebuah event terbesar di Penglipuran, yaitu Penglipuran Philip Festival, di mana kita juga ingin mengajak ya wisatawan yang berkunjung pada tanggal tersebut, pada kegiatan event tersebut, untuk mempelajari atau mengalami langsung ya tentang keunikan-keunikan budaya yang kami punya di Penglipuran. Nah, di mana di Penglipuran Festival ini ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh wisatawan, yaitu something to see, something to learn, something to buy, and something to do. Nah, di sana wisatawan bisa ikut workshop tentang lingkungan, terus bisa belajar tentang workshop tentang melukis di atas keben atau istilah balinya sokasi. Terus mereka juga bisa melihat parade budaya yang di mana memang tema yang kita ambil di tahun ini betul-betul memang menyesuaikan dengan karakter desanya kami, yaitu menuju desa wisata yang eksklusif, berkelanjutan, dan regeneratif. Jadi kegiatan ini memang melibatkan semua komponen yang ada, tidak hanya masyarakat Penglipuran, tetapi juga komunitas-komunitas di sekitaran Penglipuran dan juga anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah di sekitaran desa Penglipuran Bedayu. Nah, itu yang bisa dinikmati di libur panjang untuk di desa wisata Penglipuran.
1: Iya, artinya masyarakat, terutama juga anak-anak sekolah, bisa memanfaatkan momen dari Penglipuran Valley Festival ini ya Pak ya?
0: Betul. Nah, karena ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh wisatawan ya, karena mereka bisa salah satu contoh misalnya yang ditunggu itu adalah tarian di tengah jalan desa ya, tarian kolosal, tarian kolosal yang ada di tengah jalan desa. Nah, ini yang menjadi ikonnya dari festivalnya kita, dan di samping juga hiburan-hiburan dan UMKM juga. Nah, sekarang kita melibatkan sekitaran 20 UMKM yang dari desanya kami, dan juga 10 UMKM dari desa-desa tetangga kami. Nah, jadi kita terus ya membangun kolaborasi sesuai dengan tema kita ya, inklusif ya. Jadi membangun kolaborasi dengan masyarakat atau desa-desa sekitar, juga memberikan ruang kepada desa-desa tersebut untuk mempromosikan produk-produk ciri khasnya mereka di masing-masing desa. Nah, ini yang terus kita kuatkan sesuai dengan instruksi dari desa adat. Nah, karena memang Penglipuran ini dulunya memang dibangun ini dengan kebersamaan, dengan kolaborasi juga dengan desa-desa tetangga gitu.
1: Lalu upaya atau kesiapan yang sudah dilakukan oleh pihak pengelola seperti apa Pak Sumiarso? Karena kan pasti akan ada lonjakan pengunjung begitu ya, agar kenyamanan berwisata ini juga tetap terjaga pada saat event berlangsung maupun pada saat paket-paket wisata liburan ini diterapkan begitu.
0: Nah, yang pertama kan sudah barang tentu kan kita terus meningkatkan kualitas pelayanan ya. Jadi di Penglipuran ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk wisatawan. Jadi wisatawan itu sekarang sudah bisa melakukan pembayaran secara digital. Nah, jadi tidak hanya tunai. Nah, itu juga menjadi goalnya kita, gimana Penglipuran ini menjadi sebuah desa wisata yang digitalisasi. Non tunai terus kita tingkatkan, cashnya kita terus kurangi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pelayanan. Nah, dengan membayarkan tiket masuk untuk wisatawan domestik itu 25.000, ditambah dengan anak-anak 15.000, mereka semuanya sudah tercover asuransi. Okay. Nah, asuransi sudah tercover. Nah, ini bagian dari kami peningkatan pelayanan. Nah, di samping juga fasilitas-fasilitas pendukung seperti parkir dan toilet itu sudah kita siapkan. Nah, yang tidak kalah penting yang perlu kami sampaikan, karena sudah kelihatan ada lonjakan untuk berkunjung ke Penglipuran, sesuai dengan kesepakatan kami pengelola desa wisata Penglipuran dengan desa adat Penglipuran atau masyarakat Penglipuran, kita diminta untuk menyesuaikan dengan daya dukung desa itu sendiri. Nah, ketika misalnya daya dukung desanya kita sudah tidak bisa menampung, itu sesuai dengan instruksi dari desa adat Penglipuran, itu kita diharapkan melakukan buka tutup. Nah, jadi seperti 2 hari yang lalu kita melakukan buka tutup dulu. Nah, kalau misalnya nanti parkir sudah tersedia, itu baru kita akan memberikan wisatawan yang baru atau yang masih menunggu ini masuk ke desa Penglipuran. Nah, ini jangka pendek yang kita lakukan untuk menjaga kualitas dari destinasi atau desa wisata kita ini betul-betul terjaga dengan baik.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Sumiarsa. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangannya, bagaimana sejatinya kesiapan dari desa wisata Penglipuran. Kalau tadi sudah sangat gamblang begitu ya diinformasikan bahwa sejatinya tidak hanya melihat dari sisi kesiapan infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat di sana juga akan dilibatkan. Tapi nanti kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana dari sisi ekonomi, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sana, termasuk juga dari sektor UMKM. Nanti dijawab ya Pak Sumiarsa ya. Saya kembali ke Pak Rutadi dulu. Pak Rutadi, ya, bagaimana boleh. Pak Rutadi tadi sudah mendengar paparan dari Pak Sumiarsa. Ini luar biasa ya, kalau seandainya semua destinasi atau desa wisata bisa berkembang seperti Penglipuran, pasti juga akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di desa, Pak Rutadi.
2: Ya, Saya bergembira sekali ya kalau mendengar paparan dari Pak Sumiarsa untuk menjaga desa wisata itu ajak tetapi terus berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan. Memang diperlukan bagaimana meng-create atau membangun sebuah kolaborasi antara pengelola desa wisata itu dengan masyarakat umum. Biasanya kalau saya lihat di desa-desa wisata yang diwujudkan oleh pemerintah, dikelola oleh desa adat setempat, banyak yang tidak bisa berkembang. Karena mungkin karakteristik desa kan masing-masing, ya desa adat ya pada intinya budaya itu ya, tetapi karakteristik lingkungan, karakteristik masyarakat, kehidupan sehari-hari itu kan berbeda. Kalau di Penglipuran itu saya lihat bisa berkembang dengan pesat, satu desa adat mungkin perjuru atau pimpinan di sana, kemudian dengan pengelola yang dikomandani oleh Pak Sumiarsa itu bisa membangun sebuah kolaborasi, kebersamaan untuk memberikan hikmah positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat sendiri dengan perkembangan ekonomi akibat kunjungan wisatawan itu akan mendukung keberadaan desa wisata tersebut. Ini perlu menjadi pelajaran atau gambaran bagi desa-desa wisata yang belum berkembang begitu pesat di Bali. Bila perlu kan harus dilakukan seperti sekarang, studi tiru ya. Jadi studi tiru, kita tidak perlu malu-malu untuk belajar dari desa wisata yang sukses membangun desa wisata menjadi desa wisata internasional, tetapi tidak meninggalkan fondasi budaya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan-perubahan yang dilakukan itu sangat signifikan ya, apalagi sekarang sudah sistem digitalnya masuk. Itu kan sekarang sudah menjadi tren di mana-mana, karena kita tidak bisa mengelola sebuah usaha atau khususnya kawasan wisata desa itu hanya berpacu pada pedoman-pedoman yang sudah ada selama ini. Okay. Kita harus bisa berani out of the box, mm-hmm. jadi harus bisa membuat inovasi-inovasi, mm-hmm. meng-create sesuatu seperti melibatkan anak-anak, kemudian yang tadi terakhir itu luar biasa, itu sampai buka tutup, itu berarti yeah. kan bukan main. Saya ucapkan selamat nih Pak Sumiarso, semoga penglipuran ini bukan hanya sampai di sini ya, mm-hmm. bisa menjadi contoh dan bisa diikuti oleh desa-desa wisata lainnya di Bali, gitu deh.
1: Iya, baik. Oke, kalau kita berbicara secara umum, kalau tadi kita katakan dan kita lihat penglipuran sudah mampu begitu ya Pak ya, untuk menggayat angka kunjungan untuk berkunjung ke desa wisata penglipuran. Lalu ada rekomendasi nggak Pak, bagaimana dengan destinasi-destinasi wisata lainnya di Provinsi Bali, sehingga momentum dari libur sekolah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga bisa memberikan dampak yang positif juga bagi perekonomian masyarakat kita di Pulau Dewata.
2: Ya, Bali kan sudah sering kita bicarakan mm-hmm. bahwa suka atau tidak suka pariwisata ini sudah menjadi mahkota dari peningkatan perekonomian daerah ya, mm-hmm. termasuk perekonomian masyarakat. Di satu sisi pemerintah sudah melakukan usaha-usaha mm-hmm. yang saya lihat sudah bagus, tetapi tentu tetap harus diikuti dengan peningkatan-peningkatan berikutnya, baik prasarana, sarana, kemudian bagaimana menegakkan disiplin masyarakat supaya bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian desa wisata yang lainnya di saat libur sekolah yang cukup panjang ini tentu juga harus bisa membaca peluang ini.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita lihat secara umum wisatawan domestik khususnya dari rombongan sekolah-sekolah ya, anak-anak sekolah itu kan pasarnya itu di menengah ke bawah ya, bukan kita menafikan bahwa bukan kita menyampaikan mereka tidak secara ekonomi tidak mampu, tetapi pada umumnya mereka memilih tinggal di ya semacam penginapan yang hotel-hotel yang kelas menengah ke bawah. Kemudian mereka mengunjungi kawasan-kawasan wisata, desa wisata yang ada. Nah, disinilah kemampuan pengelola di desa wisata itu, termasuk prejuru desa adatnya, supaya bersiap untuk menyambut kedatangan wisatawan domestik ini, khususnya okay. selain wisatawan asing. Karena jangan kita meremehkan keberadaan wisatawan domestik, karena ketika wisatawan asing itu mungkin surut atau berkurang akibat berbagai permasalahan yang ada di dunia, geopolitik, geoekonomi, itu kita kan perlu juga menyambut kedatangan wisatawan domestik sebagai bagian dari usaha kita untuk tetap menjaga Bali ini menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia, khususnya ya menjadi nomor satu.
1: Oke, okay. Baik, itu yang harus diambil peluang dengan yang harus disiapkan begitu ya oleh destinasi wisata lainnya begitu. Lalu yang perlu juga di-share kembali dan juga ada masukan mungkin dari Pak Rutati, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur dan sarana-prasarana. Biasanya kan kalau angka kunjungan meningkat, pasti sektor-sektor yang lain seperti kemacetan, sampah ini juga menjadi catatan begitu. Ada solusi Pak Rutadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita?
2: Hari-hari ini kan pemerintah daerah Bali dan kabupaten kota yang ada di Bali kemudian bersama masyarakat sedang bagaimana upaya memerangi masalah sampah yang belum bisa secara tuntas diselesaikan meskipun sudah ada upaya-upaya pemerintah. Kemudian bagaimana kita mengatasi traffic jam atau kemacetan lalu lintas di spot-spot yang ada, terutama ketika kita beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu terjadi kemacetan di jalan khususnya menuju Bandara Internasional Ngurah Rai. Ini kan sangat fatal karena wisatawan itu sudah memiliki waktu atau booking tiket pesawatnya pada saat jam tertentu, tapi mereka tidak bisa mencapai ke airport. Tentu saja itu tidak ada toleransi. Oleh karena itu ini merupakan sebuah image atau citra yang buruk bagi Bali. Itu masalah transportasi. Kemudian masalah keamanan secara umum, kita tidak mendewakan wisatawan ya, karena tidak sedikit juga mereka ke Bali itu ketika tiba di Bali mereka merasa begitu bebas untuk beraktivitas, melanggar aturan, baik di dalam mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, kemudian berperilaku yang senonoh di tempat-tempat hiburan atau di tempat-tempat mereka menginap, ya ini kan perlu ada antisipasi, bukan hanya dari aparat keamanan, juga dari masyarakat sendiri. Karena lingkungan kita, di tempat tinggal kita itu harus tetap aman untuk menjadi tuan rumah yang menjamin orang-orang yang datang, khususnya wisatawan itu, merasa aman dan nyaman selama mereka berada di Bali.
1: Oke, iya, baik, terima kasih Pak Rotadi. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi, kita jeda dulu, nanti di sesi terakhir kita akan bahas lagi hal-hal yang belum sempat kita bahas di sesi 1 dan sesi 2 tadi. Kita jeda yang satu ini dulu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar, masih dalam Dialog dan Pasar pagi ini adalah sesi terakhir ya pada dialog kita untuk membahas bagaimana dampak libur sekolah bagi Bali. Tadi di sesi 1, sesi 2 sudah banyak sekali kita gali bersama dua narasumber kita, ada Pak Nyoman Rutadi dan juga Pak Wayan Sumiarse selaku manajer Desa Wisata Penglipuran. Baik, saya coba ke Pak Sumiarse lagi. Pak Sumiarse, kalau berbicara dari sisi peluang ekonomi begitu ya, apa sih dampak yang paling signifikan dirasakan oleh masyarakat di Desa Wisata Penglipuran, terutama dari sisi peningkatan ekonomi mereka di tengah peningkatan dari angka kunjungan wisatawan saat ini, Pak Sumiarse?
0: Baik, Bu Dayu. Kalau kita bicara masalah dampak ekonomi di Penglipuran ini, kan ada dua dampak ekonomi yang dirasakan, yaitu langsung dan tidak langsung. Okay. Baik, itu Bu Dayu ya. Nah, yang tidak langsung, dampak ekonomi yang tidak langsung kita tidak langsung kita rasakan sekarang ini, itu adalah terkait dengan beban kegiatan adat istiadat, budaya, terus upacara yang ada di Penglipuran ini. Memang betul-betul sekarang masyarakat kami itu betul-betul sudah berkurang dengan keberadaan desa kami ini dijadikan sebagai salah satu desa wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu melalui UMKM itu sangat luar biasa, Bu Dayu. Luar biasa di mana di samping mereka menjual souvenir-souvenir di rumah-rumah mereka, mereka juga meng-create atau menciptakan paket-paket tersendiri ya, yang dimana sekarang ini menjadi salah satu paket yang sangat booming ya di desanya kami, yaitu menjadi orang Bali sehari, yaitu dengan cara menyewa pakaian adat Bali. Nah, ini sedang booming di desanya kami. Nah, ini kegiatan ini atau paket ini memang langsung dihandle oleh masyarakat kita di penglipuran. Dan yang langsung itu juga terkait dengan akomodasi. Nah, akomodasi salah satunya adalah homestay. Nah, jadi hunian homestay di desa kami ini sekarang semakin tahun itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, itu yang tidak kalah penting adalah keberadaan desa wisata penglipuran ini juga telah mampu membantu atau menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk generasi-generasi muda yang ada di penglipuran. Dan juga desa wisata penglipuran ini juga sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga-warga di sekitaran desa penglipuran. Nah, ini sangat luar biasa sekali, Bu Dayu. Nah, yeah. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Kami di penglipuran ini sangat bersyukur sekali ekonomi kami semakin tahun ini sudah semakin membaik dan sudah barang tentu juga akan berdampak dari sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia yang kami punya di penglipuran. Jadi yang dulunya mungkin orang tua sangat susah untuk menyekolahkan anaknya untuk mengantarkan mereka ke perguruan tinggi, tetapi sekarang saya kira itu rata-rata sekarang anak-anak muda di sini penglipuran sudah kuliah di luar Bangli.
1: Ya, iya. Itu, mungkin itu bang. Baik, artinya luar biasa untuk memberikan dampak kontribusi terhadap sektor ekonomi bagi masyarakat di penglipuran, baik langsung maupun tidak langsung tadi ya Pak Sumiarse.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul,
1: kita betul. Punya waktu 3 menit lagi mungkin berbagi antara Pak Sumiarse dan juga Pak Ruta tadi ada penekanan kembali hal-hal yang belum disampaikan tadi. Silakan sekaligus mengakhiri dialog kita. Silakan Pak Sumiarse.
0: Baik, Bedayu. Penglipuran ini bisa berkembang karena kolaborasi. Jadi kolaborasi ini, dan kami juga di sesi terakhir ini kami juga berharap dukungan penuh dari semua stakeholder, teman-teman biro perjalanan, pemerintah dan akademisi untuk terus mensupport kami dalam sebuah kolaborasi sehingga apa yang menjadi cita-cita kami menjadi sebuah desa wisata yang berkarakter, berkelanjutan dan regeneratif ini bisa tercapai. Jadi tanpa dukungan dari semua stakeholder ini, saya yakin penglipuran ini tidak akan bisa seperti sekarang ini. Mungkin itu sebagai sesi terakhir Bu Dayu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sumiarse. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Sumiarse.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih.
1: Iya, baik. Pak Ruta tadi silakan ada ya, pesan mungkin.
2: Closing statement saya. Ya, mimpi panjang untuk membangun pariwisata, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali ya, Bu Dayu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, penglipuran itu memang kita bisa meniru, tetapi kita tidak harus memiliki karakteristik yang sama. Seperti saya katakan tadi, karena kalau semua sama, nanti juga akan menjadi bumerang bagi pariwisata. Jadi harus kreatif. Tapi hal-hal yang bisa ditiru, hal-hal yang bisa diterapkan di desa wisata yang lain selain penglipuran itu harus tetap ada. Itulah tantangan bagi pengelola-pengelola desa wisata yang ada. Karena desa wisata ada, tentu harus memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Yeah. Itu poinnya. Karena tanpa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberadaan desa wisata akan menjadi semacam menara gading. Dia hanya menjadi sebuah kebanggaan tetapi tidak memberi manfaat kepada lingkungannya. Jadi terima kasih saya Pak Sumiarse, kapan-kapan saya ingin ke sana Pak Sumiarse, meskipun saya sudah ke sana terlebih tentu banyak perubahan seperti dikatakan tadi. Demikian Bu Dayu, kita tetap harus jangan sampai berhenti untuk membangun pariwisata Bali, untuk mewujudkan Bali yang indah dan lestari.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Nyoman Ruta tadi, luar biasa sekali tadi dua narasumber sudah memaparkan bagaimana sejatinya dampak dari libur sekolah bagi Bali, tidak hanya mungkin dari sisi kuantitas begitu ya, tapi bagaimana bisa memaksimalkan kualitas, karena ini juga tidak hanya berbicara dari angka kunjungan, tetapi bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat Bali, termasuk perekonomian, selain itu juga infrastruktur, sarana dan prasarana, dan juga yang terpenting menjaga alam dan juga lingkungan Bali. Terima kasih juga bagi pendengar yang sudah mengatensi siaran kami dalam Dialog dan Pasar pagi ini, dan Anda bisa simak nanti di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Kita kembali ke Hapsarinah. Terima kasih.

Yes, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita beralih ke acara selanjutnya. Sudah kita ikuti tadi ya, dialog dan pasar pagi hari ini. Kita siap-siap ke acara selanjutnya. Dan ini tandanya juga untuk saya pamit undur dari ruang dengan Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, dan juga pendengar, untuk mengawali sesi Denpasar siang hari ini kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai ketersediaan stok darah langsung dari PMI Provinsi Bali untuk Bu Mega. Silahkan, selamat pagi menjelang siang Bu Mega.
1: Selamat pagi menjelang siang Ibu, dan selamat pagi juga bagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 18 kantong, golongan darah B 37 kantong, golongan darah O 80 kantong, dan golongan darah AB 14 kantong. Adapun kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Polresta Denpasar di Jalan Gunung Sanjo nomor 110 Padang Sambian jam 8 pagi. Kemudian untuk siang hari kita ada di Discovery Mall Bali Jalan Santika Plaza Kuta jam 2 siang. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trangguli 1 nomor 27 Panati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan tim. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantong darah yang sudah langsung diinformasikan dari PMI Provinsi Bali. Dan tentu saja pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
5: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih?
6: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal, dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.
1: WUSU Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Suka membedakan anak.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Natalia Meka menemani Anda pendengar di sesi kali ini pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan juga nanti sesi dialog interaktif Kita Indonesia berbicara tentang kesehatan mata, akan membahas terkait komplikasi infeksi virus pada mata. Jangan lewatkan nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Raisya dengan Kutukan Cinta Pertama sudah hadir ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita 41 menit lepas dari pukul 10 di siang hari ini, yang baru saja gabung bersama kami di FM 105,2. Selamat pagi jelang siang semuanya. Semoga tetap semangat ya untuk melanjutkan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Cuaca cukup panas pendengar di seputaran Hayamuruk 70, tapi mudah-mudahan hatinya gak panas ya. Satu informasi terkait bagaimana ketersediaan stok beras nasional untuk negara kita. Ini dipastikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Andi Amran Sulaiman, yang mengatakan bahwa stok beras nasional akan tetap aman menghadapi ancaman El Nino, pendengar. Karena memang pemerintah telah memperkuat cadangan beras jauh hari sebelum fenomena cuaca tersebut diperkirakan terjadi. Dan stok cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton. Jumlah tersebut juga menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini artinya ketahanan pangan kita cukup baik begitu ya. Dan ketersediaan beras nasional juga dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Bahkan stok juga tersedia diperkirakan masih mencukupi hingga bulan Mei di tahun 2027 mendatang. Optimisme ini juga didukung terkait proyeksi neraca pangan nasional, dan pemerintah memperkirakan stok akhir tahun 2026 nantinya mencapai 16,24 juta ton. Sementara itu pendengar, kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan mencapai 31,1 juta ton. Dengan kondisi ini, stok beras tentu juga dinilai cukup ya, memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan hingga bulan Mei 2027. Bapanas juga mencatat penyaluran cadangan beras pemerintah ini akan terus berjalan hingga 23 Juni 2026. Realisasi penyaluran sudah mencapai 1,02 juta ton. Ini artinya pemerintah juga akan terus memantau bagaimana perkembangan produksi, kemudian juga stok pangan secara nasional, karena langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi dampak El Nino yang akan melanda Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari kanal rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Ya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
3: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan nanti sesi dialog interaktif kita Indonesia membahas terkait kesehatan mata, komplikasi infeksi virus pada mata. Nah, apa saja komplikasi dari infeksi mata, kemudian virus apa saja menyerang begitu ya. Dan seperti apa nanti upaya pencegahannya. Anda bisa bergabung nanti bersama kami pendengar di line telepon 0361-222-161, juga di WhatsApp 089-678-123-830. Namun sebelumnya ada satu lagu dari Neida, tentang rindu, spesial untuk Anda di siang hari ini.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: FM 105,2, 100,9 juga 99,5 Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di rangkaian Denpasar siang ini. Pendengar, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita siang hari ini akan berbincang dalam sesi dialog interaktif kita Indonesia, ngobrol tentang kesehatan mata terkait topik kita yaitu komplikasi infeksi virus pada mata. Saya Natalia Meka akan menemani Anda sepanjang 50 menit ke depan, dan senang sekali pendengar, di studio Pro 1 RRI Denpasar sudah hadir narasumber kita, Dr. Spesialis mata, ada Dr. Wayan Gede Daryata, spesialis mata konsultan. Selamat pagi jelang siang, dokter.
1: Selamat pagi atau menjelang siang ya. Kalau di Manado dikatakan tengah hari katanya.
0: Tengah hari, betul.
1: Ini selamat tengah hari. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, dan ya semoga kita selalu sehat dan rahayu. Senang sekali ya dapat berjumpa kembali karena dalam beberapa bulan yang lalu ya, lama sekali kita tidak sempat bertemu atau beranjang sana kepada pendengar-pendengar dimanapun berada pada siang hari ini. Nah, kali ini saya ingin membawakan suatu ya yang sering sekali terjadi ya, cuma sering juga diabaikan. Ya, sering terjadi, sering diabaikan, dan sesungguhnya gampang dicegah sebenarnya ya. Nah, sehingga mungkin kali ini kalau kita perbincangkan ya mungkin mudah-mudahan cukup menarik untuk para pendengar sekalian.
0: Iya.
1: Yang kita beri judul di sini adalah komplikasi infeksi virus pada mata. Nah, tentu saja di sini adalah mata manusia ya. Karena kita tidak membicarakan mata binatang.
0: Oke, baik.
1: Nah, seperti diketahui, virus ini adalah salah satu penyebab infeksi juga. Di samping ada bakteri, ada parasit, ya, ada jamur. Jadi sering kalau kita infeksi pada mata itu yang sering terjadi ya bakteri, virus, jamur. Dan jarang sekali parasitnya. Parasit itu adalah cacing itu misalnya. Tapi ada juga, ada juga. Nah, kali ini kita menjurus pada infeksi virus ya. Ada beberapa virus yang gampang sekali mengenai mata kita. Tetapi yang paling-paling sering ya, yang paling sering dan sering juga kita jumpai itu adalah dua yang utama.
0: Apa itu, Dok?
1: Yaitu sering disebut infeksi virus simplex. Dan yang satu lagi adalah herpes zoster. Jadi herpes simplex dan herpes zoster. Ya, herpes zoster orang sering juga menyebut sebagai varicella ya. Nah, kalau kita melihat apa bedanya ya
0: dari kedua virus ini.
1: Kalau simplex ya itu mungkin sering-sering orang ya mungkin pada lubang-lubang tertentu gitu ya, seperti misalnya di bibir kita sering timbul virus ya, itu sering disebut virus simplex ya. Kemudian di hidung ya sering gatal-gatal, mungkin kita juga kucek-kucek hidung ya, kucek-kucek bibir. Dan mungkin juga di lubang-lubang yang lain mungkin enggak perlu saya sebut namanya. Juga sering ya mulai dengan berair, kadang-kadang airnya kental, gatal, perih ya, panas ya. Nah, ini apabila kita tidak sengaja memegang mata kita atau memegang mata orang lain. Atau tidur di tempat yang sama dengan bantal yang sama. Bisa menyebabkan timbulnya infeksi pada mata kita.
0: Jadi bisa dikatakan menular begitu.
1: Menular ya, sangat menular ya. Tetapi banyak orang sering mengabaikan.
0: Betul.
1: Kemudian kalau yang satu lagi yang lebih sering juga terjadi ini herpes zoster. Kalau di Bali mungkin disebut tilas naga ya, tilas naga. Yang sering terjadi hanya pada satu sisi daripada tubuh kita. Ya misalnya sisi kanan saja, sisi kiri saja. Dan sering pada tubuh kita ya. Tapi sering juga dia mengenai sebagian daripada wajah.

0: Okay. Ya memang ada petunjuknya. Mm-hmm. Nah, infeksi virus yang lain, nah tentu harus dengan pemeriksaan seperti adenovirus. Mm-hmm. Ya. Itu harus dengan suatu pemeriksaan yang pemeriksaan dokter, baru kita tahu bisa membedakan mana itu virus, mana itu bakteri. Ya, dan mana jamur terutama.
1: Okay.
0: Seperti tadi saya katakan, parasit agak ya jarang. Sangat-sangat jarang.
1: Jadi yang lebih sering ditemui ini infeksi virus,
0: ya,
1: jamur,
0: infeksi virus, jamur,
1: atau
0: dan
1: bakteri.
0: Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Bahkan yang paling sering terjadi, yang kita lihat sehari-hari, yeah, seperti orang banyak bilang nih mata merah nih, berair,
1: iya,
0: ya.
1: Iritasi.
0: Iya. Itu adalah bakteri sebenarnya yang banyak.
1: Okay.
0: Belum tentu virus. Mm-hmm. Tetapi kalau virus kita perlu melakukan pemeriksaan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di dalam pemeriksaan dokter kita akan mengetahui hanya dengan suatu pewarna saja. Kita akan mengetahui bagaimana pola warnanya, ya, patternnya, sehingga kita tahu, oh ini infeksi virus, ini infeksi bakteri, ini infeksi jamur, ya. Nah, kemudian bagaimana keluhan pasien yang terkena infeksi? Sepertinya hampir sama dengan infeksi mata yang lain.
1: Yang lainnya.
0: Ya, susah untuk kita membedakan sebelum kita melakukan suatu pemeriksaan antara bakteri, virus, dan jamur.
1: Iya.
0: Seperti misalnya mata merah, ya, mulai mengeluarkan air, kadang-kadang airnya melengket, ya, dan gatal-gatal, perih, panas, ya, dan sering juga disertai dengan silau. Nah, ini sepertinya polanya sama.
1: Sama.
0: Tetapi nanti apabila sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, baru diketahui ini kemana ya? Apakah ini bakteri? Apakah ini virus? Ataukah ini jamur? Nah, kemudian yang paling penting memang apabila kita merasa ada sesuatu di mata kita, ya kita boleh menggunakan terlebih dahulu, ya. Ya, istilahnya kita merawat secara mandiri terlebih dahulu, misalnya dengan membersihkan mata dengan kapas air hangat gitu misalnya, atau dengan penghangat, ya, yang hangat, ya, supaya bersih dulu. Kemudian jangan sering kita kucek-kucek mata, ya. Kita boleh menggunakan semacam air mata buatan yang mudah kita dapatkan di mana-mana, yang penting adalah steril. Dan sekarang banyak juga orang menggunakan drinking water, ya, kita tidak menyebut air mineral gitu, karena juga air mineral dikatakan, karena intinya yang penting adalah sterilitasnya.
1: Harus steril.
0: Bisa kita bersihkan terlebih dahulu, tetapi apabila 2-3 hari belum juga
1: berkurang sakitnya,
0: berkurang
1: merahnya, belum,
0: ya, apalagi merah, perih, terus menerus, kadang-kadang seperti menusuk-nusuk, ya tentu rasa benda asing di mata kita. Nah, lebih bagus kita periksakan ke dokter, baik itu dokter umum yang sudah pengalaman, ataukah langsung kita menuju ke dokter spesialis mata. Nah, di sana akan dilakukan suatu pemeriksaan. Baru diketahui dan baru ada obat yang spesifik terhadap itu.
1: Penyebab utama dari infeksi virus ini sebenarnya apa sih, Dok?
0: Nah, virus itu sendiri.
1: Virus itu sendiri. Kedua
0: sebagai
1: jenis virus
0: penyebab
1: tadi yang
0: terutama itu. Karena ada juga virus-virus yang lain yang sebenarnya menyerang ke tempat yang lain. Tetapi komplikasinya ke mata.
1: Oh, jadi bisa juga mata mengalami komplikasi begitu, ya, Dok.
0: Karena
1: ya,
0: dia menyerang saraf misalnya, kemudian ke mata. Tapi memang ada yang memang mengkhusus ke mata, kelihatannya merah-merah, sering bolak-balik merah, lagi hilang. Karena memang sesungguhnya virus, ya, kadang-kadang bisa sembuh sendiri. Banyak orang mengatakan
1: kalau kondisi tubuh, daya tahan tubuh kita lagi baik, bagus gitu, itu bisa hilang dengan sendirinya begitu,
0: Oleh karena itu sering kita menyebutnya sudah coba secara mandiri terlebih dahulu sebelum bertemu dokter khususnya dokter mata.
1: Yang paling sering ditemui, dokter, karena memang dokter yang menemui pasien setiap hari begitu, ya, angka kejadian infeksi virus pada mata yang sering sekali ditemui ini.
0: Jadi
1: yang mana,
0: kalau dia sudah terjadi suatu infeksi, pada infeksi mata atau mulai mata merah, kecurigaan kita salah satu memang bisa sekitar 50-60% itu bisa menuju ke sana.
1: Oh.
0: Apabila kita melihat ada sumber infeksi virus.

0: virus.
1: Ya, ya.
0: Ya, atau sering-sering misalnya di bibir ya,
1: ya.
0: Di hidung misalnya. Itu hati-hati.
1: Jadi
0: karena
1: dari anggota
0: sembuh,
1: tubuh juga. Yang lain begitu ya, ya dok, ya,
0: bisa
1: larinya
0: juga.
1: Ke mata.
0: Bisa juga gitu ya. Uh-huh. Karena tangan ini larinya ke seluruh tubuh kita.
1: Betul. Ya. Jadi higienitas
0: tangan,
1: kita tetap harus dijaga
0: penting.
1: Ya dok ya.
0: Jadi harus selalu mencuci tangan, jangan mengucek-ngucek mata ya. Karena begitu gatal, wah kadang-kadang kita sering sekali mengucek-ngucek mata.
1: Betul, betul.
0: Karena itu sebagai apa ya, awal dari perjalanan suatu penyakit, antara lain penyakit virus itu sendiri.
1: Oke, tadi ya. Dokter katakan proses penularannya juga beragam ya dok ya,
0: ya.
1: Dari
0: yang ya.
1: Karena tangan yang ya, kemana-mana tadi, begitu. Ya. Bahkan juga bantal yang ya. Digunakan ya, bersama, begitu ya dok ya. Intinya berarti memang kebersihan ini yang memang harus dijaga.
0: Yang dok? Utama adalah kita ya dalam hal pencegahan. Ya, kita
1: ya.
0: Lewat sedikit ke pencegahan.
1: Iya. Ya.
0: Yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga kebersihan.
1: Mm-mm.
0: Kebersihan ya terutama. Ini belum menuju ke sterilitas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kebersihan terlebih dahulu. Jadi yang kasat mata ya, atau boleh dikatakan yang terlihat oleh mata.
1: Iya.
0: Jadi kebersihan yang utama.
1: Baik.
0: Dan utamanya lagi adalah tangan. Makanya sering orang yang memberi informasi bahwa jangan lupa cuci tangan sebelum makan, sebelum iya. kita, yang terutama sebelum menyentuh mata di sini. Okay. Ya.
1: Jadi bukan hanya pada saat COVID ya dok ya,
0: iya.
1: Himbauan ini begitu ya dok ya.
0: Itu COVID kan virus juga.
1: Iya virus ya, juga begitu ya dok. Tapi kan kita sering, tadi dokter katakan gejalanya hampir sama, mata ya. Merah, gatal ya. Begitu ya, berair. Ini juga kadang-kadang menimbulkan kebingungan begitu ya, ya. Di masyarakat karena gejala yang mirip tadi dok.
0: Ya.
1: Nah bagaimana masyarakat kita atau pendengar kita nih bisa ya. Membedakan infeksi virus dengan alergi
0: ya.
1: Ataupun infeksi bakteri pada ya. Mata begitu. Misalnya ya, memang, kalau di awal ya dok ya, ya sebelum ya. Ke dokter mata ya. Begitu.
0: Tentu di dalam pertama mungkin riwayatnya ya, riwayatnya kita lihat apakah sering-sering ada infeksi virus ya. Kalau ada riwayat infeksi virus ya, yang paling sering itu adalah di bibir ya, di bibir, di hidung ya. Infeksi virus ya, simplex namanya ya. Mungkin karena simple disebut simplex.
1: Padahal tidak sesimpel itu
0: tidak
1: ya dok.
0: Sesimpel
1: ya.
0: Itu. Nah itu riwayatnya kita harus tahu.
1: Ya.
0: Berarti kita bisa menimbulkan kecurigaan terhadap infeksi virusnya. Jadi riwayatnya, apakah sering-sering timbul di bibir yang terutama saya perhatikan. Sering-sering ada herpes di bibirnya.
1: Ya.
0: Mungkin gampang sekali akan mengenai matanya. Dari sana. Kemudian kalau dari sisi gejala yang ditampilkan, sepertinya hampir sama, kecuali herpes zoster. Herpes zoster itu sudah kelihatan vesikel itu pada satu sisi wajah itu.
1: Okay.
0: Jadi vesikel itu seperti luka-luka bakar, itu. Luka bakar yang halus dari dahi, yang terutama dahinya, kemudian bisa menurun ke satu sisi. Wajah ada dia. Karena memang dia virus ini sukanya pada satu sisi saja. Jadi enggak bisa kita mengatakan kenapa di satu sisi ya begitu kesukaannya gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi memang titik tangkapnya di sana. Nah, kalau itu memang sudah kita bisa pastikan bahwa itu disebabkan oleh karena herpes zoster.
1: Okay.
0: Jadi mulailah matanya berair ya. Kemudian silau ya, dan merah, gatal, perih ya, perihnya juga. Dan kadang-kadang ada yang sampai susah membuka mata.
1: Okay.
0: Ya. Tetapi di sini kalau kita memperhatikan mungkin nanah kurang kelihatannya. Nah kalau nanah lebih bersifat atau karena infeksi bakteri biasanya.
1: Okay.
0: Kalau infeksi bakteri biasanya nanahnya yang lebih banyak. Ya okay. Memang kita dalam bahasa Inggris disebut discharge. Discharge ini bisa nanah ya, bisa cairan saja ya. Seperti cairan normal dari mata sesudah kita bangun tidur misalnya. Ya. Jadi memang agak susah untuk kita bedakan, tetapi kita melihat riwayatnya seseorang paling tidak. Jadi bagi orang yang sering-sering mengalami infeksi virus, hati-hati. Bisa timbul komplikasi infeksi virus itu ke mata.
1: Berbeda sekali dengan akibat alergi begitu ya, Dok?
0: Nah, alergi memang alergi ini memang berbeda. Kalau alergi di mata yang belum menampilkan apa-apa, ciri khas yang utama adalah gatal. Jadi gatal dulu. Gatal, kemudian baru mulai kita melihat kemerahan. Mungkin tidak terlalu banyak ada nanah atau kotoran mata ya. Namun gatalnya yang utama kalau alergi. Nah, jadi yang pertama di dalam pengobatan tentu kita bersihkan terlebih dahulu dengan cairan apa saja yang ya seperti air mata buatan. Maaf kalau saya ngomong apa saja nanti yang toksik nanti digunakan. Tetapi dalam hal ini adalah tetes yang artificial tears misalnya yang gampang kita dapatkan tapi steril, sehingga dia akan mengalir keluar terlebih dahulu. Dengan mengalir keluar diharapkan dia tidak menetap di sana sehingga tidak akan tumbuh. Berlangsung tumbuh terus ya.
1: Oke, Dok, nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita ya terkait komplikasi infeksi virus pada mata ini, dan nanti pendengar juga boleh bertanya langsung ke Dokter Daryate melalui line telepon kami di 0361-222-161, juga di WhatsApp 0896781238300. Bisa juga langsung berkomentar di kanal Facebook ya. Kanal Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Karena siang ini dokter, kita juga live di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jadi nanti kita akan bahas komplikasinya seperti apa ya dok ya, kalau mengalami infeksi virus ini. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Muller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kembali di sesi dialog interaktif kita Indonesia bersama Bali Karisma Usada. Kita masih berbincang terkait kesehatan mata ya, bersama Dr. Wayan Gede Daryata, spesialis mata konsultan. Topik kita itu komplikasi infeksi virus pada mata. Anda boleh bertanya langsung ke Dr. Daryata, pendengar, terkait topik kita di siang hari ini ya, melalui line telepon kami di 0361-222-161, juga di WhatsApp di 0896781238330, ataupun di kanal Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dok, saya izin bacakan ya. Silakan, ini ada ya, yang bertanya di line Facebook kita dari Mbak Lina nih. Ya, pendengar setia ya kita. Selamat siang, Mbak Lia. Selamat siang, Dokter Daryata. Mau bertanya, Dok, jika ya, seseorang sudah terkena infeksi virus di matanya, kornea, retina, faktor apa saja yang bisa memengaruhi sehingga matanya bisa cepat sembuh? Dan apa pula faktor pada sebagian orang tidak bisa sembuh? Ya. Terima kasih. Ada yang nggak bisa sembuh ya, Dok ya?
0: Ya.
1: Oke, siap. Silakan, Dok, dijawab, Dok.
0: Virus ini pada dasarnya menyerang seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Lemah. Apabila daya tahan tubuhnya selalu lemah, ya, misalnya pada orang-orang yang ya imunosupresif, ya apa namanya, penyakit-penyakit imun ya, yeah, yeah, itu daya tahan tubuhnya lemah sekali, jadi gampang sekali terinfeksi virus. Mm-hmm. Itu pertama. Yeah. Tapi belum tentu, saya lagi, belum tentu menyerang mata.
1: Okay.
0: Ya, kalau dia belum terkait, terkontaminasi ke mata, dia belum tentu menyerang mata. Hmm. Tapi tadi bagaimana upaya kita agar supaya tidak terkena virus?
1: Yeah. Ya.
0: Berarti kita harus menjaga kesehatan ya.
1: Secara keseluruhan.
0: Secara
1: ya,
0: keseluruhan.
1: Okay.
0: Agar supaya kekebalan tubuh kita itu selalu
1: terjaga,
0: baik dan terjaga. Mm-hmm. Sehingga kita tidak mudah terserang penyakit virus. Ya.
1: Okay.
0: Memang.
1: Saya coba terima dulu ya, Dok ya, yang bergabung bersama kita di oke. Mungkin Gung Bayu bisa tolong sebentar. Oh iya. Kita
0: bisa
1: coba
0: masuk, ya,
1: jawab. Halo, selamat siang.
0: Iya.
6: Halo, selamat siang.
1: Yes, selamat siang, dengan siapa di mana?
6: Pak Agung dan Pasar.
1: Pak Agung, apa kabar Pak Agung?
0: Pak Agung ya.
6: Selamat ya. Sungkaro sehat gitu.
1: Nggih. Yeah. Nggih. Pak Agung, mungkin ada yang ingin ditanyakan?
6: Ya, Pak Dokter.
0: Nggih.
6: Dokter spesialis mata.
0: Nggih, Tiang.
6: Kami kan banyak-banyak saudara, 3 orang kena sakit mata katarak.
0: Nggih.
6: Katarak itu apa penyebabnya, Pak?
0: Nggih.
6: Terus apa-apa yang Pak Dokter katakan tadi?
0: Yeah.
6: Sampai itu,
0: yeah,
6: katarak itu kan asalnya satu mata, nggih.
0: Orang yang ini nanti yang jelaskan.
6: Ya, ya. Kenapa otomatis bisa keduanya itu bisa? Ya, menurut dokter mata yang di operasi jerawat mata itu, katanya memang harus memang gitu Pak, gitu kan saudara saya gitu.
0: Ya. Gitunya kenapa ya?
1: Memang begitunya, penjelasannya seperti apa Pak Agung?
0: Ya, gitunya kenapa kan?
6: Nah, ya. Nah itu udah. Ya. Bisa setelah yang itu di operasi, ya, lagi bisa yang,
1: satunya terkena begitu ya?
6: Terkena. Dasarnya tuh penglihatan bagaimana Pak ya? Dari sebelumnya tuh orang katarak itu.
0: Baik.
6: Nah, itu yang tanyakan.
0: Terima kasih Niki Pak Agung.
1: Terima kasih Pak Agung, bisa didengarkan jawabannya melalui radio nggih.
0: Iya.
6: Nggih,
1: seksama Pak Agung.
0: Pembahasan kita hari ini memang tentang komplikasi virus. Infeksi virus pada mata ya. Namun yang sering dialami oleh masyarakat adalah paling tidak penglihatannya kabur ya. Dan penglihatan kabur ini bisa juga merupakan salah satu infeksi virus. Namun, yang dipertanyakan tadi adalah mengenai katarak. Pak Agung yang sampaikan sekarang Niki bahwa yang disebut katarak adalah adanya kekeruhan lensa yang ada di dalam mata, Pak Agung. Nah, lensa itu berupa suatu lensa yang mungkin seperti kaca ya, seperti kaca yang tadinya ketika tidak ada masalah itu adalah jernih sekali. Dan fungsi daripada kaca ini ibaratkan seperti kaca pembesar, dia ikut juga memfokuskan penglihatan kita pada retina. Dan sering saya sebut retina ini ibaratkan cermin ya, sehingga kita bisa melihat sesuatu. Katarak disebabkan salah satunya adalah karena proses degenerasi. Proses degenerasi itu seperti misalnya kalau rambut yang tadinya hitam, lebat, kemudian akan menjadi putih ya. Nah itu karena salah satu penyebabnya adalah proses degenerasi. Saya senang menyebut proses degenerasi daripada saya sebut ini karena umur tua.
1: Karena usia. Faktor U ya dok ya.
0: Faktor U ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi memang karena usia Pak Agung ya. Kemudian tentu saja ada penyebab-penyebab lain. Karena katarak itu bisa terjadi dari sejak dilahirkan. Mungkin ada gangguan di dalam kandungan. Begitu lahir sudah timbul katarak. Bisa juga keturunan ya. Jadi ada yang kongenital, dari keturunan orang-orang tuanya itu lahir dengan katarak misalnya. Dan katarak ini mulai ada katarak kongenital, ada katarak juvenile karena usia masih muda, mungkin salah satu dulu, sedikit-sedikit lama-lama tambah banyak. Kemudian ada yang disebut dengan katarak senilis yang tadi saya terangkan karena usia. Tetapi juga katarak ini bisa timbul karena adanya trauma, misalnya ada kecelakaan ya, bisa timbul katarak. Nah, di samping itu ada yang memicu percepatan daripada katarak itu karena ini berkait juga dengan proses-proses degenerasi. Seperti misalnya adanya penyakit kencing manis misalnya ya. Kemudian hiperkolesterol, terlalu banyak kolesterolnya dan kadang-kadang juga tekanan darah yang mengganggu ya. Tapi kalau tekanan darah tidak langsung menyebabkan katarak. Nah, jadi demikian Niki Pak Agung ya. Jadi kenapa? Nah, sebenarnya bukan karena tadi ada slip sedikit pertanyaannya adalah kenapa sesudah satu operasi kok yang satu
1: kena begitu dok?
0: Sebenarnya dari sejak awal itu adalah sudah terjadi katarak. Walaupun belum terlalu mengganggu penglihatan.
1: Oke, jadi yang diambil tindakannya yang, baru di satu mata.
0: Mungkin yang lebih keras dulu diambil agar supaya bisa melihat secara

0: disebut katarak. Tapi belum tentu katarak itu mengganggu penglihatan kita. Karena lensa ini ya 360 derajat bundar begitu misalnya ya. Itu bisa saja dia berada di sisi-sisinya saja, tidak tepat di tengah. Tapi kalau tepat di tengah, begitu pupil kita mengecil karena sinar terlalu terang, dia akan menghalangi penglihatan. Nah, ketika itu mengganggu kegiatan kita sehari-hari, ya mungkin perlu dilakukan tindakan operasi. Nah, itu ceritanya Pak Agung. Ya mudah-mudahan
1: menjawab Pak apa Agung, yang menjadi kegundahan Pak Agung ya. Karena tadi ada tiga saudaranya juga yang mengalami hal yang sama begitu ya dok ya.
0: Di Indonesia sekarang di atas usia 50 tahun, sekitar 50% itu akan mengalami katarak dengan segala variasinya. Jadi mulai 50 tahun, kita di Indonesia mulai melakukan survei atau ya researchnya itu adalah di atas 50 tahun.
1: Tapi segala sesuatu terkait kesehatan mata ini, apalagi katarak, bisa dicegah sebenarnya dok ya?
0: Katarak kita tidak bisa mencegah usia ya.
1: Karena ini karena usia, faktor usia.
0: Kalau proses degenerasi, tentu kita mencegah jangan kita gampang kena trauma. Perhatikan juga janin di dalam kandungan.
1: Kita coba terima kembali.
0: Ada yang bergabung lagi ya, silakan.
1: Halo, selamat siang. Halo. Sepertinya terputus. Halo, selamat siang. Bisa diulangi kembali di 0361-222161 pendengar. Anda masih boleh ya bertanya langsung ke Dr. Daryata untuk topik kita di siang hari ini, komplikasi infeksi virus pada mata. Pak Agung, semoga terjawab tadi yang sudah ditanyakan begitu ya. Dan tadi Mbak Lina juga sempat menanyakan nih Pak, faktor apa saja yang bisa memengaruhi sehingga matanya bisa cepat sembuh. Kemudian ada pula pada sebagian orang ini tidak bisa sembuh begitu dok.
0: Atau susah sembuh, susah sembuh. Ya. Jadi bukan tidak bisa. Susah sembuh karena daya tahan tubuhnya ya yang selalu kurang ya, sehingga sembuhnya penyakit virus ini agak susah memang apalagi seperti tadi saya sampaikan bahwa sering kumat-kumatan, makanya perlu riwayat diperhatikan.
1: Riwayatnya
0: apakah sering-sering timbul virus ya. Sering-sering timbul virus. Nah, ini virus ini kadang-kadang juga ada yang mengkaitkan dengan stres ya. Kalau kita stres banyak
1: segala jadi sesuatu sekarang sering
0: mungkin tidurnya kurang daya tahan tubuhnya menurun sehingga mudah timbul penyakit virus ini ya. Dan sembuh tentu dengan obat-obatan antivirus ya. Dan antivirus ini bisa yang topikal langsung ya maksud saya. Kemudian ada juga yang peroral itu jadi diminum ya. Jadi mohon dimaklumi nih Mbak Lina bahwa memang penyakit virus ini punya kekhasan sendiri di mana dia sering kumat-kumatan ya.
1: Tergantung kondisi tubuh kembali
0: ya dok ya. Apalagi zoster ya, herpes zoster ini kelihatannya sudah bersih sembuh, tapi sering-sering orang mengeluh, loh kok masih kadang-kadang nyeri-nyeri ya muncul ya.
1: Bisa berulang itu dok?
0: Bisa, ya itu makanya tadi saya katakan bahwa tergantung daya tahan tubuh kita. Makanya mari kita menjaga agar supaya daya tahan tubuh kita tetap sehat, bugar ya.
1: Ini ada pertanyaan di WhatsApp kami di 0896781238330. Saya bacakan ya dok ya, dari Mbak Putri di Denpasar. Selamat siang Mbak Putri. Ini pertanyaannya dok, salah satu kekhawatiran terbesar pasien ini kan adalah kemungkinan kehilangan kualitas penglihatan secara permanen begitu dok. Nah sebenarnya seberapa besar resiko penurunan penglihatan permanen akibat infeksi dari virus ini dokter? Silakan dok.
0: Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Nah tentu saja kita harus melihat di mana komplikasi itu terjadi. Di mana? Di mana itu artinya bagian-bagian mata kita yang mana yang terkena? Mungkin kalau kelopak mata yang kena, yaitu walaupun masih ada bekas-bekasnya, itu tidak akan mengganggu penglihatan. Kita masuk ke dalam. Kalau dia mengenai konjungtiva,

0: itu mungkin dengan cepat bisa hilang karena dia merah-merah saja. Mm-hmm. Tapi apabila kena kornea, nah ini yang berbahaya mulai. Mm-hmm. Karena kornea ini bagian jernih, bagian paling depan bola mata kita yang jernih, seharusnya jernih. Apabila dia kena dalam, bisa sembuh. Tapi kalau posisinya tepat di sentral, akan selalu mengganggu penglihatan selamanya. Hmm. Nah, sembuhnya tidak sempurna. Ya. Ini banyak terjadi.
1: Banyak terjadi,
0: ya. Ya, banyak terjadi. Hmm. Kita tidak bisa mengatakan berapa persen ya, tetapi banyak terjadi dan banyak dikeluhkan. Hmm. Sehingga penting sekali memeriksakan mata.
1: Iya, iya. Ya. Rutin begitu ya, dok. Apalagi kalau sudah pernah mengalami ya, dok. Ya.
0: Karena seperti tadi saya katakan, dia bisa berulang-ulang.
1: Bisa berulang.
0: Ya. Dan ya kita anggap celakanya apabila mengenai sentral daripada kornea.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ada membekas ya, mulai dari bekas yang sangat ringan. Ada yang disebut nebula, makula, lekoma ya. Itu akan memang susah hilang.
1: Perlu ya, ada tindakan obat-obat khusus, dok.
0: Nah, apabila yang sudah utama tentu yang obat-obatan terlebih dahulu ya kita lakukan. Tapi apabila obat tidak bisa, ini hati-hati. Okay. Kita terpaksa harus mengganti kornea. Tapi ganti kornea, dengernya enak saja ya ngomongnya.
1: Prosesnya?
0: Ya, prosesnya yang akan susah. Okay. Kita harus mencari donor, kemudian melakukan operasi yang baik, kemudian ya setelah itu ada perawatannya yang sangat berhati-hati karena gampang reject gitu ya. Jadi lebih bagus kita tidak ada tidak terjadi infeksi ya.
1: Sehingga
0: kita harus selalu menjaga kesehatan mata kita. Nah, kemudian ada juga yang mengenai sarafnya, retina ya. Kelihatannya aman-aman semua loh, kok enggak bagus melihat. Nah, ini juga bisa. Nah, kalau sudah mengenai retina ya memang agak susah. Mudah-mudahan jauh dari pusat-pusat penglihatan atau saya sering menyebut itu sebagai vital zone. Sehingga ya tidak terlalu mengganggu penglihatan. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung daripada lokasi di mana terjadinya.
1: Artinya jangan khawatir dulu kalau memang sudah merasa tidak nyaman, segera periksakan.
0: Paling
1: begitu,
0: baik.
1: Paling baik, ya,
0: paling baik adalah periksakan ke dokter mata.
1: Supaya kita tidak berasumsi tentang mata kita, self-diagnose begitu ya, dok ya. Oke, Mbak Putri, semoga terjawab ini pertanyaannya tadi. Nah, ini juga menjadi, tadi dokter katakan bisa menimbulkan komplikasi begitu ya, dok ya. Faktor apa sebenarnya yang paling meningkatkan risiko terjadinya komplikasi akibat infeksi virus ini, dok?
0: Nah, itu yang utama adalah karena daya tahan tubuh kita kurang.
1: Oke, kembali ke daya tahan tubuh ya, dok.
0: Karena virus ini akan berkenalan dengan kita apabila daya tahan tubuh kita menurun.
1: Oke.
0: Dan ya kalau sudah mulai terjadi, hati-hati cepat. Harus kita melakukan pengobatan terhadap virus dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Oke.
0: Nah, apabila daya tahan tubuh kita sudah lebih baik ya, nah mudah-mudahan kita terhindar dari virus ya.
1: Iya, iya.
0: Ini virus, ya sama dengan virus-virus yang lain ya, yang mengenai bagian-bagian lain. Semuanya adalah tergantung daripada daya tahan tubuh kita.
1: Oke.
0: Dan kalau mengenai mata, nah ini indera yang cukup penting.
1: Penting.
0: Ya, di dalam melihat ya.
1: Untuk
0: menambah.
1: Untuk kita beraktivitas, produktivitas kita juga akan terkendala.
0: Karena ada yang menyebut 80% penyerapan pengetahuan kita terhadap lingkungan itu adalah dari mata.
1: Dari penglihatan begitu ya, dok ya.
0: Sebelum turun ke hati.
1: Baik, dok. Nanti kita lanjutkan ya, dok ya.
0: Baik.
1: Di segmen terakhir nanti terkait topik kita di siang ini, komplikasi infeksi virus pada mata. Tapi pendengar yang masih ingin bertanya boleh ya di line telepon kami di 0361-222-161, juga di WhatsApp 089-678-123-830. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Kok mata kamu merah banget?
3: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
2: Waduh, seharian lihat layar gadget terus?
3: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
2: Dikit?
3: Iya, cuma 5 jam kok.
2: 5 jam? Pantesan matamu merah.
3: Lah, emang bahaya ya?
2: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
3: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
2: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
3: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
4: Awas, awas, ada musuh 165, mundur, mundur, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
4: Bawel, bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
6: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di sesi dialog interaktif Kita Indonesia bersama Bali Karisma Usada. Kita masih membahas komplikasi infeksi virus pada mata bersama Dr. Wayan Gede Daryata, spesialis mata konsultan. Tadi sudah ada yang bertanya juga begitu ya dok ya, yeah. Langsung ke dokter, bahkan yang tentang katarak juga ditanyakan begitu, yeah. Nah di 089-678-123-830 ada lagi yang masuk dok, yeah, saya silahkan. Bacakan ya dok ya, dari Adrian di Denpasar dokter, yeah, Adrian. Selamat siang Adrian. Masih banyak dok kebiasaan ataupun tindakan yang dilakukan masyarakat secara mandiri yang terkadang justru memperburuk kondisi mata dan juga meningkatkan resiko komplikasi. Nah, apa sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan ketika mengalami mata merah akibat infeksi? Ya. Tadi dokter katakan jangan ucek-ucek ya. Kita dok.
2: Ya.
1: Ya, silakan dok.
2: Ya, memang kita yang utama adalah harus menjaga secara mandiri. Mata kita. Nggak mungkin kita mengajak dokter kemana-mana. Ya.
1: Benar. Ya.
2: Nah, mandiri yang dimaksud di sini adalah yang pertama kita menjaga kebersihan kita secara umum, ya, terlebih dahulu. Kemudian tangan sebaiknya jangan menuju mata sebelum kita yakin dia bersih.
1: Bersih.
2: Ya, bersih. Apalagi kalau dahulu ada desinfektan. Ya. Ya. Tapi desinfektan pun hati-hati karena itu mengandung alkohol. Kalau kita langsung ke mata ya, yeah, juga bisa menimbulkan paling tidak iritasi terlebih dahulu.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, jadi apalagi yang perlu kita perhatikan? Mm-hmm. Nah, antara lain penggunaan mata itu sendiri ya, seperti tadi kita dengarkan dalam reklame tadi harus dijaga setiap 20 menit, kita harus istirahat 20 detik, dan jangan terus-menerus ya. Begitu 2 jam kita harus stop. Mungkin setengah jam kita boleh balik lagi. Dan jangan juga terlalu dekat, nah itu penggunaan-penggunaan gadget seperti itu. Nah di samping itu, nah karena banyaknya tren sekarang ini adalah penggunaan contact lens ya. Ya memang dikatakan tadi sekarang dibandingkan zaman dulu, contact lens sekarang adalah lebih baik kondisinya, tapi sebaiknya kalau tidak perlu sekali jangan menggunakan contact lens. Karena contact lens itu yang paling sederhana disebut sebagai induced infection. Induced infection artinya dialah yang memancing terjadinya suatu infeksi.
1: Men-trigger dia ternyata begitu.
2: Infeksinya bisa saja mulai dari bakteri, virus, jamur, bahkan ya kalau kita terlalu banyak makan daging-daging yang mengandung parasit, ya hati-hati. Ya.
1: Okay.
2: Tapi memang sangat jarang. Tapi ada kasus katanya didapatkan ada cacing di mata.
1: Okay.
2: Tapi yang paling sering adalah bakteri, yang kedua virus, dan yang ketiga jamur. Tapi jamur ini adalah benar-benar silent. Ya, silent artinya sudah diobati, balik lagi, sudah diobati, balik lagi, sembuh, balik lagi. Nah ini perlu diperhatikan memang kebersihan. Jadi yang utama adalah memanfaatkan mata dengan benar, ya. Jadi jangan diforsir matanya, dan jangan juga, nah ini juga salah satu yang perlu, di samping mencuci tangan yang bersih, mengangkat benda-benda yang berat.
1: Oh,
2: ya,
1: ada
2: karena
1: benarnya,
2: itu
1: dok, ya?
2: Bukan terhadap infeksi, terhadap retina ya.
1: Tekanan
2: retina ya. Retinanya bisa juga lepas atau retak ya di dalam mata kita. Mulai dari retak-retak yang halus, bisa sampai robekan ya, sampai terlepas ya.
1: Okay.
2: Jadi hati-hati, sebaiknya jangan mengangkat yang berat-berat. Nah, mungkin Itu untuk Adrian
1: gitu,
2: bagaimana
1: ya
2: kita menjaga mata, terutama tangan ya.
1: Yeah.
2: Dan jangan ganggu mata kita dengan segala sesuatu.
1: Mm-mm.
2: Kalau tetes yang banyak dijual, ya itu tidak apa-apa sebenarnya digunakan untuk sementara. Mm-mm. Tetapi yang utama tetes ini adalah yang mengurangi kelelahan mata. Yeah. Kedua, melakukan suatu irigasi.
1: Yeah.
2: Nah, irigasinya penting sekali sehingga akan keluar semua kuman-kuman penyakit atau sesuatu yang pernah datang di mata.
1: Tapi
2: kita.
1: Tapi tetes mata itu diperlukan walaupun dalam kondisi normal, Dok?
2: Kalau normal kan tidak perlu apa-apa ya. Karena apakah mata
1: juga,
2: kita sudah mengeluarkan air yang bisa menjaga kesehatan mata itu sendiri. Apabila diperlukan. Jadi
1: apabila
2: semua
1: diperlukan.
2: Baik itu yang memang ada agent yang penting seperti antibiotika ataukah dia hanya semacam air mata buatan saja. Itu juga tetap ada berpengaruh ke mata, apalagi dia menggunakan bahan pengawet. Jadi bahan pengawetnya tentu kita tidak butuhkan. Tetapi kalau terus menerus kita berikan yang tidak perlu, nah tentu ada bahan-bahan yang ngendap nanti. Bahan yang ngendap ini mula-mula tidak mengganggu, ya lama-lama jadi mengganggu.
1: Baik, Dok, kita masih punya waktu 7 menit ke depannya, Dok, ya, sebelum berakhir di perbincangan ini. Mungkin kita masuk ke bagaimana pencegahannya begitu ya, Dok, langkah yang paling efektif untuk mencegah infeksi virus pada mata dan juga komplikasinya begitu, dokter.
2: Nah, seperti tadi, satu mungkin saya menuju ke komplikasi dulu komplikasi yang berbahaya tentu kebutaan.
1: Kebutaan.
2: Ya, jadi kita sebut saja kebutaan.
1: Kebutaan. Mm-mm.
2: Kebutaan dari infeksi virus ini karena gangguannya itu pada kornea mata terutama. Kornea dan yang ada yang lebih parah lagi pada retina. Tapi yang sering itu adalah pada kornea mata. Kornea infeksi yang kita sebut dengan keratitis tadinya itu bisa menjadi ulkus kornea. Ulkus kornea ya kalau bahasa awamnya itu sudah luka yang sangat mendalam. Saya lupa bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Bali ya dibilang berung ya. Saya lupa nih bahasa.
1: Berung ya. Nanti saya cari ini artinya, Dok.
2: Jadi luka yang lama, bernanah ya. Setelah sembuh dia akan meninggalkan bekas. Ya. Jadi berungnya tanda kutip gitu ya. Kemudian korengan ya, maaf. Seperti korengan.
1: Okay.
2: Ya. Mungkin bahasa Indonesia adalah korengan. Kalau itu terjadi, itu bisa merusak kornea lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dan bisa menjebol kornea kita. Kalau kornea kita jebol, nah seperti tadi, berat sekali sudah. Dan infeksi terjadi bisa bukan cuma ulkus kornea, itu bisa menjadi suatu uveitis dan bisa menjadi endoftalmitis. Jadi infeksinya lebih ke dalam lagi. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, fungsi mata sudah mulai berkurang, hilang lantas. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan.
1: Terkait komplikasinya.
2: Kemudian pencegahan apa yang kita perlu lakukan? Nah tadi sepintas kita sudah sampaikan, mulai dari ya menjaga kebersihan tubuh secara umum, meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya terutama juga tangan ini ya. Tangan kita ini nakal sekali ya, jadi berlari kemana-mana. Tapi di samping itu juga kita tidur ini, tidur dengan bantal yang sama. Atau kalau tidak mau bantal yang sama, mungkin sarung bantalnya pindah-pindah. Jadi sarung bantal yang sudah terkontaminasi. Hati-hati. Nah, di samping itu juga perlu, nah mungkin sekarang ini ya karena kita datang ke, bukan kita ya, mungkin kaum-kaum ibu mungkin ya, datang ke beauty salon ya. Ya, jadi dibersihkan muka,
1: bapak-bapak
2: di
1: juga
2: kosmetik. Ya. Saya malu mengatakan karena saya juga membersihkan wajah. Itu hati-hati sekali kalau menggunakan make up-nya. Lebih baik kita bawa sendiri dari apa yang biasa kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan make up yang ada di sana, ya, mungkin sudah dipakai pada orang lain, yeah, kuasnya kesana kemari, mm-hmm, ya. Kemudian kita juga ikut menggunakan. Yeah. Nah, ini gampang sekali menimbulkan suatu infeksi. Mm-hmm. Ya, sepertinya sederhana, tetapi yeah, ya tidak sederhana sekali.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Bahaya, ya. Mm. Jadi hati-hati kalau kita ke ya beauty salon, mm-hmm, itu mungkin sebaiknya kita bawa peralatan kita, iya, sendiri, apa yang biasa sendiri kita gunakan. Satu, mencegah suatu infeksi dan juga mencegah alergi.
1: Yeah.
2: Ya, karena kalau kita sudah membawa sendiri, ya kita sudah tahu, kita sudah sering menggunakan. Jadi lebih aman. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Mungkin itu beberapa upaya pencegahan, ya, handuk, yeah, bantal, yeah, sapu tangan,
1: kebersihan, ya, yang paling
2: kebersihan
1: utama,
2: terutama,
1: ya,
2: dok, ya, alat kosmetik kita, ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Saya menyebut kita, sepertinya saya juga ikut terlibat, ya. Tapi yeah, saya ikut-ikutan. Yeah. Ya, untuk tetap juga menjaga kebersihan wajah kita.
1: Iya, yeah, yeah, pasti ya, dok, ya. Yeah. Oke, dokter, di 3 menit terakhir ada pesan, yeah, khusus mungkin dari, yeah, dokter Daryata nih untuk pendengar kita, yeah, terkait komplikasi virus pada mata, yeah, komplikasi, yeah, infeksi, ya, yeah, infeksi virus pada mata.
2: Jadi seperti tadi sudah disampaikan, komplikasinya cukup berbahaya.
1: Mm-hmm, bahkan bisa menimbulkan.
2: Nah, padahal penyebabnya tidak kelihatan.
1: Betul.
2: Ya. Yang utama adalah menjaga kesehatan, mm-mm, secara umum. Mm-mm. Kesehatan sangat penting sekali. Dan kesehatan berarti daya tahan tubuh kita.
1: Yeah.
2: Dan berhati-hati dengan benda-benda asing yang masuk ke mata kita.
1: Yeah.
2: Termasuk contact lens. Yeah. Ya, hati-hati. Karena memang sudah ada pembersih contact lens, ya. Kalau kita menggunakan contact lens, ya mulai infeksinya ringan-ringan kelihatannya, yeah, tetapi apabila sampai terjadi virus. Nah, yang saya garis bawahi di sini mungkin, mm-hmm, yang perlu, karena terkait dengan virus, riwayat, yeah, seseorang yang menderita virus, mm-hmm, ya. Jadi sering-sering mengalami infeksi virus, mm-hmm, hati-hati, yeah, akan bisa menuju ke mata apabila kita tidak benar-benar memperhatikan kesehatan. Mm-hmm. Mungkin itu yang paling utama. Pada kesempatan yang baik ini, yeah, mungkin kita sampaikan terima kasih, mm-hmm, mulai dari Mbak Lina, Pak Agung, Mbak Putri, dan Adrian,
1: yeah,
2: yang sudah, betul, berpartisipasi. Mm-hmm. Dan saya meyakini, yeah, bahwa masih banyak pendengar-pendengar lain, walaupun
1: tidak berinteraksi,
2: ya, tetapi, yeah, tetap mendengarkan. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mm-hmm. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu-waktu mendatang.
1: Baik.
2: Dan dalam keadaan yang lebih sehat,
1: ya,
2: ya, dan akan saya bawakan yang lebih fresh lagi. Okay.
1: Topik-topiknya, ya, dok,
2: topik,
1: ya,
2: yang hangat, yang, ya, banyak kita alami. Karena ini berupa suatu ilmiah, tapi sangat populer.
1: Ya. Ya.
2: Ada di antara kita.
1: Baik, kita
2: sekali
1: tunggu
2: lagi,
1: loh, dok.
2: Terima kasih.
1: Yeah. Dan pendengar juga mungkin ada topik yang ingin dibahas, begitu, ya?
2: Silakan.
1: Boleh, ya, disampaikan kepada kita, ya. Ya,
2: mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan
1: lebih
2: baik lagi.
1: Nanti bisa didiskusikan begitu, yeah, bersama dokter. Ini ada Pak Oke Mulyarte juga yang, yeah, di Facebook kita, Padang Sambian Monitor, yeah, katanya begitu, dok.
2: Pak Oke, saya lihat ini sering sekali ikut mendengarkan. Yeah. Ya, terima kasih banyak ini, Pak
1: baik,
2: Oke, ya.
1: Mm-hmm. Semoga juga bermanfaat, ya, informasi,
2: ya,
1: diskusi yang sudah kita bahas di siang hari ini, ya, dok, ya, ya. Menambah banyak sekali wawasan kita mengenai infeksi virus pada mata,
2: ya.
1: Dan terima kasih sekali lagi tadi sudah dokter sampaikan kepada, ya, Pak Agung di Denpasar, ya, Mbak Lina, Pak Putri, ya, Mas Adrian, Pak Oke juga sehat-sehat semuanya. Semoga juga bisa terus berinteraksi bersama, ya, kita di udara begitu, ya,
2: ya.
1: Dokter, terima kasih banyak sudah, ya, berbagi informasi, ya, siang hari ini terkait kesehatan mata. Mudah-mudahan bulan depan kita bertemu kembali dengan topik, ya, yang lebih menarik, ya, dok,
2: lagi, ya,
1: dan memang sering dibicarakan oleh masyarakat atau pendengar, ya, kita begitu, ya, topik sederhana tapi perlu dibahas, ya, secara tuntas begitu, ya, dok, ya.
2: Di samping itu saya ingin mohon maaf apabila, mm-hmm, ada di dalam pelaksanaan kegiatan kita ini, siapa tahu ada yang masih dirasa masih kurang.
1: Ya, okay.
2: Tentu kita selalu berusaha, ya, yeah, bersemangat untuk membuat sesuatu lebih baik.
1: Baik.
2: Ya.
1: Dokter, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sekali lagi, dan ini menjadi air kebersamaan kita juga, dok.
2: Ya,
1: di sesi Dialog Interaktif Kita Indonesia edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, kita akhiri dengan para Mas Santi.
2: Ya. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, usai sudah kebersamaan saya Natalia Meka menemani Anda di sesi kita Indonesia dan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya umat Hindu dimanapun berada mengambil waktu hening sejenak untuk haturkan puja Trisandya. Selepas itu pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3.

anak akabehan. Kewekasan menang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Ketinggian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: bertahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Sukma, masih akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Dan pendengar akan kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas pada

0: dari arah utara, dari arah Bebas Sida Bagus Mantra yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balimbit, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibits yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Objek Wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua, dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparto atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali untuk rekan Suparto dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang hari ini mau belanja untuk makan siang gitu ya, dan udah siap-siap juga untuk cari makan siang, selalu hati-hati di jalan supaya nanti sampai di tempat makan dengan keadaan yang baik dan sampai di kantor juga dalam keadaan yang selamat. Tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan pastinya juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya

0: pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja, ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau cuaca siang ini lagi gerah-gerahnya, biasanya ritual wajib ya biar mata kita makin melek adalah pesan minuman yang segar-segar. Nah, siang ini Anda ada di tim mana nih? Karena Sukma ada beberapa tips 5 minuman yang cocok dikonsumsi di siang hari, yang dimana pastinya cuaca siang yang panas ini menuntut kita bisa menjaga kesegaran dan juga hidrasi tubuh ya pendengar ya. Dan beberapa 5 rekomendasi minuman yang cocok dikonsumsi untuk siang hari dan bisa Anda jadikan rekomendasi gitu ya untuk Anda beli saat ini pendengar, bersama dengan rekan-rekan kerja Anda mungkin. Yang pertama yang paling gampang adalah air putih dingin atau air mineral. Yang kedua ada es teh lemon. Wah, ini juga pastinya ada perpaduan teh dan juga lemon yang bisa memberikan sensasi segar sekaligus membantu mengurangi rasa haus. Yang ketiga adalah air kelapa, yang dimana khususnya air kelapa muda yang mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang bisa membantu menggantikan mineral yang hilang melalui keringat. Yang keempat ada jus buah segar, jus dari buah-buahan seperti jeruk, semangka atau melon. Nah, ini bisa sekali pendengar menjadi sumber vitamin dan cairan tambahan untuk tubuh Anda. Yang kelima ada smoothie buah yang tentunya dibuat dari campuran buah dan juga yogurt yang pastinya akan menawarkan rasa yang menyenangkan dan juga sekaligus menyegarkan pendengar. Pastinya minuman ini juga cocok sekali bagi Anda yang ingin mendapatkan energi tambahan untuk di siang hari ini. Jadi gimana nih pendengar? Anda tim mana nih? Apakah siang-siang minum air kelapa muda atau beli es teh manis jumbo? Yang penting seger gitu ya, dan tenggorokan langsung adem. Anda bisa sekali pendengar untuk sharing-sharing juga ya bersama kami. Anda biasanya kalau siang-siang gerah-gerah gini tim mana sih? Tim yang minumnya air putih aja atau ada yang udah langsung pesan gitu ya, pesan es teh manis, atau ada juga yang minum air kelapa muda? Tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan untuk Anda yang hari ini masih harus terus beraktivitas, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam pilihan informasi dan juga lagu-lagu tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: upacara bakar batu. Merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Fabio Esser, Lebih Besar, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini.
1: Dengan cara jahatmu mimpiku lebih besar darimu.
0: Ya pendengar, dan tentunya nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Dewata Siang, Warta Berita Lintas Dewata Siang, yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus bersama kami di Pro 1, karena sebentar lagi di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi.
2: Libur sekolah merupakan salah satu peluang bagi menjaring wisatawan-wisatawan yang ingin datang ke Bali.
3: Selamat siang. Libur sekolah belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Pelaku usaha wisata masih menanti berkah libur sekolah. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal periode libur sekolah belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Kondisi itu akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
1: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
5: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
1: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
5: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
1: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global. Sehingga inilah berdampak besar, sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
5: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Libur sekolah selalu menjadi momen yang ditunggu oleh masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Di Bali, periode ini juga menjadi salah satu pendorong utama peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang berdampak pada berbagai sektor pariwisata. Mulai dari tingkat hunian hotel, kunjungan ke destinasi wisata, hingga aktivitas pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif mengalami peningkatan selama musim liburan. Lalu bagaimana sebenarnya dampak libur sekolah terhadap industri pariwisata wisata Bali tahun ini? Berikut perbincangan Dayu Friska bersama praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi.
6: Ya, Pak Ruta Adi, kita berbicara dampak dari libur sekolah bagi Bali, khususnya dari sisi pariwisata. Pak Ruta Adi, selaku praktisi pariwisata Bali, bagaimana sih melihat begitu ya potensi-potensi atau peluang-peluang yang bisa diambil pada momentum libur sekolah ini, Pak Ruta Adi?
2: Ya, libur sekolah merupakan salah satu peluang bagi menjaring wisatawan-wisatawan yang ingin datang ke Bali. Tapi di satu pihak kita sebagai tuan rumah harus siap, stakeholder pariwisata, termasuk pemerintah, masyarakat, bukan hanya pengusaha, harus siap menyambut kedatangan wisatawan itu. Karena libur yang cukup panjang ini akan memberi dampak yang lumayan besar kalau kita benar-benar bisa membaca peluang itu. Meskipun kita harus sadar bahwa wisatawan domestik khususnya yang memanfaatkan libur panjang ke Bali lebih banyak akan memilih tempat-tempat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, tetapi kita Bali juga mempunyai sarana-sarana seperti itu, baik penginapan, restoran, dan objek wisata, karena Bali sudah menjadi daerah destinasi wisata dunia yang tidak boleh lagi kemudian kita kembali kepada zaman dahulu sebelum pariwisata berkembang di Bali. Bedayu.
6: Iya. Lalu persiapan yang mungkin bisa dilakukan oleh pelaku pariwisata di Bali, termasuk juga pengelola desa wisata dan destinasi wisata lainnya, dalam menangkap peluang dari libur sekolah ini seperti apa, Pak?
2: Untuk mewujudkan wisatawan yang berkualitas, tentu saja kita sebagai tuan rumah juga harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas bukan hanya pengetahuan umum, tetapi kualitas di dalam menerapkan memberi pelayanan yang mampu memberikan kenyamanan dan kenyamanan wisatawan. Yang namanya wisatawan berlibur ke Bali tentu ingin memanfaatkan kondisi yang ada, karakteristik Bali yang ada, daya tarik yang ada. Di samping itu juga sumber daya manusia yang memberi pelayanan yang ramah. Jadi semua stakeholder harus memberikan, harus memiliki kesiapan untuk menyambut kunjungan wisatawan, khususnya di masa libur panjang ini. Karena libur panjang yang setahun sekali, selain ada liburan-liburan yang lain, harus menjadi kesempatan bagi kita sebagai pelaku usaha mendapatkan keuntungan, dan kita berikan kepada masyarakat yang memiliki peluang kerja untuk memanfaatkan peluang ini bersama-sama.
6: Oke. Okay. Ya, satu lagi mungkin Paru tadi terkait dari paket wisata pada momentum libur sekolah ini. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pengelola dan juga bagi penyedia layanan wisata di Bali?
2: Ya, paket wisata itu memang penting karena sekarang secara umum dengan era digitalisasi ini semua kita bisa tahu dari medsos. Kemudian kita bisa tahu dari bagaimana pengalaman-pengalaman wisatawan yang sudah berkunjung ke Bali. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk menangkap keinginan-keinginan orang yang ingin datang ke Bali. Tentu saja kita harus juga menjaga bahwa jangan sampai kedatangan yang demikian membludak, kemudian kita tidak siap untuk mengimbangi dengan perilaku, karakter untuk menjadi tuan rumah yang baik.
6: Ya, baik. Terima kasih pendengar. Demikian tadi perbincangan saya bersama praktisi pariwisata Bali, Bapak Nyoman Ruta Adi. Terima kasih.
3: Pendengar, informasi lainnya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membuka peluang Bali memiliki hingga 3 kawasan International Financial Center atau IFC atau Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dan infrastruktur pendukung termasuk skema perpajakan khusus. Pemerintah membuka kemungkinan pembangunan lebih dari satu kawasan dalam satu pulau. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan lebih dari satu kawasan PFII. Dalam bilik tersebut, PFII dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan hukum dan juga administrasi yang mengadopsi standar internasional. Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif termasuk perlakuan perpajakan khusus untuk menarik arus investasi dan aktivitas jasa keuangan global. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional. Langkah itu untuk meminimalisir risiko pohon tumbang.
7: Yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
7: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan sapas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan-laporan informasi dari masyarakat. tentunya juga berdasarkan urgensi ya, ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di SLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
8: Selain itu, tim DHLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera, sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang, khususnya di sepanjang jalan nasional.
7: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi bila mana hari ini bisa sebagai tindak lanjut.
8: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mewacanakan program vaksinasi rabies massal seluruh anjing di Pulau Bali sebagai langkah strategis untuk memutus rantai penularan penyakit rabies. Menkes menyoroti masih tingginya resiko penularan rabies di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Bali yang memiliki populasi anjing cukup besar. Pulau Dewata juga menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus terkait pengendalian rabies. Menkes mengatakan vaksinasi menyeluruh terhadap hewan penular rabies merupakan cara paling efektif untuk mencegah kasus gigitan yang berpotensi menimbulkan kematian pada manusia. Menkes membeberkan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program perangi rabies ini, yang menurutnya biaya yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak pariwisata dan keselamatan warga.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Mudianto, menegaskan rehabilitasi menjadi langkah utama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia mengimbau masyarakat segera melapor agar pengguna dapat cepat ditangani dan peluang pemulihan lebih besar sejak tahap awal.
9: Antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa direhabilitasi.
10: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
9: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
11: Optimis.
9: Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
10: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian membuat regenerasi berjalan lambat. Fenomena tersebut membuat jumlah petani muda masih relatif sedikit.
12: Regenerasi petani itu sudah memilih ke sektor-sektor yang lain yang lebih menjamin kehidupan.
13: Sedikitnya generasi muda yang memilih bekerja di sektor pertanian membuat regenerasi petani berjalan lambat. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor pertanian membutuhkan generasi penerus untuk menjaga produksi pangan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan masih sedikit generasi muda yang memilih bekerja di sektor pertanian. Banyak diantaranya lebih tertarik menekuni pekerjaan di bidang lain.
12: Regenerasi petani yang berjalan lambat karena banyak generasi muda itu memilih bekerja di sektor lain. Adapun yang bekerja di sektor pertanian, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, cuma jumlahnya sedikit.
13: Menurut Agus Indrawan, ketidakpastian pendapatan masih menjadi salah satu faktor yang membuat anak muda enggan terjun ke sektor pertanian, sebab hasil yang diperoleh petani bergantung pada panen dan harga komoditas di pasaran.
12: Dianggap kurang menjanjikan. Nah, banyak anak muda itu melihat pendapatan di pertanian itu tidak stabil karena bergantungan pada harga pasar dan hasil panen.
13: Agus Indrawan berharap pemerintah terus memberi perhatian pada sektor pertanian, mulai dari kemudahan permodalan, penerapan teknologi, hingga kepastian harga hasil panen. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar semakin banyak generasi muda yang tertarik menekuni bidang pertanian. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali atau PKB hari ini menghadirkan Lomba Taman Penasar dari Duta Kabupaten Karangasem. Sementara di Gedung Kesirarnawe juga digelar Salasehan menghadiri sejumlah narasumber potensial. Putu Nirawati melaporkan langsung dari Arena PKB ke-48. Rekan Nira, silakan laporan Anda.
11: Ya baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pada hari ini keseruan Pesta Kesenian Bali masih tampak di sejumlah kalangan pendengar, seperti pada pukul 10.00 WITA di Gedung Kesirarnawe digelar Widya Tula atau Sarasehan. Ada 3 topik menarik yang dibahas, yakni topeng sidekarya dalam tradisi Bali, kemudian ulah pati dalam teks sastra Bali, dan juga gamelan gambang yang menghadir sejumlah narasumber potensial dan juga para audiens yang didominasi oleh kalangan mahasiswa. Sementara pada pukul 11.00 WITA bertempat di kalangan Ratna Kanda, Lomba Taman Penasar dari Komunitas Seni Wayang Sunar Banjar Dinas Besang Desa Ababi Kecamatan Abang Duta Kabupaten Karangasem juga berhasil memancing antusias para penonton untuk memadati kalangan Ratna Kanda. Karena ada satu sajian atau pegelaran menarik yang ditampilkan dalam Taman Penasar ini. Dikatakan dan juga diceritakan oleh koordinator seniman Idewayan Pangswadarma bahwa lakon yang diambil dalam Taman Penasar ini adalah Sekale Niskale, di mana menyesuaikan dengan tema PKB Atma Kerti, dan melalui sebuah yadnya atau ritual homayadnya, di mana ada memicu benturan pemahaman antara langlang duta dan juga bendese adat yang memaknai bahwa ritual tersebut bukan hanya sekedar upacara fisik saja, tetapi bagaimana melalui ritual homayadnya ini mampu menyucikan diri baik sekale dan juga niskale. Dan dikatakan bahwa melalui homayadnya, noda-noda batin tersebut dapat dilebur untuk mencapai Atma Kerti, sebuah keseimbangan suci antara diri manusia dan juga alam semesta. Selain itu, pendengar, dari pantauan kami juga di area Taman Budaya Center Denpasar, selain masyarakat menikmati sajian pementasan yang disajikan, juga di sejumlah stan-stan kuliner kami saksikan juga cukup ramai masyarakat ataupun panitia PKB yang menikmati sajian-sajian kuliner khas Bali yang disajikan oleh para pedagang atau stan-stan di Taman Budaya Center Denpasar. Tidak hanya keseruan pada pagi hari, tetapi pada sore hari nanti juga dimulai pada pukul 17 WITA di Angsoka juga akan ada tari legong dari Banjar Klandis Denpasar, kemudian ada parade ngelawang juga, nanti ada pegelaran semare pegulingan di Kesirarnawe pada pukul 18, dan pada pukul 19 di Ayodhya akan ada janger tradisi remaja persembahan duta Kabupaten Buleleng. Dan yang paling ditunggu-tunggu juga dan ramai adalah lomba tari barongket. Ini ada 4 kabupaten yang siap untuk menggelar aksinya pada pukul 19.30 di Arde Chandra, yakni Duta Tambanan, Gianyar, Klungkung, dan juga Badung. Jadi masyarakat silakan juga dengan sisa waktu yang ada untuk menikmati sejumlah sajian yang ada di Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang.
3: Baik, terima kasih rekan Nirawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pemkab Pruwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
14: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
15: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Pruwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Pruwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung IKD Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
14: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
15: IKD Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Pruwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Pruwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
14: Target yang tetap artinya dari Pruwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya teman.
15: Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung IKD Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Pruwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, Komunitas Jurnalis Sepak Bola Nusantara atau KJSN menyelenggarakan pelatihan dalam rangka Kick-off Journalism Camp 2026. Kegiatan itu sebagai dukungan terhadap peningkatan kapasitas jurnalis peliput sepak bola di Indonesia. Tri Larasati akan melaporkan langsung dari Bali United Training Center. Rekan Lara, silakan laporan Anda.
16: Ya, baik, terima kasih kan. Dan juga pendengar selamatnya dimanapun berada, komitmen untuk meningkatkan kualitas pemberitaan olahraga khususnya sepak bola ini terus diperkuat melalui penyelenggaraan Kick-off Journalism Camp 2026 yang mana menjadi salah satu kegiatan pelatihan jurnalis peliput sepak bola yang digagas oleh Komunitas Jurnalis Sepak Bola Nusantara. Kegiatan ini diawali dengan pelatihan jurnalistik sebagai upaya penguatan kapasitas dan juga kompetensi dari jurnalis khususnya peliput sepak bola di Indonesia yang sejalan dengan tuntutan dari perkembangan industri media yang semakin dinamis. Program pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh 30 peserta dari wartawan ini dinilai menjadi instrumen penting pendengar dalam meningkatkan profesionalisme wartawan mulai dari kemampuan peliputan, penulisan berita, verifikasi informasi hingga pemanfaatan teknologi digital dalam produksi konten olahraga. Dan pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik jurnalisme olahraga khususnya sepak bola yang memiliki kompleksitas tinggi dan basis audiens yang luas. Dan berkaitan dengan kegiatan hari ini yang diselenggarakan di Bali United Cafe, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan ketua pelaksana yakni Deviandra. Selamat siang Mbak Devi. Ya, Mbak Devi, ini terkait dengan tujuan utama diselenggarakannya kegiatan pelatihan jurnalistik ini beranjak dari apa, Mbak?
17: Oke, terima kasih. Aku Devi ya. Jadi aku tuh kegiatan ini terselenggaranya karena kita tuh sering ngobrol sama teman-teman di lingkungan olahraga, kok kita tuh belum ada ya pelatihan jurnalis gitu. Nah, ternyata kan memang ada poin-poin yang memang kita tuh belum ketahui. Nah, ternyata ada regulasi-regulasi yang memang kita juga belum ketahui. Nah, banyak contohnya nih. Banyak wartawan, banyak media, tapi kenapa tidak semua wartawan bisa meliput ke area stadion gitu? Apa? Kenapa? Ternyata itu ada regulasinya. Kita pikir hanya dengan menggunakan ID-verse itu udah cukup ya. Ternyata itu ada regulasinya. Ya, jadi LIB itu atau operator itu dia mengharuskan minimal 2 tahun meliput salah satu klub di tempat itu untuk bisa berliputan di ruang lingkup Liga 1.
16: Ya, baik. Mungkin secara singkat harapannya Mbak Dipi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dan juga nantinya keberlanjutannya seperti itu dalam peliputan sepak bola, dunia sepak bola seperti apa?
17: Pertama karena saya kan juga cewek ya, saya kan perempuan, jadi saya berharap ke depan semakin banyak wartawan-wartawan perempuan, cewek khususnya tertarik nih untuk terlibat di dalam peliputan sepak bola khususnya gitu. Nah harapannya pokoknya dengan pelatihan ini bisa membangkitkan kualitas jurnalistik khususnya peliput sepak bola seperti itu. Terima kasih.
16: Baik, terima kasih Mbak Dipi yang hari ini sudah berkenan bagian informasi dan juga penyelenggaraan dari Kick Off Journalism Camp 2026 ini memang diharapkan mampu melahirkan jurnalis olahraga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi media, memiliki integritas tinggi serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang informatif dan juga berdaya saing. Dan pendengar, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik olahraga, pemberitaan sepak bola nasional tentu diharapkan semakin lebih profesional dan juga berkontribusi terhadap perkembangan olahraga Indonesia secara berkelanjutan. Sementara demikian laporan dari Gianyar, Tri Larasati. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan rekan Hari Sukma.
3: Baik, terima kasih rekan Tri Larasati atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Libur sekolah belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Pelaku usaha wisata masih menanti berkah libur sekolah. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama-sama Warta Berita Lintas Dewata Siang yang menghadirkan banyak sekali informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Dan juga tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani siang hari Anda yang cukup terkini pendengar dengan beragam informasi, dengan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 FM Pro 1 RRI Denpasar.

0: upacara bakar batu. Merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.
1: Win, sini deh, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Jam 2 siang lewat ya. Udah menuju ke jam 2 siang begini, biasanya pikiran kita sudah mulai jalan-jalan ya pendengar ya. Mulai ngebayangin nanti sore pas jam pulang kantor enaknya kemana ya gitu ya. Mau langsung pulang ke rumah atau ada yang mau olahraga, atau mau menikmati sore di sudut kota sambil nyari es kopi kesukaan Anda. Apalagi kalau kita tinggal di Bali, khususnya Denpasar ya pendengar ya. Momen senja itu selalu punya daya tarik tersendiri yang tentunya bikin kangen. Nah, buat Anda yang siang ini lagi butuh asupan semangat gitu ya, biar gak ngantuk, sekaligus mau mencuri start juga buat ngerasain vibe sore yang tenang, saya punya lagu yang pas banget nih untuk Anda pendengar. Mari kita dengarkan bersama-sama suara merdu dari Samuel Cipta. Biarkan lagu ini bisa menemani ya sisa pekerjaan Anda di siang ini, sambil kita sama-sama menanti datangnya indahnya senja di sudut kota.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut PT Pertamina akan menghapus BBM subsidi jenis Pertalite mulai tahun depan beredar di media sosial melalui potongan video siaran berita. Video tersebut kembali viral di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi pada Juni 2026. Mari kita cek faktanya. Pendengar, dikutip dari cekfakta.tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut menyesatkan karena kehilangan konteks. Video yang beredar merupakan video lama yang diunggah CNN Indonesia pada Agustus 2023 saat Pertamina masih mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 sebagai bagian dari kajian penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hingga saat ini, usulan tersebut belum direalisasikan. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert Duma Tubun, menegaskan bahwa pemerintah maupun Pertamina belum memiliki rencana atau wacana untuk menghapus Pertalite. Ia juga memastikan informasi yang beredar di media sosial tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertamina menegaskan bahwa masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, belum ada kebijakan pembatasan pembelian Pertalite maupun peluncuran Pertamax Green 92 sebagai penggantinya. Produk Pertamax Green yang telah dipasarkan saat ini adalah Pertamax Green 95. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa verifikasi serta selalu mengecek informasi melalui kanal resmi Pertamina atau Pertamina Kontak Center di 135. Kesimpulannya, klaim bahwa Pertamina akan menghapus Pertalite mulai tahun depan adalah informasi yang menyesatkan karena kehilangan konteks. Video yang beredar merupakan tayangan lama tahun 2023, sedangkan hingga saat ini belum ada rencana resmi dari pemerintah maupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda pendengar sampai di pukul 3 sore, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Iya, dan juga pendengar saat ini pastinya sudah mulai ya musim liburan sekolah. Dan saat ini pendengar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menghadirkan festive event School Holiday 2026 yang bertajuk Liburan Nyaman Penuh Makna yang berlangsung pada 22 Juni hingga 31 Juli 2026. Ya pendengar, program ini juga dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pengguna jasa, khususnya keluarga dan anak-anak yang menghabiskan masa liburan di Pulau Dewata. Ya, dan juga pendengar, selama festive event School Holiday 2026 ini, berbagai rangkaian kegiatan menarik sudah dipersiapkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport sebagai pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali untuk menyemarakkan suasana liburan. Salah satunya adalah Airport Educational Tour pada 25 Juni 2026 yang terselenggara melalui kerjasama dengan UNICEF Indonesia serta akan diikuti oleh siswa-siswi dari SDN 4 Tuban. Selain itu pendengar, para pengguna jasa bandara juga dapat menikmati Suite Experience Zone yang berlangsung pada 27 sampai 28 Juni serta 4 sampai 5 Juli 2026. Yang dimana area interaktif di ruang tunggu keberangkatan domestik tersebut akan menghadirkan kegiatan dekorasi kue, cookies, muffin yang tentunya bisa diikuti oleh para pengguna jasa serta Perform Zone yang menampilkan berbagai pertunjukan dari anak-anak untuk menyemarakkan waktu tunggu penumpang. Iya, jadi tunggu apa lagi nih pendengar? Karena masih hawa-hawa liburan sekolah gitu ya, Anda bisa sekali untuk berkunjung ke Bali karena saat ini juga masih berlangsung Pesta Kesenian Bali ke-48. Iya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta untuk informasi tadi pendengar, saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk mengaksesnya secara lebih lengkap melalui laman kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
7: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
7: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
7: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
7: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
6: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, siang-siang gini di tengah cuaca yang lagi terik-teriknya, memang paling enak, paling segar gitu ya kalau minum minuman dingin seperti es teh atau minum es kopi susu kesukaan Anda, pendengar. Atau ada juga yang siang-siang gini pengen banget minum boba. Iya, tapi ternyata pendengar, minuman manis itu kayak gula cair gitu ya. Rasanya enak, tapi tubuh harus bayar mahal untuk hal tersebut. Iya, dan Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda, resiko dari minuman manis ini, apa dampak dan juga risikonya untuk tubuh Anda, pendengar. Yang pertama, dampak minuman manis ke tubuh dalam waktu singkat. Yang pertama, pastinya gula darah akan melonjak, terus anjlok, pendengar. Yang kedua, kalori masuk diam-diam karena satu botol minuman bersoda itu dengan ukuran 390 ml, pendengar, itu kalorinya sebesar 160 kalori. Sedangkan untuk satu cup boba, itu kandungan kalorinya ada di 400-500 kalori. Dan untuk satu gelas es teh manis, pendengar, kalori yang dikandung adalah 120 kalori. Wah, luar biasa. Ternyata kalorinya lumayan besar ya, pendengar ya, dari minuman manis ini. Dan yang ketiga, efek yang langsung terasa di gigi adalah gigi Anda langsung berasa dimandiin gitu ya sama asam. Karena bakteri di mulut suka sekali sama gula. Dan dengan Anda mengasih gula gitu ya, akan membuat gigi Anda merasa lebih asam, dan asam ini yang akan ngikis enamel gigi Anda. Itu resiko secara waktu yang singkat ya, pendengar ya. Namun kalau resiko jangka panjang, dan pastinya ini kebiasaan minum manis yang Anda lakukan secara konsisten gitu ya, pendengar ya, biasanya akan menyebabkan yang pertama sakit diabetes tipe 2, yang kedua ada penyakit jantung dan juga stroke, yang ketiga berat badan dan juga lemak perut Anda akan bertambah, serta yang kelima, yang keempat perlemakan hati non alkohol, dan yang kelima kulit Anda akan terasa lebih kusam dan cepat keriput. Pastinya nggak mau dong ya, pendengar ya, kalau misalnya karena keseringan minum minuman manis, lalu juga nanti pencernaan nggak bagus, gigi udah semakin keropos, bahkan juga bisa berpengaruh ke kulit. Tiba-tiba nanti kulitnya kusam kan nggak banget gitu ya, pendengar ya. Nanti rugi nih skincarean dan juga ke salon untuk facialnya nanti rugi. Jadi untuk itu, pendengar, kita memang harus lebih aware juga dengan kesehatan diri kita sendiri. Dari yang paling sederhana dulu, pendengar, yaitu adalah dengan ngecut sugar atau gula ya, supaya nanti pastinya Anda setiap harinya itu makan atau mengonsumsi gulanya tidak terlalu berlebihan, pendengar. Ya, dan juga tentunya, pendengar, informasi tadi Sukma kutip juga dari laman rri.co.id yang Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap, pendengar, melalui laman rri.co.id.

0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di 105,2 FM Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pendengar, tadi kita sudah bahas sedikit ya mengenai minuman manis, mengenai dampak dan juga resikonya. Serta sekarang pendengar justru berbalik nih, di tengah maraknya minuman kekinian dan berbagai minuman berbahan impor, sekarang Loloh Bali justru kembali menarik perhatian generasi muda. Mungkin pendengar masih ada yang belum tahu juga Loloh Bali itu apa sih? Iya, pendengar, Loloh itu merupakan minuman tradisional yang menawarkan cita rasa khas dan pastinya memiliki nilai kearifan lokal yang kuat. Biasanya Loloh merupakan minuman khas herbal Bali yang dibuat dari bahan alami seperti dedaunan herbal. Dan biasanya Loloh ini juga punya kombinasi rasa unik seperti asam, manis, asin dan juga sedikit pedas. Serta saat ini pendengar, yang banyak beredar seperti itu, jenis Loloh yang dikenal oleh masyarakat Bali biasanya adalah Loloh yang berasal dari Kabupaten Karangasem. Namanya adalah Loloh Cem-Cem. Lalu juga ada Loloh Daun Tibah, Loloh Kunyit, Loloh Daun Sirih, hingga Loloh Telang Sereh. Ya, pastinya setiap jenis Loloh itu punya cita rasa dan karakteristik yang berbeda-beda ya pendengar ya, tergantung bahan utama yang digunakan. Ya, pastinya sekarang juga minat generasi muda terhadap Loloh ini mulai meningkat pendengar, dan hal ini juga tidak lepas dari tren gaya hidup sehat yang mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Iya, gimana nih pendengar, apakah Anda juga sudah ada rasa penasaran gitu ya, ingin mencoba Loloh? Karena jenisnya juga ada banyak sekali pendengar, Anda bisa coba-coba, siapa tahu nanti ada yang cocok gitu ya di lidah pendengar. Iya, setelah ini pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Malik The Essentials, Senja Teduh Pelita, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya kebersamaan kita juga akan segera berakhir, pendengar. Namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Santi Ari yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk itu pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 karena kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Ya, pasti disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore tentunya pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di hari ini Kamis 25 Juni 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani sore hari Anda di dan Pasar sore ini pendengar, hingga nanti malam pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, akan ada banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Dan tentunya nanti pada pukul 7 malam kita juga akan ada dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara, dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

Oke, salam ku untuk kakak semua yang baru dari Ranfit Kahitna sudah mengudara untuk para pendengar di sore hari ini tentunya. Dan kalau dari pantauan studio Persatu ini langit di luar ini cerah-cerahnya ya pendengar, walaupun agak ada awan-awan abu gitu ya, tapi ya keseluruhan cerah. Mungkin bagi anda yang sedang ingin bepergian gitu ya, masih cocok ya untuk sore hari ini, atau ingin olahraga sore ini nanti ya, yang mungkin sekitar pukul 5 sore atau 4:30 gitu ya, supaya nggak terlalu terik nih mataharinya, kan kasihan kulitnya nanti tersengat oleh cahaya matahari yang menyengat gitu ya pendengar. Dan pendengar, sebelum kita menikmati lagu-lagu lainnya, satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk anda di sore hari ini mengenai Bupati Satria tinjau normalisasi Sungai Candigara target selesai 60 hari. Bupati Kelungkung Imade Satria meninjau langsung proses normalisasi Sungai Candigara di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan pada Rabu 24 Juni 2026 sebagai upaya percepatan penanganan banjir yang selama ini merendam pemukiman warga. Kepala BPBD Kelungkung Iputu Widiade menjelaskan pekerjaan dilakukan bertahap mulai dari pengerukan aliran sungai, pengangkutan material hasil kerukan hingga pembuatan sodetan di Pantai Segara untuk memperlancar aliran air ke laut. Setelah Candigara, normalisasi akan dilanjutkan ke sejumlah titik rawan banjir lainnya. Bupati Satria menegaskan pemerintah berkomitmen mengatasi persoalan banjir dengan tetap berkoordinasi bersama warga dan BPN agar tidak menimbulkan persoalan lahan. Setelah normalisasi selesai, pendengar, kawasan bantaran sungai juga akan ditata dan dikembangkan menjadi ruang produktif yang berpotensi mendukung pariwisata, kegiatan rekreasi serta pertumbuhan UMKM. Pemkab Kelungkung menargetkan seluruh pekerjaan normalisasi sungai yang berpotensi menyebabkan banjir ini dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan juga nyaman. Itulah pendengar sedikit informasi yang sudah saya sampaikan tentunya untuk anda. Dan lanjut kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini sebelum berlanjut pada lagu-lagu pilihan kita di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda? Indonesia mengenal keris sebagai benda mistis dan disucikan. Namun di balik itu, keris tidak hanya sekedar senjata tajam pajangan. Ketika dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2008, keris sudah memiliki perjalanan panjang sejak pertama kali berkembang pada abad ke-7 Masehi. Dengan proses penempaan pasir besi dan percampuran dengan logam lainnya, keris menghasilkan corak dan ragam yang menggambarkan keunikan kehidupan masyarakat, berikut dengan adat dan istiadatnya. Keunikan keris tidak hanya tergambarkan dalam wujud pisau berkelok, namun Empu, sang pembuat keris, memiliki konsep memayu Hayuning Bawono. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bahan baku pembuatan suatu keris, dilakukan tanpa mengeksploitasi atau menggali dari alam, melainkan mengambil bahan yang ada di sekitar lingkungan. Dengan cara ini, pembuat keris mengajarkan kita untuk tetap menjaga cantiknya dan indahnya lingkungan sekitar.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

harus bersama dengan Santiari tentunya di sore hari ini. Pendengar True Love sudah mengudara tentunya untuk Anda. Dan kembali kita menyampaikan satu informasi ini untuk pendengar. Pendengar, jika Anda berpikir bahwa perubahan iklim itu hanya berdampak pada lingkungan atau kesehatan fisik, rasanya pemikiran ini kurang tepat pendengar. Karena pada dasarnya perubahan iklim ini juga ternyata berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat. Kemenkes mengingatkan bahwa meningkatnya suhu global, cuaca yang ekstrim, serta berbagai bencana akibat perubahan iklim ini dapat memicu tekanan psikologis pada individu maupun komunitas. Berbagai peristiwa seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan gelombang panas ini dapat menimbulkan rasa cemas, stres, ketakutan, hingga trauma. Dan kondisi tersebut dapat dirasakan pendengar baik oleh masyarakat yang terdampak langsung maupun mereka yang terus-menerus terpapar informasi mengenai krisis iklim. Dampak kesehatan mental akibat perubahan iklim ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, hingga stres pasca trauma pada korban bencana. Dan dalam beberapa kasus pendengar, ketidakpastian mengenai masa depan lingkungan ini dapat memicu munculnya fenomena yang dikenal dengan eco-anxiety atau kecemasan terhadap kondisi bumi. Kelompok yang paling rentan untuk mengalami dampak psikologis akibat perubahan iklim antara lain seperti anak-anak, kemudian juga lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta komunitas yang tinggal di wilayah rawan bencana. Kelompok ini umumnya menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses adaptasi dan juga pemulihan. Dan selain dampak langsung dari bencana pendengar, ternyata perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental melalui gangguan pada mata pencaharian, ketahanan pangan, dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan akibat perubahan cuaca dan juga dapat meningkatkan tekanan emosional dan juga menurunkan kualitas hidup. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut pendengar, Kemenkes mendorong masyarakat untuk memperkuat ketahanan mental melalui dukungan sosial, menjaga pola hidup sehat, serta mencari bantuan profesional apabila mengalami gangguan psikologis yang berkepanjangan. Edukasi mengenai perubahan iklim dan kesiapsiagaan ini juga perlu ya. Untuk menghadapi bencana, ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat. Jadi ternyata perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan juga masyarakat kita secara fisik ya, tapi juga menyerang kita secara mental. Jadi kita perlu sangat berhati-hati tentunya, lebih cerdas lagi dalam mengelola kesehatan mental kita bersama. Itulah pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Charlie Puth dengan judul Hard on Yourself. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak bencana.
2: Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman. Mengurangi tingkat terjalan lereng, terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, mendirikan bangunan berpondasi kuat, dan penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari mendengar di sore hari ini. Satu lagu dari Agnes Monica, Salah Jatuh Cinta, sudah mengudara untuk Anda tentunya pendengar. Tapi memang kalau salah jatuh cinta bisa bikin sakit banget ya pendengar. Untuk itu benar-benar perhitungkan, gak cuma pakai hati tapi juga pakai logika nih pendengar, supaya gak sakit-sakit banget ya. Waduh. Oke, kita gak usah galau-galau di sore hari ini. Tentunya pendengar, kita akan berlanjut pada informasi selanjutnya terkait dengan, mungkin ini cukup miris juga nih pendengar, karena kasus bunuh diri yang masih terjadi di Bali ini menjadi perhatian dari berbagai pihak karena berkaitan dengan persoalan kesehatan mental, sosial, ekonomi, dan juga spiritual. Kondisi tersebut pendengar mendorong perlunya edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa serta memperkuat dukungan bagi individu yang sedang mengalami tekanan hidup. Dan hal ini disampaikan oleh penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung, Niketut Suwarniti, dalam siaran Surya Puja di Perempat RRI Denpasar. Dan menurutnya pendengar, ajaran Hindu ini memandang kehidupan sebagai anugerah suci yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Suwarniti mengatakan berbagai faktor ini dapat mempengaruhi munculnya krisis psikologis pada diri seseorang. Faktor tersebut antara lain gangguan kesehatan mental, tekanan ekonomi, konflik keluarga, kehilangan orang yang dicintai, hingga tekanan sosial yang berkepanjangan. Menurutnya, individu yang mengalami tekanan berat seringkali merasa kehilangan harapan dan juga dukungan. Oleh karena itu, pendengar, peran keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat sangat penting dalam menciptakan ruang aman bagi seseorang untuk berbagi perasaan dan juga mencari

pertolongan. Dan dalam perspektif Hindu sendiri, hukum karma ini mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan memengaruhi perjalanan hidup manusia. Karena itu pendengar, umat diajak menghadapi berbagai tantangan hidup dengan keteguhan, kesabaran, dan juga penguatan spiritualitas. Selain itu juga perkembangan teknologi dan media sosial ini juga menjadi tantangan baru, terutama bagi kalangan remaja. Pendengar, tekanan untuk tampil sempurna, perundungan, dan juga komentar negatif ini dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang apabila tidak disertai pendampingan yang memadai. Untuk itu, pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat, berbagai pihak ini didorong untuk memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, layanan kesehatan mental, dan juga dukungan komunitas. Langkah ini dinilai penting untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan hidup secara lebih sehat dan juga konstruktif. Untuk dia pendengar, sedikit informasi mengenai ajaran agama Hindu saat harapan mulai hilang ya. Dan lagi-lagi kalau berkaitan dengan kondisi psikologis dan juga mental, itu sangat tidak disarankan untuk meremehkan gitu ya. Karena itu hal yang sangat krusial pendengar, sangat sensitif. Jadi ketika Anda merasa kehilangan harapan, ketika Anda merasa sedang ada di bawah gitu ya, sedang tidak baik-baik saja, langkah yang paling bijak adalah dengan mencari pertolongan gitu ya, baik ke dalam komunitas-komunitas kesehatan mental ataupun layanan kesehatan mental yang bisa Anda hubungi pendengar. Jadi jangan sampai Anda mengambil langkah yang tidak baik atau langkah yang kurang tepat gitu. Dan lagi-lagi keterlibatan kita sebagai orang terdekat, baik teman, orang tua dan lain sebagainya, sangat penting di sini untuk saling menjaga tentunya dan juga saling menguatkan. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
5: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
6: A few moments later.
5: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
7: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
5: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Masih di 105,2 PKH Sebar sama Santieri, tentunya pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Pendengar, apakah Anda pernah tiba-tiba teringat seseorang hanya karena mencium aroma yang familiar nih bagi Anda? Wangi hujan, aroma kopi atau parfum yang dipakai seseorang ini terkadang mampu ya membawa kita kembali pada momen yang sudah lama berlalu. Bagi banyak orang, parfum ini bukan hanya soal wangian, aroma tersebut ini dapat menjadi penanda sebuah masa, tempat, bahkan seseorang yang mungkin pernah hadir dalam kehidupan Anda. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiahnya, pendengar, bahwa indera penciuman itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan otak yang mengatur emosi dan juga memori. Karena itu aroma sering kali mampu membuat kita membangkitkan kenangan dengan cepat dan juga kuat. Temuan tersebut juga diperkuat ini dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa yang melibatkan 296 partisipan perempuan berusia 18 hingga 35 tahun dan menemukan bahwa rangsangan yang berkaitan dengan aroma mampu memunculkan memori autobiografis atau kenangan pribadi pada sebagian besar partisipan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% partisipan ini berhasil memunculkan kenangan pribadi ketika diminta membayangkan suatu aroma atau situasi tertentu. Menariknya, petunjuk yang berkaitan dengan aroma ini terbukti lebih efektif dalam memunculkan beberapa jenis kenangan dibandingkan dengan rangsangan visual. Dan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang memiliki parfum kenangan yang hanya dipakai pada momen tertentu, seperti kelulusan, perjalanan, atau pertemuan penting. Dan ketika aroma tersebut tercium kembali, pendengar, memori yang tersimpan pun akan ikut muncul. Karena itu, pendengar, parfum ini menjadi sesuatu yang sangat personal ya bagi kita. Dan dua orang yang dapat mencium aroma yang sama tetapi menghasilkan kenangan dan juga emosi yang berbeda. Pengalaman hidup, lingkungan, dan juga hubungan personal ini turut memengaruhi gimana seseorang memaknai suatu aroma. Jadi, apakah Anda pernah mencium sebuah aroma gitu lalu mengingatkan Anda pada seseorang mungkin ya? Atau mungkin aroma parfumnya sangat familiar bagi Anda, jadi ketika orangnya udah nggak ada gitu ya, sudah tidak bertemu lagi, tapi ketika aroma parfumnya tercium, maka Anda akan ingat kembali. Itu ada penjelasan secara ilmiahnya ternyata, pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Mengapa kota Paris disebut sebagai kota mode? Industri mode adalah pilar ekonomi negara Prancis selama masa kekuasaan Louis XIV di tahun 1643 hingga 1715. Istana banyak berinvestasi dalam bidang seni dan fashion. Menurut Dr. Valerie Steele, seorang kurator di Paris, bahwa penekanan pada mode ini jauh lebih dari sekedar estetika. Louis XIV sangat ingin memastikan bahwa penampilannya dan penampilan para abdi dalamnya sesuai dengan gagasannya sebagai raja yang modern, kuat, dan beradab. Bukan hanya branding budaya yang diperhatikan, namun dalam bidang fashion, ia melihat potensi ekonomi yang sangat besar, seperti kita melihat potensi tambang-tambang emas saat ini. Oleh karena itu, ia secara bersama-sama berusaha untuk mencegah persaingan dengan negara lain dan melindungi industri tekstil lokal yang mereka beri bantuan dana dalam jumlah besar. Dengan investasi busana yang sangat luar biasa, hingga saat ini membuat semakin banyak orang mengasosiasikan Paris dengan perancang busana yang mendunia dan julukan kota mode yang tidak lekang oleh waktu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ya, kenapa, Dek?
3: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
4: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asta Cita. Selamat mendengarkan.
3: Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba. Itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu. Tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk. Terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
4: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu membuat tempe itu memang enggak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama. Ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak itu enggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu. Terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
4: Kami satu tim bertujuh, Pak.
5: Bertujuh ya?
4: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, punya tahu yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk riset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
4: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
5: Gak ada tempat khusus ya?
4: Belum ada. Ada
5: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
4: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
4: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
3: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
4: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
4: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
5: Semoga, amin.
3: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
6: Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
9: Ya, sama-sama Bu.
8: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
9: Iya Pak.
8: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
9: Ya.
8: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
9: Iya, Bu, tadinya.
8: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
9: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
8: Iya Pak.
9: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
8: Iya. Ya.
9: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Mm-hmm. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
8: Iya.
9: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
8: Nah,
9: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
8: Jagung ya Pak ya?
9: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
8: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
9: Tentunya dia jadi
8: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
9: Ya betul.
8: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
9: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
8: Masih ya Pak ya? Masih
9: ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
8: Iya.
9: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
8: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
9: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
8: Betul.
9: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
8: Iya.
9: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
8: Nah, iya.
9: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, yeah, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
8: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
9: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
8: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
9: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
8: Iya.
9: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
8: Iya benar.
9: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
8: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
9: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
8: di closing kita
9: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
8: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Beranda Asta Cita.
7: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Itu untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran.

0: membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Nah, lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin

0: Pin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
1: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
2: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu. Selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah, kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
2: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus dapat, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Masih di Pro 1 RRI dan pasarkan informasi dan inspirasi pendengar. Telah kita dengarkan bersama ya tadi Brenda Asta Cita berjaringan dengan Pro 1 Jakarta. Dan saat ini kita kembali ke Pro 1 RRI dan pasar tentunya pendengar bersama saya Santiari. Nanti juga pukul 5 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum itu pendengar, beberapa lagu masih saya sajikan tentunya untuk Anda di sore hari ini. Tadi sudah dari Rian Teja dengan Ruang Kosong ya. Memang kalau misalnya ada ruang kosong di hati, pasti ingin ya ada yang mengisinya gitu ya, supaya tambah bahagia. Tapi pastikan juga nih ruang kosongnya benar-benar kosong kak gitu kan, supaya tidak ada yang double-double di sini, karena pastinya seseorang selalu ingin jadi yang satu-satunya ya pendengar. Oke, gak usah galau karena lagu nih pendengar, kita akan melanjutkan pada lagu berikut ini dari Lady Gaga dengan judul Do What You Want. Selamat mendengarkan.

0: kita jaga kota Singaraja. Kita jaga baik itu keamanannya.
1: Sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal.

0: Selamat sore pendengar, penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Sementara itu momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 25 Juni 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Kondisi tersebut membuat kawasan pusat kota tampak lebih terang dan siap menuju tahap penyelesaian akhir.
1: Setelah selesai ini kan konsen, kita mencoba lampu langsung garap jalan aja.
2: Penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan pada Selasa malam membuat kawasan pusat kota tersebut terang benderang dan menghadirkan wajah baru Kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadikan titik nol Kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Menurut Sujidre, revitalisasi titik nol Kota Singaraja tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Karena itu, pemerintah akan memasang kamera pengawas atau CCTV dan melibatkan Pecalang, Banjar Paketan, serta Banjar Tegal dalam pengawasan kawasan.
1: Kita libatkan Pecalang, Banjar Paketan, dan Banjar Tegal. Jadi masyarakat Buleleng, mari kita jaga bersama-sama. Jaga kota kita, jaga Kota Singaraja. Kita jaga baik itu keamanannya, kebersihannya, kenyamanannya, mari kita jaga.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengantisipasi potensi balap liar dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di sekitar kawasan tersebut dengan memasang fasilitas pengendali kecepatan di sejumlah titik strategis. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan 3 kantong parkir resmi di area kantor Bapenda Buleleng, Gedung Laksmi Graha, dan area parkir kantor Bupati Buleleng. Sujidre memastikan penataan kawasan perkotaan tidak berhenti di titik nol Kota Singaraja dan akan diperluas ke sejumlah titik lainnya pada tahun depan. Penataan lanjutan tersebut akan menyasar kawasan Puri, Pasar Buleleng hingga Setre Buleleng.
1: Nanti kan ada tempat parkir di sebelah utara, di sebelah barat, sama di timur ini. Nanti rencana tahun depan kita tata sampai di Puri, sampai di Pasar Buleleng, dan ke barat sampai di Seme, di Kuburan. Kuburan Menegal, utara juga nanti di sebelah masyarakat kota, kita akan tata.
2: Pemkab Buleleng juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan keamanan seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut. Dengan demikian, titik nol Kota Singaraja diharapkan benar-benar menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus kebanggaan baru bagi masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur Tengah melakukan aktivasi data identitas kependudukan digital untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Sudah setar, sudah 6% dari target nasional yaitu 15% itu.
4: Realisasi aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 6% dari target nasional sebesar 15%. Dukungan untuk mendorong IKD tercapai sesuai dengan target menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Lombok Timur dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat, terutama untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur Parihin menjelaskan, pihaknya terus menggencarkan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari total pemilik KTP elektronik yang mencapai sekitar 1.044.000 jiwa, baru sekitar 6.000 warga yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya, percepatan aktivasi IKD tidak hanya ditujukan bagi penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Aktivasi IKD dinilai penting dilakukan untuk menghindari terjadinya data penerima bantuan ganda dari pemerintah pusat. Dengan data yang telah tervalidasi secara digital, informasi kependudukan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kementerian maupun lembaga terkait, sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
3: Bagaimana supaya pemerintah pusat tidak memberikan bantuan yang double kepada masyarakat kita? Kalau dia sudah, karena ini terkoneksi dengan pusat, dengan kementerian lembaga lainnya, kalau itu misalnya IKD itu sudah masuk, masyarakat kita sudah tervalidasi, berarti dia sudah bisa terkonek. Dan yang dilakukan validasi adalah bagi masyarakat kita yang sudah memiliki KTP elektronik. Ya, itu yang kami validasi. Dan sampai dengan saat ini kami hampir sudah 6% ya. Kami ini pun curi star.
4: Parihin menambahkan layanan aktivasi IKD dapat dilakukan di berbagai titik pelayanan seperti kantor Dukcapil, UPT Dukcapil, kantor kecamatan, serta sejumlah layanan publik lainnya yang telah disiapkan pemerintah daerah. Meski capaian saat ini masih berada di angka 6%, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan percepatan dengan target aktivasi antara 50 hingga 100 warga setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target nasional sebesar 15% sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital. Parihin berharap target aktivasi IKD dapat tercapai dalam waktu dekat sehingga kualitas data kependudukan semakin baik dan mendukung efektivitas berbagai program pelayanan publik maupun bantuan sosial di Lombok Timur.
0: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
5: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
6: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem Iwayan Karyasa mengatakan, libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
5: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
6: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
5: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
6: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
8: Yang urgen untuk di ditindaklanjuti secepat mungkin.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
8: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan kapas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di SLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
2: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang khususnya di sepanjang jalan nasional.
8: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi, bila mana hari ini bisa sebagai tindak lanjut.
2: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan rehabilitasi menjadi langkah utama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia menghimbau masyarakat segera melapor agar pengguna dapat cepat ditangani dan peluang pemulihan lebih besar sejak tahap awal.
9: Memang antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di
10: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
9: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
11: Optimis.
9: Uh-huh. Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Uh-huh. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi.
11: Uh-huh.
9: Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
10: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme di kekerasan di ruang digital. Terlebih usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
12: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
13: Fenomena radikalisme ekstremisme berbasis kekerasan kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Dia Werdi Srikandi mengatakan pengguna media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
12: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
13: Dia Werdi Srikandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu, orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Dia Werdi Srikandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
12: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak. Terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
13: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mendorong pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Data yang akurat dinilai penting agar berbagai program pemerintah tidak salah sasaran, terutama dalam pengembangan sektor usaha dan peningkatan ekonomi daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Data yang diperoleh dari sensus ekonomi ini nanti merupakan potret kondisi ekonomi.
15: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia meminta proses pendataan dilakukan secara akurat dan valid agar hasilnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Hadrian, sensus ekonomi 2026 akan menjadi potret kondisi ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.
14: Data yang diperoleh dari sensus ekonomi ini nanti merupakan potret kondisi ekonomi, baik di desa, di kecamatan, di kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional. Nah, melalui data inilah nanti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menerjemahkan program-program, mempersiapkan program-program, dan merencanakan program-program baik untuk pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
15: Hadrian mengatakan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Karena itu, ia berharap para petugas sensus dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam mendukung perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
14: Ya tentu saya berharap dan berpesan kepada seluruh masyarakat, terimalah para petugas sensus dengan baik, berikan informasi yang akurat, berikan data yang sesungguhnya, karena informasi dan data yang Bapak Ibu berikan akan menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian Indonesia, tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang.
15: Hadrian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha mereka. Menurutnya, data yang diberikan masyarakat akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam merancang pembangunan ekonomi ke depan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemkab Perwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
17: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
18: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Perwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Perwi Badung IKD Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
17: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
18: IKD Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Perwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Perwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
17: Target yang tetap artinya dari Perwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya teman.
18: Ketua Harian Pemkab Perwi Badung IKD Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Perwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Sementara itu momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
19: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Oke, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari, pendengar di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seringkali kita merasa tidak berdaya saat menghadapi benturan realitas ya. Kegagalan yang beruntun atau mimpi-mimpi yang rasanya mustahil nih untuk digapai. Kita merasa menjadi korban dari sebuah keadaan. Namun paradigma defensif inilah yang coba dirombak total oleh Tresna Timurlai lewat buku terbarunya You Are Powerful yang dirilis oleh penerbit Gagas Media pada 14 Desember 2024. Dikenal luas sebagai kreator konten yang berfokus pada pengembangan diri dan juga spiritualitas modern, Tresna ini meluncurkan manifesto tertulis ini sebagai pengingat keras sekaligus lembut bahwa kendali penuh atas realita kehidupan sebenarnya gak berada di tangan kita sendiri lewat pengelolaan pikiran sebenarnya berada di tangan kita sendiri lewat pengelolaan pikiran bawah sadar. Dan melalui You Are Powerful ini, Tresna tidak sekedar menyajikan teori motivasi yang mengawang-awang pendengar. Ia membedah konsep Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik, dan kekuatan manifestasi dengan pendekatan yang lebih membumi, modern, dan juga mudah dipahami oleh generasi muda. Buku ini juga ditulis dengan gaya bahasa yang intim, mengalir, dan juga penuh empati, seolah pembaca ini sedang mengobrol langsung dengan seseorang mentor di kedai kopi ya. Dan secara jujur juga membagikan refleksi perjalanan sendiri, menjadikan buku ini rasa otentik dan juga jauh dari kesan yang menggurui. Adapun buku ini juga memformulasikan beberapa pilar penting dalam kehidupan untuk mengubah mentalitas korban menjadi mentalitas pemenang yang berdaya, seperti pembersihan mental atau mental detoxing. Nah, ini mengindikasikan dan juga mengidentifikasi dan membuang limiting belief, yaitu keyakinan-keyakinan keliru yang tertanam sejak kecil bahwa kita tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, atau tidak layak sukses. Kemudian juga ada seni afirmasi dan juga visualisasi yang tepat. Meluruskan salah kaprah tentang manifestasi, ia menekankan bahwa meminta saja tidak cukup. Pembaca harus mampu menyelaraskan emosi dan juga tindakan nyata dengan apa yang mereka impikan. Dan terakhir ada konsep self-love yang berdaya. Memang benar ya, mencintai diri sendiri itu bukan sekedar memanjakan diri, melainkan berani untuk tampil penuh dengan tanggung jawab atas kebahagiaan dan juga masa depan sendiri tanpa bergantung pada validasi eksternal. Jadi pendengar, rasanya buku ini sangat cocok bagi Anda yang mungkin masih merasakan kesulitan, masih bertanya-tanya kenapa saya bisa merasakan hal seperti ini ataupun kenapa kondisi ini harus menimpa saya gitu pendengar. Mungkin Anda akan tertarik membaca buku ini tentunya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca di web kami tentunya sekilas terkait dengan buku ini tentang apa. Dan kita akan lanjutkan pada lagu berikut ini pendengar di sore hari ini dari Tompi dengan judul Bukan Pacarmu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Oke, satu lagu dari Nyoman Paul, Alunan Mimpi, sudah mengudara tentunya untuk para pendengar di sore hari ini, bahwa kembali hadirmu di sini. Lagi-lagi lagu kita galau ya pendengar di sore hari ini, tapi rasanya apa yang sudah pergi ini akan sulit untuk kembali ya pendengar ya. Jadi mungkin yang terbaik adalah melanjutkan hidup ya, dan tentunya terus menjadi versi terbaik untuk diri sendiri pendengar. Jadi gak boleh galau-galau terus pendengar, walaupun lagu kita di sore hari ini galau ya. Dan tentunya pendengar dari pantauan Studio Pro 1 RRI dan Pasar, sudah semakin sore, sudah semakin gelap. Tentunya bagi Anda yang masih dalam perjalanan menuju pulang gitu ya, dari bekerja, sekolah, kuliah, ataupun beraktivitas lainnya, hati-hati di jalan tentunya, dan selalu memastikan kelengkapan Anda dalam berkendara. Dan juga jangan lupa untuk beristirahat pendengar, karena Anda sudah menjadi seseorang yang sangat hebat di hari ini. Jadi simpan energi Anda untuk bisa kembali berjuang di esok hari. Jangan lupa untuk makan malam juga pendengar. Siapa tahu nih ada yang sering-sering lupa untuk makan karena saking sibuknya atau saking banyaknya rutinitas di hari ini gitu ya pendengar. Dan tentunya sambil dengerin Pro 1 dong ya, bersama dengan Santi Ari di sini. Kita lanjutkan dengan lagu berikut ini dari Bunga dan Ayu Shita dengan judul Kasih Jangan Kau Pergi. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa

dari cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun, ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya, dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi.

Oke, itu dia setelah lagu dari One Direction dengan judul Story of My Life sudah mengendarai tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Lagi juga sudah gelap ya dari pantauan Studio Pro 1 RRI dan Pasar. Namun saya masih akan tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masyarakat ini seringkali masih menempelkan stigma negatif dan juga diskriminasi ini terhadap orang yang mengalami masalah kejiwaan dan atau gangguan jiwa. Hal ini membuat banyak orang merasa malu ataupun takut untuk mencari bantuan. Bahkan untuk melakukan screening kesehatan jiwa pun seseorang seringkali dihantui perasaan takut dikatakan mengalami gangguan jiwa. Masalah lainnya adalah terkait dengan bagaimana kejiwaan, adalah terkait dengan masih banyak orang yang kurang memahami tentang gangguan jiwa. Mereka seringkali menganggap gangguan jiwa ini sebagai kelemahan atau tanda kepribadian yang buruk. Berkonsultasi terkait masalah kesehatan jiwa ini juga masih dianggap sebagai hal yang tabu, pendengar. Akses terhadap layanan kesehatan jiwa juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Psikolog atau dokter spesialis jiwa juga hanya ada di perkotaan. Jadi hal tersebut juga berpengaruh nih terhadap upaya seseorang menyelesaikan masalah kejiwaan. Kesehatan fisik ini juga dianggap lebih penting dan juga mendesak dibandingkan dengan kesehatan jiwa. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan terkait dengan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu, pendengar. Pengabaian ini kemudian terhadap kesehatan jiwa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tentunya bagi baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Padahal pendengar, terkait dengan kesehatan jiwa sebenarnya itu adalah hal yang sangat riskan, sangat sensitif tentunya, yang sangat perlu untuk kita ketahui, kita cek ya. Jadi untuk stigma negatif di masyarakat sebenarnya wajib dihilangkan ya pendengar, karena setiap orang pasti punya kondisi psikologis yang berbeda-beda dan kita harus aware terhadap hal itu tentunya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Lila dengan judul Lebih Dari Bintang. Selamat mendengarkan.

0: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan baru.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Metropolis of Rain dari LNK sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan saya Santi Ari tentunya kembali untuk Anda memberikan satu informasi kembali nih ya pendengar terkait dengan di malam hari ini. Dan juga nanti kita akan ada dialog juga ini pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini ngobras nanti sesaat lagi. Namun sebelum itu ada satu informasi yang ingin saya berikan tentunya untuk Anda. Pendengar, tren kesehatan kini merambah ke pola istirahat melalui istilah sleep maxing. Fenomena ini ramai diperbincangkan warganet di media sosial khususnya TikTok. Dan secara sederhana, sleep maxing ini adalah upaya memaksimalkan kualitas dan juga durasi tidur. Tujuannya agar tubuh mendapatkan istirahat yang optimal. Istilah ini juga merupakan gabungan dari kata sleep dan juga akhiran maxing. Istilah internet tersebut bermakna mengoptimalkan sesuatu hingga titik maksimal. Tren ini populer sejak 2024 melalui unggahan konten kreator. Mereka membagikan rutinitas seperti penggunaan masker mata dan juga suplemen magnesium. Itu dia pendengar sedikit informasi mengenai tren optimalisasi tidur di kalangan generasi muda yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Marion Jola dengan judul Merah Jambu. Selamat mendengarkan.

atau yang sudah tersedia seperti loka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berger Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Rusia baru-baru ini. Kabar itu dibagikan oleh sejumlah akun media sosial dan mari kita cek faktanya. Hingga Juni 2026, Rusia masih terus melancarkan serangan ke wilayah Ukraina sejak konflik kedua negara pecah pada 24 Februari 2022. Dilansir dari Reuters, Rusia dilaporkan menyerang Zaporizhia, Ukraina pada Sabtu 20 Juni 2026 dengan bom berpandu yang menewaskan 5 orang dan melukai 10 lainnya. Gubernur Oblast Zaporizhia, Ivan Fedorov, mengatakan kota itu telah mengalami 9 serangan dalam beberapa bangunan tempat tinggal serta infrastruktur lainnya telah rusak. Namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Zelensky tewas dalam serangan udara Rusia baru-baru ini. Sebaliknya, Zelensky masih aktif di media sosial melalui akun X resmi yang membagikan perkembangan terkini perang Ukraina-Rusia pada Senin 22 Juni 2026. Menurut Zelensky, Ukraina terus meningkatkan kemampuan untuk membalas serangan-serangan yang terus dilancarkan Rusia ke wilayah mereka. Kesimpulannya, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, kabar Zelensky tewas dalam serangan udara Rusia pada Sabtu 22 Juni 2026 adalah hoax. Tidak ditemukan pemberitaan kredibel Zelensky tewas dalam serangan udara tersebut. Ia masih aktif mengabarkan perkembangan peran Ukraina-Rusia di media sosial. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Oke, 105,5 MHz bersama dengan Prosati di Santiari di Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selamat malam mendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali mendengar di malam hari ini, tentunya hari Kamis 25 Juni 2026 kita bertemu kembali pendengar dalam dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas tentunya di malam hari ini selama 50 menit hingga nanti pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Anda juga bisa menyaksikan siaran live streaming dalam dialog ngobras di malam hari ini melalui FB, Facebook kami di Pro1 Denpasar, dan juga kami di RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan pendengar, di malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas asuransi. Di sini sudah hadir tentunya dua orang narasumber saya yang cantik-cantik di studio. Tentunya kita akan berkenalan terlebih dahulu pendengar. Yang pertama ada Kak Merlinda Sutanto. Selamat malam, Kak.
3: Selamat malam, halo semuanya.
1: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya, Kak, hari ini, malam ini, baik?
3: Baik, Pak, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, baik. Dan di sampingnya juga ada Ibu Ketut Sumaryati. Selamat malam, Ibu.
4: Selamat malam.
1: Oke, malam, baik juga, Bu, kabarnya hari ini?
4: Puji Tuhan, baik sekali.
1: Puji Tuhan, baik sekali tentunya, ya. Dan juga Ibu Sumaryati dan juga Kak Merlinda ini, boleh memperkenalkan dari komunitas asuransi mana, dan juga mungkin langsung menyapa pendengar setiap Pro1 nih, biar gak kaku-kaku nih dialog kita di malam hari ini. Silakan, boleh siapa aja dulu.
4: Selamat malam para pendengar RRI Pro1 Denpasar. Kami dari perusahaan keuangan terbesar dengan aset terbesar di Indonesia akan ngobrol bareng secara santai, mengupas keadaan ekonomi sekarang, bagaimana kita harus menyiasati hari-hari ke depan untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kami juga ditemani oleh rekan kami, Merlin, dari perusahaan yang sama. Untuk itu, Merlin, kami persilahkan memperkenalkan diri, menyapa para pendengar.
3: Oke, baik. Halo semuanya, apa kabar pendengar Pro RRI Pro1 Denpasar? Saya Merlin, kami dari Manulife. Silakan menikmati obrolan kita sore hari ini. Terima kasih.
1: Oke, harus menikmati sih rasanya ya, Kak Merlin dan juga Ibu Sum, karena kita akan membahas tentang dialog dengan topik yang sangat menarik ini, ya, terkait dengan asuransi dan juga perencanaan keuangan, jembatan menuju Baitullah, ya. Mungkin sepengetahuan saya ini, ya, bagi saudara kita umat muslim itu bisa melaksanakan ibadah umroh dan juga haji ini biasanya menjadi suatu keinginan besar bagi mereka, ya. Tentunya ini menjadi jembatan menuju Baitullah itu sendiri. Tapi pendek pengetahuan saya sendiri, itu perlu perencanaan yang matang biasanya, ya, dan juga waktu tunggu yang gak sebentar ini. Terkait dengan hal itu, salah satu perencanaannya mungkin terkait dengan perencanaan keuangan gitu, yang bisa dimulai oleh generasi muda, anak muda saat ini sejak usia produktif, ya. Tapi mungkin supaya saya tidak salah, itu saya akan mempertanyakan juga nih kepada Ibu Sum ataupun Kak Merlinda, mengapa sih sebenarnya generasi muda ini perlu untuk merencanakan biaya haji dan umroh ini sejak usia produktif saat ini? Kenapa tidak menjelang pensiun saja ini, Kak? Boleh, silakan.
3: Oke, baik. Nah, adapun alasannya kenapa harus di usia produktif? Karena yang pertama itu adalah waktu. Jadi semakin usianya masih muda, itu untuk menyiapkan dananya itu lebih murah seperti itu daripada nanti yang sudah berumur. Begitu. Jadi selain waktu juga, lalu kemudian ada inflasi. Inflasi itu terjadi kenaikan biaya tidak hanya di inflasi pendidikan, medis. Nah, kita juga mengalami adanya inflasi biaya haji. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau untuk di ONH di tahun 2015 itu sekitar 30 jutaan. Nah, di tahun 2025 itu kemarin kita di 56 jutaan. Jadi ada inflasinya itu naik 3-5% per tahun.
1: Okay.
3: Begitu. Lalu kemudian yang ketiga itu ada antrian haji reguler.
1: Mm-hmm.
3: Nah, sekarang ini pemerintah sudah menetapkan tuh di seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya sama, masa tunggunya adalah 26 tahun.
1: Mm-hmm.
3: Begitu untuk haji regulernya ini, begitu sih. Jadi kalau misalnya dia usianya 25 tahun lalu mm-hmm. kemudian menyisihkan dana untuk nanti berangkat mm-hmm. menunggu di 26 tahun itu, otomatis dia akan berangkat di usia 40-an.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Kalau dia sudah menyiapkan dananya di usianya pensiun, mm-hmm. jadi dia akan berangkat di usianya 80-an.
1: Oh, makin jauh lagi ya, berarti ya.
3: Iya, makanya harus dari usia produktifnya.
1: Seperti okay, itu sih. Oke, itu ya terkait dengan inflasi, waktu dan lain sebagainya. Jadi itu yang bikin harus segera mungkin ya untuk dipersiapkan semasa kita bisa produktif kerja. Kenapa sih masih ada sumber pendapatan ya? Oke, tentunya. Dan tapi kalau terkait dengan hal itu sendiri di era sekarang, tentunya kalau bagi Kak Merlinda dan juga Ibu Sum nih, tantangan terbesar apa sih yang akhirnya membuat banyak saudara kita umat muslim ini yang biasanya menunda atau bahkan gagal untuk mewujudkan niat mereka ke Baitullah nih sekarang ini? Tantangan-tantangan seperti apa sih yang biasanya dihadapi oleh saudara-saudara kita, Kak? Silakan.
3: Baik. Biasanya itu tidak ada target ataupun timeline yang jelas gitu. Jadi mereka mungkin hanya berpikir bahwa kalau ada rezeki kita akan berangkat, seperti itu.
1: Oke, mode pasrah gitu ya.
3: Nah, seperti itu. Sementara kan kita harus nyiapin, kita selain juga berikhtiar itu, kita juga harus tentuin nih, oke nanti angkanya sekian, lalu rencana keberangkatannya.
1: Perlu
3: seperti
1: ada
3: itu.
1: Perhitungan yang tepat.
3: Iya, betul sekali. Kemudian untuk inflasi gaya hidup juga, biasanya itu kita lebih mendahulukan untuk yang konsumtifnya dulu. Begitu, jadi gaji naik, ya pengeluaran juga ikut naik, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga itu minimnya literasi keuangan. Jadi orang taunya kan, oh uang tuh hanya ditabung aja di rekening gitu. Nah, mereka lupa ditabung di rekening ada juga inflasinya, seperti
1: dan bisa
3: itu.
1: Berkurang juga.
3: Yes, betul, seperti itu. Kayak gitu sih. Nah, berikutnya juga mungkin mereka cenderung tidak memisahkan antara tabungan untuk dana haji sendiri, kemudian tabungan untuk dana darurat, lalu juga tabungan untuk liburan.
1: Okay.
3: Gitu. Mungkin karena mereka mencampur adukan semuanya, sehingga dana yang harusnya tadi untuk menyiapkan dana hajinya jadi kepake untuk dana liburan ataupun dana darurat tadi, seperti itu. Gitu sih. Terus kemudian resiko hidup yang tidak dimitigasi. Jadi misalnya si pencari nafkahnya sudah tutup usia, lalu tabungan hajinya juga ikut kepake untuk biaya hidup. Begitu.
1: Okay,
3: karena kan tidak ada
1: Perhitungannya kurang tepat.
3: Yes,
1: gitu,
3: betul,
1: ya.
3: Betul, seperti itu. Iya, kayak gitu sih. Kemudian ya mungkin karena merasa lama banget ya 26 tahun itu, gitu kan. Jadi bikin, oh yaudah deh gak usah, kayak gitu. Jadi ditunda lagi, kurang lebih seperti itu sih, Kak.
1: Oke. Berarti memang perencanaan keuangan ini sebenarnya hal yang sangat tepat untuk dilakukan untuk bisa meminimalisir kekaburan itu ya. Karena ketika suatu dana memang dijadikan satu untuk semua keperluan, maka kita gak akan tahu seberapa kita harus ngerem gitu ya. Ketika kebutuhan itu ternyata tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, terkait dengan cara hitung nih, kalau biasanya gimana sih sebenarnya kita cara untuk menghitung kebutuhan dana haji dan juga umroh di tengah situasi saat ini yang apa-apa serba naik nih di setiap tahun ya gitu ya. Mungkin Ibu Sum atau Kak Merlin bisa diberikan penjelasan?
4: Iya, selamat malam para pendengar peserta RRI Pro 1 Denpasar. Sesuai dengan apa yang dibicarakan rekan saya, bahwa untuk mencapai bisa menjalankan ibadah haji itu perlu perencanaan. Jadi perencanaannya itu ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti contoh nih, biaya haji reguler saat ini contohnya 56 juta. Nah, kita rencana mau berangkat 15 tahun lagi, tetapi tetap harus melibatkan dengan yang namanya inflasi. Jadi perkiraannya, jadi dihitung tabungan bulanannya harus berapa yang harus kita siapkan supaya di tahun di 15 tahun kemudian kita bisa berangkat dengan pasti dan terwujud. Jadi kurang lebih perkiraan dengan pakai kalkulator keuangan, kita akan mendapatkan nilai kurang lebih 550 ribu per bulan selama 15 tahun. Dengan begitu, kalau kita melihat angka 116 juta, mungkin terlalu besar. Tetapi kalau kita lihat 550 ribu per bulan, itu mungkin masih tidak membuat kita merasa wow gitu. Begitu sih hitung-hitungannya. Jadi kita melihat rencana kita berangkat di tahun keberapa, dan juga harus inflasinya perkiraan antara 5-8%. Itu ada rumusnya.
1: Oke.
4: Iya.
1: Inflasinya 5-8% itu sendiri. Oke. Jadi lebih baik mencicil ya gitu,
4: iya,
1: ya per bulannya daripada langsung 116 juta itu. Masyarakat yeah. juga pasti akan langsung kaget ya.
4: Iya, benar-benar
1: dengan biaya tersebut. Oke. Okay. Dan tentunya Ibu Sum dan juga Kamerli, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan nanti akan semakin mendalami terkait dengan topik ini. Anda juga pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, sangat bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238300. Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di FB Pro 1 dan Pasar. Ibu Sum dan juga Kamerlin, kita akan jeda dulu. Oke.
5: Okay. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
8: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
9: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
8: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
9: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
10: Oh, no.
8: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
9: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
8: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa ku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
9: Pak, tadi temanku cerita. Pas gempa kemarin, dia malah lari keluar sambil panik.
11: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
9: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
11: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
9: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
11: Iya. Gempa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: Berdengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar dalam dialog Ngepres Ngobrol bareng komunitas. Ibu Sum dan juga Kak Merlinda, kita akan lanjutkan dialog kita di malam hari ini tentunya ya. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai perencanaan keuangan gitu ya. Tapi lagi-lagi tadi sudah sempat disinggung gitu. Saya biasanya sering juga nih mengendal kata-kata misalnya jika Tuhan memanggil pasti akan ada jalan gitu ya. Terkait dengan hal ini, tapi kalau dari pandangan Kak Merlinda dan juga Ibu Sum sendiri, bagaimana sih peran dari perencanaan keuangan dalam membantu seseorang untuk menjalankan perintah agama ini untuk menunaikan ibadah haji itu sendiri? Silakan boleh.
1: Baik Kak, peran perencanaan keuangan dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting.
0: Okay.
1: Dalam membantu seseorang menjalankan perintah agamanya, karena memungkinkan untuk seseorang itu bisa menjalankan perintah agamanya secara aman, tenang, teratur dan bertanggung jawab. Jadi ada beberapa peran penting yang bisa dilakukan oleh perencanaan keuangan, yaitu mengubah niat jadi rencana.
0: Okay.
1: Dari insya Allah menjadi 116.2041 pasti terwujud.
0: Okay.
1: Artinya mempersiapkan dana untuk ibadah. Terus yang kedua, menghindari utang yang tidak perlu. Jadi bisa kita memprioritaskan anggaran, membantu mereka untuk memprioritaskan anggaran, memastikan dana haji tidak kalah dengan cicilan gadget. Karena sekarang ini kan kadang-kadang gaya hidup membuat mereka lupa gitu.
0: Iya, terlalu terlena.
1: Terlalu terlena.
0: Jadi tujuan sebenarnya yang dipengenin itu bisa teralihkan.
1: Karena ada model baru apa gitu. Nah, yang ketiga lah proteksi risiko. Di mana kadang-kadang karena terjadi suatu risiko dengan si pencari nafkah, jadi dana itu bisa buyar saat musibah datang. Nah, jadi kita sebagai perencanaan keuangan mereka, kita bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya supaya dana yang tersedia tidak buyar karena terjadi musibah. Nah, terus kita juga mempunyai peranan yaitu optimasi aset. Jadi uang itu tidak diam, tapi tumbuh sesuai syariah agar mengalahkan inflasi. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti ada caranya. Nah, jadi ketenangan ibadah itu akan lebih penting. Kenapa? Berangkat tanpa utang dan keluarga di rumah tetap aman dengan finansial yang pasti gitu.
0: Okay.
1: Itu sih tugas-tugas.
0: Berangkat tanpa utang.
1: Ya, jadi kita sebagai mereka sebagai perencanaan keuangan mempunyai tugas yang sangat mulia.
0: Oke, benar sekali ya Bu Sum ya. Karena kan memang ketika tujuannya besar, niatnya juga harus diwujudkan nih. Enggak hanya niat aja, tapi rencana yang jelas gitu ya. Nah itu dia beberapa peranan tentunya mengapa perencanaan keuangan ini sangat penting. Tapi kalau misalnya dari kita judulnya juga terkait dengan asuransi nih ya, Bu Sum dan juga Kak Merlinda. Kalau dari produk asuransi ini, bagaimana kemudian produk ini dapat menjadi bagian dan juga strategi dari perencanaan untuk dana haji dan juga umroh nih yang bisa terukur gitu. Boleh silakan.
2: Baik. Ya, asuransi ini berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan. Jadi bukan sebagai tempat menabung.
0: Okay,
2: begitu. Ya, nah, miss-nya itu adalah orang suka berpikir bahwa oh nabung aja di asuransi, nanti juga uangnya bisa ditarik gitu. Tidak seperti itu. Jadi asuransi memang sebagai jaring pengaman keuangan di suatu keluarga itu. Begitu. Lalu kemudian asuransi berperan untuk persiapan dana haji di sini itu adalah asuransi yang memang jika si pencari nafkahnya ini sudah tutup usia, lalu uang pertanggungannya ini bisa dipakai oleh ahli waris untuk melanjutkan setoran hajinya dan untuk biaya keluarga. Gitu. Jadi rencana haji dari si pencari nafkah ini masih bisa diteruskan oleh si ahli warisnya. Gitu. Atau kita mungkin kenalnya dengan istilah badal haji. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis asuransi ini, dia itu adalah asuransi duiguna. Jadi dia ada kombinasi proteksi dengan imbal hasil. Nah, imbal hasilnya ini yang bisa dipakai untuk yang akan cair nanti bisa dipakai untuk pemenuhan kehidupan biaya sehari-hari sama juga untuk target nanti berangkat hajinya.
0: Oke, begitu sih. Berarti nggak hanya nanti mengcover untuk keluarga tetap bisa haji walaupun pencari nafkahnya meninggal, tapi juga sisanya itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari.
2: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, kalau untuk besaran ataupun persenannya sendiri itu ada ukurannya kah sendiri terkait dengan hal itu?
2: Iya, karena kan mengikuti usianya nasabah.
0: Oke, siap. Jadi benar-benar terukur ini. Betul, ya pendengarnya. Oke, itu dia pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya itu masih ada waktu, tentunya bisa menghubungi kami di 089-678-123-830. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan risikonya ketika meninggal. Nah, ketika pencari nafkah utama ini sakit kritis misalnya Kak, kemudian juga ada cacat, itu apakah asuransi ini dapat melindungi ibadah haji sekeluarga juga atau seperti apa?
1: Jadi begini, tanpa asuransi tabungan haji sering jadi korban. Pertama untuk bayar rumah sakit atau biaya hidup. Kenapa? Karena pada saat terjadi suatu risiko dengan satu keluarga, apalagi terutama pencari nafkah utama, otomatis tabungan yang sudah ada itu harus dimanfaatkan untuk biaya yang sakit itu. Jadi pada saat si pencari nafkah utama terjadi risiko, otomatis income-nya stop dong.
0: Iya benar.
1: Pada saat income-nya stop, dia tidak bisa melanjutkan untuk menabung. Nah, jadi dengan asuransi, semua risiko itu bisa dialihkan di asuransi. Contoh meninggal dunia, uang pertanggungan jiwa 5-10% penghasilan tahunan cair. Ke ahli waris atau istri, suami bisa lanjut setor porsi haji almarhum dan tetap berangkat. Nah, jadi kan bisa walaupun terjadi tutup usia dengan yang mau berangkat kan bisa diwariskan. Jadi yang akan berangkat ahli warisnya. Nah, terus sakit kritis atau cacat tetap, santunan akan cair 100 sampai 200 juta cair tanpa harus nunggu kwitansi rumah sakit. Nah, jadi itu pentingnya dia mempunyai asuransi. Intinya asuransi memastikan plan B sudah disiapkan Allah lewat ikhtiar kita. Jadi bagaimana pendampingan asuransi untuk mendampingi supaya dana haji itu tetap bisa terkontrol dan tidak buyar karena terjadi suatu risiko yang tidak pernah kita tidak pernah ketuk pintu, tiba-tiba dia datang dengan sendirinya.
0: Hal yang terduga selalu bisa terjadi ya.
1: Kapan saja
0: tentunya. Untuk itu kita perlu proteksi, perlindungan,
1: perlindungan.
0: Oke. Terkait dengan hal itu gitu, kalau misalnya ngelihat ini anak muda kan semua harus direncanakan dari muda ya katanya.
1: Benar.
0: Karena memang waktunya panjang gitu. Kalau dari Kak Merinda sendiri sama Ibu Sum sebenarnya dari pendapat sendiri itu kesalahan keuangan seperti apa sih yang paling sering itu dilakukan anak muda yang punya impian ke tanah suci jadi mereka tertunda atau bahkan gagal? Kesalahan apa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang nih Kak nih? Boleh silakan.
2: Oke, baik. Yang pertama pastinya adalah gaya hidup ya, seperti itu kan. Jadi pengeluarannya selalu lebih besar daripada pendapatan, lalu mengikuti gajinya berapa, lalu kita beli kebutuhannya berapa, seperti itu.
0: Seperti saya sih.
2: Iya, begitu. Lalu kemudian berikutnya adalah utang konsumtif. Jadi sudah terbiasa dengan pakai pay letter aja atau Shopee pay letter seperti itu. Nah, karena keasikan pakai pay letter itu akhirnya membludak nominalnya seperti itu kan, gitu. Berikutnya yang ketiga adalah menabung dari sisa. Jadi semua orang mungkin ya, beberapa ada yang begitu juga. Jadi mereka menyisihkan nih, bukannya menyisakan, bukan menyisihkan.
0: Beda itu konsepnya.
2: Iya benar. Gitu. Jadi mungkin kebanyakan ya, nanti deh nabungnya dari sisanya aja deh.
0: Padahal nggak
2: gitu.
0: Ada sisanya.
2: Benar. Nah, sisanya udah nggak ada tuh. Seperti itu. Iya, begitu.
0: Itu ya beberapa yang paling sering itu dilakukan oleh anak muda. Sepertinya sangat relate, termasuk dengan saya.
2: Baik.
0: Jadi itu yang bisa menjadi pertimbangan bagi anak muda ya, daripada terus-terus dengan konsep seperti itu, memang lebih baik direncanakan.
2: Betul.
0: Direncanakan dengan lebih terukur. Pastinya. Oke, kita akan lanjutkan tentunya Kak Merlina dan juga Ibu Sum beberapa saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pendengar Anda tentunya masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
5: Tahun itu juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu duduk.
6: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
7: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
10: Yeay, kakak pulang, kakak.
7: Ibu, maafkan. Aku enggak.
9: Udah, enggak apa-apa.
7: Tapi Bu, aku
9: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
10: Iya, kakak hebat.
11: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
3: Waktunya kentongan.
12: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
10: Lalu gimana dong?
12: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana, karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Masih di 105,2 MHz bersama Santiari dan juga kedua orang narasumber kita di sini dalam dialog ngobras ngobrol bareng komunitas Ibu Sum dan juga Kak Merlinda. Kita lanjutkan dialog kita di malam hari ini tentunya. Kak Merlinda, tadi satu yang paling saya ingat adalah banyak nih anak muda yang cenderung lebih menyisakan daripada menyisihkan gitu ya, Kak ya, benar, di benar. Dewasa ini. Tapi mungkin pertanyaan yang kemudian muncul ketika ingin menyisihkan adalah gimana dong cara kita membedakan nih antara kebutuhan, keinginan, dan juga prioritas kita untuk bisa haji dan juga umroh nih supaya cepat terkumpul gitu ya. Mungkin banyak juga nih anak muda yang mulai berpikir nih sekarang, Kak, oh ya saya lebih banyak menyisakan ya ternyata daripada menyisihkan. Boleh Kak Merlinda dan juga Ibu Sum?
1: Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan prioritas. Karena itu akan mempengaruhi juga tentang pengeluaran dan pemasukan. Jadi dengan menggunakan filter 3 lapis sebelum membeli sesuatu. Jadi kebutuhan artinya kalau tidak ada, hidup kita akan terganggu. Contohnya seperti makanan, pakaian, terus kuota internet untuk kerja. Misalnya tidak ada kuota, pasti kita anak-anak muda ini, aduh gimana, ini tidak ada kuota, tidak ada internet, iya, langsung gitu. Langsung gimana gitu. Nah, jadi kebutuhan itu harus ada. Nah, ini seperti kebutuhan pokok. Kalau sekarang kan kuota udah menjadi sebuah kebutuhan pokok.

0: ke arah prioritas. Prioritas akan menjadi lebih dekat ke Allah misalnya. Dan tujuan hidup, apa mau jalan-jalan ke Korea atau mau umroh atau naik haji. Nah, jadi kita harus bisa memilah prioritas kita ke depannya apa sih, gitu loh. Nah, seperti itu, kita harus bisa memisahkan gitu.
1: Dan diantara ketiga ini rasanya keinginan ya yang harusnya bisa lebih ditekan gitu ya.
0: Dirim,
1: dikontrol.
0: Dirim dan dikontrol ya, benar-benar.
1: Supaya bisa mencapai prioritas kita. Karena ya, kebutuhan benar, itu benar. Mutlak sifatnya, tapi keinginan kita bisa adjust sendiri, sesuaikan sendiri.
0: Ya, Oke,
1: terima kasih Ibu Sum tentunya untuk jawabannya gitu ya. Pendengar sudah menjawab mungkin dari pertanyaan di benak Anda pendengar. Nah, kalau misalnya sekarang generasi muda kan banyak juga nih yang baru bekerja gitu ya. Mungkin yang baru lulus, kemudian juga baru mendapatkan pekerjaan, gaji pertamanya ke bulan pertama, kedua, ketiga gitu. Sebenarnya untuk persentase dari penghasilan ideal yang bisa dialokasikan kalau mereka ingin mengumpulkan dana ibadah haji dan juga umrah itu berapa persen sih untuk anak muda yang baru bekerja saat ini? Boleh silakan Kak atau Ibu.
2: Oke, baik. Nah, ini untuk pembagiannya kita ada dibagi menjadi tiga. Jadi umumnya adalah di 50, 30 maupun 20%. Nah, 20% ini kita bisa pecah lagi menjadi 10%. Gitu. Sehingga menjadi 50% itu untuk kebutuhan pokok, lalu 30 itu untuk keinginan atau lifestyle, lalu kemudian 10% ini bisa untuk dana darurat, investasi umum ataupun juga dibelikan untuk asuransi penyakit kritis. Gitu. Karena tujuannya adalah asuransi, dengan si nasabah ini beli asuransi penyakit kritis, ketika terjadi risiko sakit kritis, dia akan dapat uang tunainya. Begitu. Sementara di luar sana berpikir, orang banyak berpikir bahwa dengan membeli asuransi penyakit kritis, ya itu hanya berfungsi di rumah sakit. Gitu. Sedangkan itu berbeda antara asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis. Seperti itu. Lalu kemudian 10% lagi itu bisa dialokasikan untuk dana ibadah jangka panjang. Seperti itu.
1: Oke, jadi kita bisa menggunakan metode ini ya pendengar, 50, 30 dan juga 20.
2: Iya, 20-nya dipecah jadi 10 10.
1: Juga bisa dipecah menjadi 10 10 gitu ya. Itu sudah diberikan resep dari Kak Melinda tentunya bagi Anda yang ingin mulai mengelola keuangan apabila mungkin baru bekerja gitu ya. Tapi nih yang menjadi salah satu tantangan mungkin adalah resepnya sudah ada, tapi caranya nih. Cara untuk kita bisa disiplin. Karena biasanya banyak orang yang enggak bisa disiplin kalau urusannya adalah tentang menabung dan juga investasi. Apalagi ini untuk tujuan ibadah yang jangka panjang, juga supaya gak terlalu mengganggu kebutuhan dari sehari sendiri gitu ya, sehari-hari gitu. Cara untuk bisa disiplinnya untuk menabung dan juga investasi seperti apa nih? Mungkin bisa dikasih tips dari Ibu Sum dan juga Kak Merlinda untuk kita semua. Silakan.
0: Ya, ini untuk bisa disiplin menabung, kita harus tentukan tujuan yang jelas. Menabung akan lebih mudah jika ada tujuan. Kalau kita ada tujuan yang jelas, dana kita mau apakan? Ada dana haji, ada dana darurat, ada dana pendidikan. Tujuan dan target, perkiraan waktunya juga. Tujuan dan target dan perkiraan waktunya. Nah, terus yang kedua, sisihkan di awal, bukan di akhir. Terkadang-kadang kan banyak orang gagal tuh karena mereka belanjakan dulu, sisanya baru ditabung. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya habis dibelanjakan karena dia lupa dengan kewajiban harus nabung. Mulai dari jumlah yang kecil, yang ringan. Nah, bukan tidak perlu memaksakan diri harus gede-gede dulu, tetapi tidak konsisten. Tetapi dengan kecil tetapi secara rutin itu akan dampaknya akan jauh lebih besar. Ya. Contohnya misalnya 10.000, 20.000 per hari atau 5 atau 10% dari penghasilan kita per bulan. Jumlah kecil yang rutin lebih baik daripada jumlah besar yang tidak konsisten seperti tadi. Pisahkan antara rekening tabungan. Jadi jika memungkinkan gunakan rekening khusus untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan haji. Jadi kita bisa pisahkan supaya uang itu tidak terpakai. Catat pengeluaran juga. Nah, di samping itu kurangi pengeluaran yang tidak penting. Kenapa harus mengurangi keluaran yang tidak penting? Supaya tidak terjadi kebocoran. Supaya tujuan tadi yang jelas itu untuk dana haji misalnya, kalau kita tiba-tiba ada pengeluaran yang tidak penting kita pakai, otomatis tabungan itu akan tergerus. Nah, terus jadikan kebiasaan. Tetapkan tanggal kapan kita harus nabung. Jadi itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Dan tetap ingat manfaat jangka panjang. Nah, di samping

0: Itu libatkan keluarga, tempel visual kita di kulkas atau di mana, misalnya supaya kita merasa, "Eh, kita mau ke rumah Baitullah." Nah, kita nanti biar kita punya anak suami yang mereview, artinya tuh sudah nabung enggak? Itu lihat impiannya gitu.
1: Mengingatkan lagi ya, siapa tahu kita diingat, melenceng nih di
0: ya, biar enggak melenceng, maunya beli iPhone lagi diingatkan sama keluarga karena itu penting banget. Terus jangan lupa di review progresnya per 6 bulan, dicek apakah sudah cukup apa belum, karena kan akan terjadi inflasi juga. Itu aja sih resepnya. Jadi kalau sudah tujuan yang jelas, terus apa namanya, keinginannya ada, terarah, terukur, nah kita tidak perlu memulai dari yang besar, tetapi yang kecil pun kan istilahnya sedikit demi sedikit, lama-lama kan jadi bukit.
1: Jadi bukit.
0: Ya, begitu.
1: Sedikit sedikit lama-lama bisa ke Baitullah gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: benar.
1: Oke, itu dia pendengar, sudah diberikan cara pengelolaannya, kemudian juga cara untuk membangun disiplinnya. Jadi tunggu apa lagi nih pendengar ya? Kalau enggak dari sekarang, kapan lagi gitu ya,
0: benar,
1: untuk
0: benar.
1: Kita bisa memulai. Oke, terima kasih tentunya untuk Ibu Sum dan juga Kak Merlinda atas resep-resep yang sudah diberikan. Tapi kita akan jeda sekali lagi tentunya, nanti akan kembali dalam dialog ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar dalam dialog Ngobras Ngobrol Bareng Komoditas. Kita kembali dalam beberapa saat lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sarapan sehat sangat penting bagi tubuh agar bisa memasok energi untuk waktu makan berikutnya. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup Amerika, sarapan yang baik harus memenuhi kriteria GO, GROW, dan GLOW atau 3G. Kriteria GO lebih padat jenis makanan karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, hingga jagung maupun sele. Dengan kriteria GO ini, membuat tubuh menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Makanan GO dinilai seperti bahan bakar penggerak untuk kendaraan. Jika kendaraan tidak memiliki bahan bakar yang baik, maka tidak akan jalan dengan maksimal. Sedangkan makanan dengan kriteria GROW dapat diibaratkan dengan bahan bangunan yang membentuk sebuah rumah. Jenis GROW ini lebih kepada jenis makanan memiliki protein seperti ikan, tahu, tempe, telur, dan lainnya. Ini seperti bahan bangunan yang bikin tubuh kuat. Sedangkan GLOW adalah pada makanan yang memberi kesehatan lebih pada tubuh, seperti cat yang mempercantik rumah atau bangunan, maka jenis ini akan lebih melengkapkan kebutuhan gizi tubuh. Tubuh perlu dibantu fungsinya dengan zat pembantu seperti vitamin dan mineral yang didapat dari buah dan sayur. So, awali hari ini dengan sarapan 3G, GO, GROW, dan GLOW.
6: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
7: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
6: Keren! Peringkat apa tuh?
7: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
6: Mager tahu?
7: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
1: Pro 1. Pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Ngopres Ngobrol Bareng Komunitas. Tentunya di malam hari ini kita masuk ke sesi ketiga ya, sesi terakhir dalam dialog kita di malam hari ini. Tentunya Ibu Som dan juga Kak Merlinda masih semangat?
0: Masih semangat.
1: Karena dari sini walaupun kita agak berjauhan tapi masih senyumnya masih sangat cerah ini ya di akhir dialog kita. Oke. Dari tadi kita sudah membahas sih mengenai bagaimana sih pentingnya perencanaan keuangan, kemudian juga adanya asuransi untuk perlindungan dana haji dan juga umroh, sampai dengan tips untuk bisa disiplin, untuk bisa mengelola budget nantinya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika pendengar kita ini sudah mulai terketuk hatinya untuk mulai berubah gitu ya, untuk mulai merencanakan, kalau menurut Kak Merlinda dan juga Ibu Sum sendiri, langkah apa nih, satu langkah praktis apa yang bisa mereka lakukan saat ini juga, hari ini juga, ketika seseorang memang untuk bisa lebih dekat ini menuju Baitullah gitu ya, langkah apa yang paling Ibu Sum ataupun Kak Merlinda rekomendasikan saat ini, silakan.
8: Oke, baik, yang pertama itu mungkin bisa dengan buka tabungan rekening haji di bank syariah, seperti itu kan ya. Biasanya sih setorannya itu setoran awalnya mungkin 100 ribuan gitu. Selain itu juga anak generasi muda ini juga bisa untuk dia beli ini, kita ada program juga sih untuk Manulife Fleksi Berkah dan juga Manulife Fleksi Cermat, seperti itu. Jadi itu akan disesuaikan dengan si kemampuannya si nasabah ini gitu kan. Kemudian juga sebaiknya disarankan bahwa anak-anak muda atau generasi yang sekarang ini, mereka itu harus pengeluarannya tidak mengganggu cash flow bulanannya mereka gitu. Jangan sampai nanti mau ikut-ikut ini ternyata malah jadi minus, seperti itu. Itu tidak disarankan sih. Jadi memang harus mengikuti cash flow-nya mereka. Begitu.
1: Oke. Boleh ada Ibu Sumi dari ada tambahan lagi?
0: Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Merlin, satu langkah ini mengubah status Anda dari berniat menjadi terdaftar. Oke. Sisanya biar Allah yang cukupkan jalannya. Ya, gitu.
1: Dari niat jadi terdaftar.
0: Ya, gitu, jadi ya? Niat dulunya berniat gimana caranya untuk terjadi terdaftar ya, dengan cara membuka satu program, mau pilih di bank syariah atau program di Manulife.
1: Oke, siap. Sudah diberikan pilihannya oleh Bu Sum ya.
0: Iya, silakan dipilih di antara dua.
1: Oke, tentunya pendengar, dan mungkin dua pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Sum dan juga Kak Merlinda. Kalau misalnya nih pendengar pendengar kita gitu, anak muda gitu, masih ada yang masih menganggap bahwa biaya haji dan juga umroh ini terlalu mahal. Jadi mereka nganggapnya itu hanya sebagai impian yang mungkin akan sulit diwujudkan. Apa pesan yang ingin Kak Merlinda dan juga Ibu Sum berikan? Mungkin ya saya ingin masing-masing nih, Kak Merlinda sendiri dan juga Ibu Sum sendiri nih, karena setiap orang pasti punya pesannya tersendiri untuk pendengar, jadi silakan.
0: Kalau dari ibu, ini sebagai seorang ibu ya, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan yang terpanggil. Mahal itu relatif. Yang bikin berat adalah karena kita lihat angka 100 juta seperti tadi yang saya bilang. 100 juta sekaligus, coba yang pecah yang 100 juta menjadi 550 ribu per bulan selama 15 tahun. Itu setara dengan 2 kali nongkrong di kafe per minggu. Mulailah dengan 10 ribu sehari di celengan. Niat tambah tindakan kecil tambah doa undangan Allah. Banyak yang gajinya pas-pasan tapi bisa berangkat karena konsisten. Sementara yang nunggu kaya dulu 20 tahun kemudian masih di tempat yang sama. Jangan kalah sebelum mulai. Itu pesan dari seorang ibu.
1: Oke, pesan dari seorang ibu untuk anak-anak.
0: Iya, untuk anak-anak ya.
1: Untuk anak-anak muda yang menganggap bahwa mungkin ibadah haji dan umrah itu masih terlalu mahal. Sebenarnya mahal itu relatif, lagi-lagi baik pada niat dan juga rencana kita gitu
0: ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Karena kalau cuma niat tanpa rencana yang jelas ya sama aja gitu ya. Oke, langsung dari Kak Merlinda. Ditunggu ini kata-katanya, Kak. Silakan.
8: Oke, baik. Nah, kalau dari saya untuk generasi muda yang mau berangkat itu adalah, yang pertama kita memang harus diniatkan dulu sih gitu kan ya. Niatkan, oke, saya mau pergi nih gitu, saya mau berangkat haji. Kemudian sudah diniatkan, lalu kita juga bawa dalam doa gitu, kita sampaikan Tuhan saya mau pergi ke sini gitu kan ya, seperti itu. Lalu kemudian kita mulai prosesnya. Jadi oke, mulai menyisihkan gitu dari uang yang kita dapat per bulan itu, disisihkan gitu sih. Terus kemudian ya udah tetap fokus aja ke tujuannya. Oke, saya mau pergi gitu. Mm-hmm. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Yeah. Dikotakin aja udah khusus nih. Mm-hmm. Gitu. Tabungannya ini hanya untuk berangkat haji nanti, seperti itu sih. Begitu. Nanti seiring berjalannya waktu, percayalah Tuhan akan mencukupkan semuanya.
1: Okay. Tuhan akan mencukupkan semuanya, tentunya kata-kata yang sangat bagus di malam hari ini ya, pendengar. Jadi sebenarnya untuk terakhir, kita harusnya lebih penting menunggu mampu untuk merencanakan haji atau merencanakan haji agar mampu nih Kak? Yang mana? Merencanakan
8: merencanakan
0: merencanakan haji agar menjadi mampu.
8: Iya.
1: Oke, okay, siap.
0: Kenapa?
1: Siap.
0: Karena mampu itu bukan titik tapi sebuah proses.
1: Oke, okay, siap.
0: Kalau menunggu mampu, standarnya akan terus naik. Dulu merasa 50 juta itu mampu. Setelah punya 50 juta, gaya hidup naik. Standar mampu 200 juta. Akhirnya tidak pernah berangkat.
1: Oke.
0: Ya, karena naik terus.
1: Iya. Yeah. Ya.
0: Sebaliknya saat kita merencanakan otak dan rezeki, kita dipaksa kreatif. Kita jadi lebih hemat cara cari penghasilan tambahan mungkin, terus belajar investasi syariah. Barang siapa bertakwa, Allah berjalan dan rezeki tak terduga.
1: Oke.
0: Okay. Rencana dan tawakal dimampukan. Jadi jangan tunggu dipanggil. Panggil dulu Allah dengan rencana kita.
1: Oke, panggil dulu Allah ya dengan rencana kita tentunya. Oke, terima kasih Ibu Sumi dan juga Kak Merlinda sudah memberikan banyak insight di malam hari ini, tentunya dalam dialog ngobrol bareng komunitas dan pendengar. Semoga apa yang kita diskusikan di malam hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk Anda, dan terima kasih sudah hadir di studio juga di malam hari ini. Dan untuk itu mungkin dialog akan saya tutup dengan selamat malam.
8: Selamat malam.

Ya, pendengar Anda masih bersama saya Santi Ari di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa sudah pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir 5 jam tentunya saya Santi Ari menemani Anda di dalam dan pasar sore hingga malam hari ini ya, pendengar. Dari tadi pukul 3 sore dan sekarang sebentar lagi kita akan merapat ke pukul 8 malam. Dan pendengar, semoga semua informasi yang saya sampaikan untuk Anda tentunya dapat bermanfaat dan juga dialog yang sudah baru saja selesai kita lakukan itu dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Jangan kemana-mana juga pendengar, karena nanti sudah ada rekan saya Wandi yang akan menemani Anda di malam hari ini di Senandung Malam tentunya. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri dan selamat malam. Satu lagu dari Leto dengan judul Sandaran Hati akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Selamat malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Twitter yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda yang menunggu Senandung Malam, kami akan hadirkan untuk Anda spesial malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Ya, tapi nanti ya pukul 9 lebih dari 15 menit kita akan hadirkan buat Anda. Dan untuk itu sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Laku Bakti adalah pokok tumbuh kembangnya segenap kewajiban kebajikan, yang akan dibawakan oleh Wose Adinata. Dan ada juga Sandiwara Radio, ini produksi dari RRI Denpasar. Ada suara siapa di sana? Anda harus dengarkan kami ya. Ini judulnya malam hari ini adalah Membeli Tepuk Tangan Orang Lain. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini di 105,2 MHz.
1: Denpasar

para pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Pada hari ini bertemu kembali bersama saya Wens Adinata dalam mimbar agama Konghucu. Pertama-tama terimalah salam dari kami. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian. Nah, tema mimbar agama Konghucu pada hari ini yaitu laku bakti, pokok tumbuh kembangnya segenap kebajikan. Nah, bakti di sini merupakan suatu hal yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Karena bakti melekat dan notabene merupakan satu hal perbuatan atau tindakan yang senantiasa kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Nah, kalau kita lihat arti harafiah dari bakti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tunduk dan hormat. Perbuatan yang menyatakan setia atau kasih, hormat, tunduk, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun seorang anak kepada orang tuanya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Mandarin Indonesia, bakti berarti melayani, baik melayani bangsa dan negara ataupun orang tua. Dalam hal ini saya mengambil pembahasan bakti anak kepada orang tuanya. Adapun bakti juga bisa ditinjau dari segi etimologi dari kata rucau, yaitu agama dasar daripada agama Konghucu. Biasa kita sebut dengan Kong Chiao. Jadi Kong Chiao itu didasari dari Ru Chiao, itu ajaran lama yang berkembang di daerah Tiongkok. Nah, Ru berasal dari kata Ren dan Shi yang berarti dibutuhkan orang. Sedangkan Chiao berasal dari Xiao, bakti, dan Wen atau pelajaran, yang berarti pelajaran tentang bakti. Jadi secara etimologi, rucau adalah ajaran mengutamakan bakti yang dibutuhkan orang. Bakti berhubungan erat dengan sing atau yang disebut dengan watak sejati manusia. Watak sejati manusia aslinya adalah baik. Pembentukan watak sejati seseorang bergantung besar pada campur tangan orang tua yang mendidik dan mengajarkan kepada anak mulai dari bayi mana yang baik dan mana yang salah. Dan anak bisa dipastikan menyerap dan meniru segala ajaran, bahkan perilaku dari orang tuanya yang baik maupun buruk. Nah, dalam perjalanan hidupnya, faktor lingkungan, tempat hidup pun berpengaruh besar terhadap pembentukan dan perkembangan watak sejati atau sing yang sudah kita pelajari di mimbar-mimbar agama Konghucu terdahulu. Nah, di mana faktor lingkungan ini berhubungan erat pula dengan orang tua sebagai guru pembimbing sekaligus pengontrol utama, terdekat, dan dominan. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, caci maki di mana-mana, akan menghasilkan anak-anak dengan watak yang tidak saling menghargai karena tidak ada kasih, terutama terhadap orang tuanya, tidak hormat apalagi melayani. Sebaliknya, meskipun hidup dalam keadaan miskin, tetapi dengan situasi keluarga yang beretika dan bermoral baik, akan menghasilkan anak-anak yang bertingkah laku baik pula. Demikian halnya, orang tua yang selalu mengajarkan dan memberi contoh kepada keluarganya, berusaha keras dalam setiap hal yang dikerjakan, jujur, beretos kerja baik,
senantiasa menjaga moral akan menghasilkan anak-anak yang baik, berhasil, dan tentu saja dapat berbakti kepada orang tuanya. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, ajaran-ajaran Nabi Kongcu tentang bakti dapat dilihat dengan jelas terutama dalam keimanan agama Kongcu yang berjudul Pak Cheng Chen Kui, 8 ajaran pengakuan iman agama Kongcu, di mana pengakuan iman yang kelima yang pernah kami sampaikan di awal-awal mimbar agama Kongcu, yaitu Cheng Yang Xiao Si, yaitu sepenuh iman memupuk cita berbakti, selalu dikumandangkan dalam setiap kesempatan ada event kebaktian yang biasa dilaksanakan sebagai pengingat bahwa bakti sungguhlah penting, dan seyogyanya diikuti dengan Cheng Sun Mu Tu, yaitu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Kongcu, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, disertai dengan Cheng Chin Ching Su, sering membaca kitab Sesu dan Ucing, sehingga didapatlah satu jalan Tao atau Cheng Sing Ta Tao yang menuju terciptanya kebajikan. Nah, dalam hidup keseharian kita, bakti akan lebih mudah dipahami dengan adanya contoh-contoh sebagai berikut. Kalau kita di sini dapat kategorikan setidaknya dengan 3 bentuk-bentuk bakti, seperti dalam bentuk hormat, yaitu dari bangun tidur menyapa orang tua dengan sopan, meskipun hanya dengan ucapan selamat pagi, merupakan satu bentuk hormat dan kasih terhadap orang tua. Demikian juga dengan mau tidur kita ucapkan salam, mengajak dan melayani ketika makan bersama, mengucapkan salam sebelum makan, bahkan bila memungkinkan mengucapkan terima kasih disertai pujian atas masakan yang enak. Nah, ketika akan bepergian dan pulang dari bepergian, hendaknya selalu mengucapkan salam atau minta izin atau pamit kepada orang tua. Nah, kemudian dalam bentuk tunduk seperti disampaikan tadi, saat orang tua memanggil, segeralah menghadap. Saat orang tua memerintah atau memberi tugas, segeralah mengerjakan tanpa malas-malasan. Saat orang tua memberi nasihat atau menegur, terimalah, dengarkan dan menurutlah. Karena dalam hari ini orang tua tentunya tidak mungkin melakukan memerintah seperti itu, menegur untuk hal-hal yang jelek, tetapi orang tua selalu menginginkan anaknya yang baik-baik. Nah, kemudian dalam bentuk kasih dan melayani, dalam hal menghadapi orang tua yang sakit, dibutuhkan perhatian yang lebih, kasih sayang dan kesabaran dalam menjaga dan memperhatikan pengobatannya. Kemudian ketika tua, dibutuhkan suatu sikap hormat dan melayani yang ekstra. Disinilah sikap bakti seorang anak akan benar-benar teruji. Bahkan di saat orang tua kita sudah meninggal pun, kita wajib berbakti kepada mereka dengan cara pada saat berkabung tidak berpesta pora, menjalankan perkabungan dengan etika dan tata cara yang patut, dan melayani mereka yang diwujudkan dengan melakukan upacara persembahyangan, peringatan-peringatan dengan memperlakukan seakan-akan masih hidup. Nah, jadi ketika orang tua kita meninggal pun, kita memperlakukan beliau seolah-olah masih ada, sehingga laku bakti kita akan
dapat terasakan oleh beliau walaupun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, hal-hal yang tidak relevan dalam hal bakti, misalnya menghina, mencemooh, mencaci maki, mengeluh terhadap orang tua kita, apalagi di hadapan umum. Kemudian memberikan suatu barang dengan tidak sopan, maupun kata-kata kasar kepada orang tua, membuat sedih orang tua. Semua perbuatan yang tidak ada kasih, tidak hormat, tidak tunduk, dan tidak bersikap melayani terhadap orang tua, semua hal-hal tersebut tidak baik dan tidak biasanya tidak berkenan di hati, di mata orang tua kita. Nah, hal-hal mengenai laku bakti terhadap orang tua ini banyak disampaikan ada dalam suatu buku yang bernama Dicukui, di mana di dalam buku tersebut banyak diambil ayat-ayat suci sehubungan dengan ini etika moral yang diajarkan, yaitu dalam kitab di mana dibukukan dalam kitab Dicukui itu diambil dari kitab Lungi atau Sabda Suci, yang merupakan percakapan antara Nabi dengan muridnya, kemudian murid-muridnya, antara murid juga, dan di mana banyak petuah-petuah suci, petuah-petuah hidup yang bisa kita jalankan untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian para pendengar Persatu RRI Denpasar, dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab 18 ayat 2 tertulis, adapun yang dinamai berbakti ialah dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia, atau dalam hal ini orang tua kita. Hal mulia yang ditunjukkan seorang perempuan diantaranya setia terhadap keluarga, sikap rendah hati terhadap lingkungan, mengabdi kepada keluarga dengan tulus, mendidik anak dengan cinta kasih dan sabar. Sedangkan hal mulia lain yang ditunjukkan seorang laki-laki diantaranya bekerja dengan penuh tanggung jawab, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, setia terhadap istri atau keluarga, dan rasa sayang tulus kepada anak-anak, mendidik dengan sabar, dan lain sebagainya. Inilah yang termasuk pokok-pokok kebajikan. Perbuatan mulia yang banyak kali sudah mulai luntur sekarang. Dalam kisah San Chi Ching ya, diceritakan sebagai berikut. Ada orang yang bernama Huang Xiang yang ketika itu berusia 9 tahun. Hidup kira-kira pada abad kedua dinasti Han. Dapat menghangatkan tikar dengan cara mendidurinya dulu sebelum digunakan oleh orang tuanya, bapak, ibunya, dengan harapan supaya mereka atau papa mamanya, bapak, ibunya tersebut tidak kedinginan. Jadi ditidurilah tikar tersebut lebih dulu, setelah terasa berkurang dinginnya atau tambah hangat begitu, maka kemudian barulah orang tuanya disuruh tidur di atas tikar yang sudah lebih hangat tersebut. Nah, demikian itu laku bakti seorang anak dalam hal bagaimana merawat orang tuanya. Kemudian ada keturunan Nabi yang bernama Kongrong, yaitu dari generasi ke-20 yang saat berusia 4 tahun dapat mendudukkan persoalan bahwa yang muda usia harus mendapat bagian lebih sedikit, bukan masalah yang tua mengalah sehingga yang muda dapat banyak. Nah, inilah contoh-contoh laku bakti di mana hal-hal yang dilakukan sesuai dengan etika sehingga tidak terjadi keributan atau permasalahan di antara dua orang saudara, ayah, ibu, dan lain-lainnya. Ayah dan anak juga termasuk ya. Nah, kemudian
bagaimana mencintai tapi tidak boleh tidak mendidik gitu. Bagaimana mencintai tapi tidak boleh mendidik. Nah, ini terbaca pada kitab susu, kitab Sabda Suci atau Liturgi, jilid 14 pasal 7. Di sana Nabi bersabda, bila seseorang benar-benar mencintai, dapatkah tidak berjerih payah? Kalau seseorang benar-benar setia, dapatkah tidak memberi bimbingan? Nah, jadi mendidik di dalam keseharian dengan contoh-contoh tindakan yang konkret akan sikap bakti, ditambah dengan hidup di lingkungan yang positif, itu menjadi penting dan akan menjadi landasan perbuatan baik terhadap orang tua dan untuk dipraktekkan di kehidupan kemudian. Jadi, tidak mungkin mengharap anak berbakti tanpa mendidiknya dengan baik. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, oleh karena itu, sejak zaman dahulu sudah muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan anak. Hasil pendidikan yang akan kita lakukan balik terhadap orang tua dapat kita lihat dalam kitab Liturgi atau kitab Sabda Suci tersebut, jilid 2 pasal 7. Nah, ketika ada murid Nabi bernama Chuyu bertanya hal laku bakti, Nabi menjawab, sekarang yang dikatakan laku bakti katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda pun dapat diberi pemeliharaan. Bila tidak disertai hormat, apa bedanya? Kita pun dapat memelihara anjing di rumah, memberi makan pun, terutama jika anjingnya anjing ras seperti itu, pasti dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh penuh ketelatenan. Apabila jika kepada seorang orang tua kita sendiri, nah, hal ini akan sangat terbukti jika kita sudah menjadi menantu orang. Nah, itu di dalam adat istiadat orang Tionghoa itu biasanya hal-hal yang dilakukan setelah orang itu keluar dari lingkungan keluarganya barulah akan kelihatan betapa perbuatan baik yang diturunkan dari orang tua kita dan diajarkan oleh orang tua kita akan menghasilkan suatu pujian bagi mertua terhadap kita, atau sebaliknya akan tidak kenan kepada kita juga keluarga kita. Sedangkan bajik atau kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan, keberuntungan dan sebagainya, sebagai suatu yang disebutkan perbuatan baik. Yang diyakini bahwa seseorang mempunyai kebajikan besar, niscaya mendapat kedudukan, mendapatkan berkah, mendapatkan nama, dan mendapatkan panjang usia. Nah, itu terdapat dalam kitab Tengah Sempurna atau Chongyong, bab 16 pasal 2. Kemudian terbukti dengan panjang usia yang lebih dari 100 tahun yang dialami orang-orang zaman dulu yang melakukan tindakan bajik, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan yang paling mendasar bagi sebuah tindakan berkebajikan adalah laku bakti atau siao. Tuntutan agama adalah tuntunan yang baik, tapi masalahnya adalah bagaimana ajaran itu dapat menjadi jiwa di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian dapat tercapai apa yang sudah Nabi Kongcu ajarkan, akan menjadikan kita menjadi manusia yang bermoral tinggi, yaitu sebagai seorang anak yang berbakti. Nah, untuk menjaganya diperlukan pengembangan-pengembangan secara baik melalui contoh-contoh perbuatan, pendidikan-pendidikan etika yang baik di rumah maupun di sekolah. Berbakti kepada orang tua dengan melaksanakan segala yang positif ternyata membuat hidup nyaman, karena
bisa diterima dengan senang hati dan hati terbuka, terutama di lingkungan keluarga. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, bakti terhadap keluarga yang berarti adalah kesetiaan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Bakti terhadap pekerjaan berarti ketekunan terhadap pekerjaan. Bakti terhadap negara yang berarti adalah semangat nasionalisme. Semuanya ini membutuhkan konsekuensi atas apa yang telah dilaksanakan dan menjadikan kebajikan berkembang dengan sempurna. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, jadi pada mimbar Agama Konghucu pada hari ini dapat disimpulkan betapa pentingnya menempatkan bakti sebagai laku pokok di segala aspek kehidupan dan akan membuahkan manusia yang berakhlak mulia di keluarga, di masyarakat, juga di negara. Jadi benarlah bahwa laku bakti adalah pokok tumbuh kembangnya kebajikan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, demikianlah mimbar Agama Konghucu pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terimalah salam saya, Wita Tongtian Sancai.

0: hidup di dunia yang sibuk mendandani bungkus, sampai lupa mengurus isi. Banyak dari kita yang rela menyiksa diri, membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, menggunakan uang yang belum tentu kita miliki, hanya demi membuat orang lain terkesan. Orang-orang yang sebenarnya tidak pernah peduli. Sore ini, di sebuah teras rumah petak, tiga orang sahabat sedang menatap layar ponsel yang sama. Terjebak dalam sebuah kompetisi fana yang melelahkan, yang sengaja diciptakan, hanya untuk mengejar sebuah pengakuan.
1: Kenapa lu, Vin? Dari tadi gua perhatiin, megang HP tapi dahinya ditekuk mulu. Teh lu tuh, selah dingin.
2: Bukan gitu, Yan. Ini notifikasi mBanking mendarat barengan. Tagihan pay letter, cicilan mobil, kartu kredit juga. Mau pecah rasanya nih kepala, lihat angkanya.
3: Aduh, Mbak Vivin, makanya jangan dipikirin. Mending nih, lihat bawaan aku. Tas sama gaun buat ke kondangan tempat sepupu minggu depan. Harganya jutaan loh, Mbak. Ori, no KWKW Club.
1: Usret, Cik. Lu belanja lagi? Minggu lalu, kan lu baru posting sepatu baru. Gaji lu sebulan bersih dong kalau buat ginian doang.
3: Ih, Mbak Dian, demi penampilan tahu. Kemarin pas reuni SMA, aku sengaja pakai gelang berderet sampai siku, baju desainer, tas branded. Pas difoto buat dipost di IG, beuh. Yang like banyak banget. Komentarnya pada muji semua. Puas banget rasanya.
2: Iya sih, Yan. Gue juga sengaja ganti mobil bulan lalu gara-gara Cika bilang sepupu-sepupu kita kalau kondangan tuh bawaannya mobil Matic keluaran terbaru semua. Gue takut jatuh pasaran lah kalau masih bawa mobil lama yang manual.
1: Cik, Vin, gue mau nanya deh. Tapi jujur ya, jangan tersinggung.
3: Nanya apa, Mbak? Serius amat.
1: Waktu kalian ke kondangan megah 2 minggu lalu, kalian inget gak pengantinnya pakai baju desainer siapa? Jam tangan bapaknya merek apa? Terus gelang emas tantenya ada berapa biji di lengan?
3: Apa ya? Aku gak merhatiin sih, Mbak. Aku sibuk nyari spot yang cahayanya bagus, estetik, biar tasku kelihatan di kamera.
2: Iya, gue juga gak ingat. Gue sibuk benerin hijab sendiri biar kelihatan pas kalau masuk fitsnya orang lain.
1: Nah, itu dia kuncinya. Kalian bela-belain utang sana-sini, pusing tiap awal bulan, cuma buat bikin orang lain terkesan. Padahal, faktanya, gak ada satu orang pun di kondangan itu yang benar-benar peduli sama apa yang kalian pakai. Cik, Vin, orang lain itu sibuk mikirin diri mereka sendiri, sama kayak kalian yang sibuk mikirin penampilan sendiri.
2: Tapi, kalau gue gak posting barang mewah atau bawa mobil baru, gue ngerasa kesisian, kayak orang susah. Padahal ya kalau jujur, tiap malam gue sama suami sering ribut di kamar karena pusing muter uang buat bayar tagihan. Gue capek pura-pura sip di depan kamera.
3: Sebenarnya tabungan buat masa depan aku juga kosong, Mbak Dian. Habis buat nutupin gaya hidup. Kadang aku juga ngerasa hampa aja habis belanja.
1: Vin, Cik, kita ini udah dewasa. Udah bukan waktunya lagi hidup buat pandangan mata orang lain. Mengejar validasi orang di medsos itu kayak ikut kompetisi yang mustahil buat dimenangin. Gak bakal ada habisnya. Mau sampai kapan kalian siksa finansial sendiri cuma buat dapet jempol di layar HP yang bertahannya cuma beberapa jam?
2: Aduh, terus gue harus gimana, Yan? Uang gue habis mulu.
1: Mulai investasi, Cik, Vin. Investasi yang beneran, bukan investasi gaya hidup. Taruh di reksadana atau beli emas batangan yang disimpan di brankas, bukan emas yang dipamerin di lengan pas kondangan. Memang gak bisa difoto buat konten, tapi masa depan kalian aman, pikiran tenang. Gak usah beli tepuk tangan orang lain pakai uang yang kalian cari setengah mati.
2: Yan, makasih banget ya. Gue kayak abis dibangunin dari mimpi buruk. Mbak, besok temenin aku retur tas ini ke tokonya ya. Bilang aja salah model. Uangnya mau aku tabung aja buat investasi awal.
3: Iya, yuk kita mulai hidup jujur aja mulai sekarang. Gak usah maksain lagi.
0: Tepuk tangan orang lain itu fana. Dia berisik saat kita berada di atas panggung, tapi langsung senyap saat kita turun dan sendirian menghadapi tagihan. Sahabat, ketenangan hidup sejati tidak pernah membutuhkan validasi di panggung kondangan atau tombol like di media sosial. Berhentilah mengabaikan masa depan finansialmu hanya demi gengsi sesaat. Berinvestasilah untuk dirimu sendiri, bukan untuk mata orang lain. Karena pada akhirnya, jaminan hari tua yang sehat jauh lebih mewah daripada tumpukan barang branded yang dibeli dari rasa cemas. Demikian drama radio berjudul Membeli Tepuk Tangan Orang Lain, produksi RRI Denpasar, dengan para pemain. Dian diperankan oleh Intan Marcelina. Cika diperankan oleh Mila. Vivin diperankan oleh Della Marpaung. Narator Natalia Meka. Sampai jumpa.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Dan pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu. Dari Jalan Hai Muruk nomor 70 Denpasar, waktunya Bang Wandi akan menemani Anda di Senandung Malam ya. Untuk Anda yang malam hari ini sudah menunggu untuk ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali di Senandung Malam, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan boleh. Tapi ingat ya, lagunya lagu tahun 2010 sampai dengan 2020. Oke, kita angkat penelpon pertama melalui line telepon 0361-222-161. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam, penduduk malam.
9: Selamat malam, Bang Luhut.
10: Wistit.
9: Benar kan?
10: Kenal juga ya.
9: Hai, masa enggak kenal suaranya?
10: Iya, padahal udah gue izin dilembutnya suaranya, tapi kita lagi kenal ya.
9: Gak bisa kau nyamar-nyamar.
10: Iya.
9: Sehat ya, Bang Luhut?
10: Iya, kabar-kabar sehat ya, kita suara ini sangat mendukung. Sana gimana?
9: Mendukung tuh gimana itu? Apa? Hujan mendukung untuk tidur atau redup-redup?
10: Mendukung, maksudnya ini lumayan cerah sampai di sekarang juga.
9: Tapi nggak panas?
10: Panas juga sih.
9: Panas, oh panasnya aman tapi ya. Nggak
10: ya,
9: panas mencetar.
10: Panas sampai sekarang cerah juga karena dia lagi di ruang jadi cerah.
9: Apanya?
10: Cerah sampai sekarang karena lagi di ruangan.
9: Siap.
10: Kalau di luar gelap.
9: Iya, betul juga itu.
10: Iya, sampai sekarang.
9: Ya iyalah, lampunya juga terang banget.
10: Iya.
9: Oke, oke, siap. Mau lagu apa, Bang Luhut? Masih bebas ini.
10: Kalau orang Batak yang nyanyi bisa kan?
9: Bisa, yang penting ada ini.
10: Coba itu jari penyanyinya Donar Sitomorang.
9: Siapa? Donar?
10: Donar Sitomorang.
9: Donar?
10: Iya.
9: Donar Sitomorang?
10: Donar ya, Donar.
9: Jojo?
10: Iya.
9: Donar. Nggak ada.
10: Judulnya apa? Mengharap Cintamu.
9: Mengharap Cintamu. Mengharap. Nggak ada.
10: Ada.
9: Yang ada Roni Parulian ada. Kemudian siapa lagi? Cindy Claudia ada.
10: Waduh. Kalau
9: apa?
10: Kalau ini kalau yang Andre pun ada enggak? Yang 2010 sampai 2020 itu lagunya.
9: Apa?
10: Andre Bon.
9: Oh, cewek. Judulnya apa?
10: Andre Bon.
9: Andra and the Backbone apa judulnya?
10: Lebih dari siapapun.
9: Lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Kok enggak ada? Itu Andra the Backbone.
10: Iya.
9: Coba cari yang lebih dari siapapun Andra. Oke, ini bentar. 2013 ya?
10: Iya, ada.
9: Ada.
10: Ada kan?
9: Ada.
10: Iya. Oke.
9: Boleh, boleh. Ini mesti bebas kok.
10: Saya sama menyapa dulu.
9: Boleh, silakan.
10: Peminat yang pertama ini ya?
9: Ih, jauh-jauh, no. Kalau di Bali, jauh-jauh. No, pakai no ya.
10: Iya, Bu. Makanya bahagia sekali di situ keren.
9: Iya, benar-benar.
10: Iya. Oke, salam yang pertama buat Bang Wandi, nak bertugas sampai pentas dan tetap semangat.
9: Siap.
10: Terus ada Bang Sandi, pamanku, ada Pak Ganggulan, Bung Leman juga di Lampung, Bang Bung Menido, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Ahmad Irwan, ada Ibu Janura, Bu Indi, Ibu Jawati, Bunda Ikelin, Ibu Perida, ada juga Warana Jingga, ada juga itu Kartika, terus ada dan tema-temanya lah yang dimanapun berada.
9: Oke.
10: Buat Bang Wandi yang lama bertugas sampai tuntas. Ini loh nanti malam siapa ya pertandingan?
9: Yang bola.
10: Ya.
9: Bola coba. Kalau nanti malam, itu jam 3 Medan, Ekuador melawan Jerman.
10: Oh iya.
9: Jepang sama Swedia itu jam 6 pagi waktu Medan atau Sumatera Utara. Kalau di sini jam 7. Gitu. Emang jagoannya siapa?
10: Portugal lah sama Brazil.
9: Oh iya, Portugal dan Brazil.
10: Jagoannya itu menang kemarin.
9: Oh iya benar. Iya,
10: 5-0.
9: Melawan Uzbekistan yang Portugal ya.
10: Iya, Afghanistan. Brazil itu juga 3-0 kalau nggak salah saya di Brazil.
9: Brazil iya. Melawan Skotlandia ya.
10: 4-0 jadi ya.
9: Kalau nggak salah sih ya.
10: Iya, Portugal ya. Pertama Portugal sama Brazil yang kedua dukungan saya.
9: Iya, yeah, mantap. Oke, Bang Lut, sehat selalu. Oke, dengan senang hati.
10: Siap. Dan sana sama operatornya juga nanti Bang Yati.
9: Oh iya, Pak Wayan. Oke.
10: Selamat malam. Horas.
9: Horas, bye. Oke, terima kasih Bang Luhut. Kita beralih ke line WhatsApp di 0896781233830. Halo, selamat malam.
11: Halo, Mas Wandi.
9: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Farida? Sehat?
11: Alhamdulillah sehat baik. Salam senandung malam, senandung rindu, senandung kangen ya semuanya.
9: Kenapa?
11: Tadi pas Bu Farida telepon ke Fakfak kan, lalu jalur WA. Sudah sibuk kan? Ibu Farida menitir situ. Terus lantas enggak tersambung. Aktifkan kembali ini apa digitalnya. Dengar-dengar kok Bang Luhut kirim salam Bu Janura ini monitor di mana kah ini tadinya ini langsung putuskan teleponnya Fak balik ke ini ke Denpasar. Mungkin salah pencet ya,
9: salah
11: ingat. Iya. Bang Luhut
9: biasa kalau udah sering kalau di aplikasi RRI itu kalau udah sering tuh kepencet ya itu yang muncul gitu Bu.
11: Iya,
9: Denpasar kan, gitu.
11: Tadinya kan ke telepon itu diaktifkan semua dua-duanya. Digitalnya diaktifkan, teleponnya juga gitu. Dengar-dengar, kok Bang Luhut menyapa Bu Janura siapa?
9: Ternyata masuk ke Bali. Masuk ke Denpasar gitu.
11: Iya, sering Bu Farida gitu, kadang telepon di sini. Kok monitornya ini ya? Di RRI sini mungkin salah pencet ya.
9: Salah pencet. Kemarin kayaknya Bu Farida ikut di Ruang Rindu ya. naik
12: ya? Gak ikut, oh, sudah berapa naik, bulan ya. Gak tahu nomornya kenapa yang gak bisa telepon.
9: Oh serius? Di,
12: nomor itunya gak bisa ditelepon, WhatsApp-nya pun gak bisa. Iya, kirim pesan pun gak bisa. Gak tahu ya kenapa.
9: Tapi banyak gitu yang nyapa-nyapa loh, yang nyenggol banyak.
12: Iya, itu katanya banyak yang yang banyak. Ini, iya, semalam juga Pak Beni gak sempat dijawab teleponnya ya, karena Ibu Farida kalau malam itu sibuk, jam-jam begini baru istirahat.
9: Sibuk jadi, ngapain?
12: Malam, ya sibuk Pak Sawandi, cari-cari cuan.
9: Oh, mantap lah, mantap. Kata Bang Luhut, mantap lah.
12: Gitu. Kan ibu-ibu kan, iya, gak mau bener, kalah kan. Itu, berini kan. Itu kalau Bu Farida gak mengharap dan ya.
9: Siap.
12: Jadi kalau jam ini sudah istirahat. Kalau jam-jam ini biasa, makanya biasa ada yang telepon. Enggak diangkat teleponnya karena lagi sibuk kan. Iya. Kalau siang itu jam 10 sudah istirahat, jam 10 pagi sampai jam 2 sudah.
9: Jam 2 subuh? Itu,
12: kalau malam. Semalam mau gabung, mau tunggu-tunggu mau gabung, akhirnya ketiduran. Aduh, kaget dan coba.
9: Sama kayak Bu Wigati, ya. Bu Wigati itu ketiduran juga.
12: Terbawa mimpi kan, terbawa mimpi. Akhirnya, aduh, gak gabung bang, udah jam berapa, gak usah.
9: Mau lagu apa, Bu Farida?
12: Ibu Farida pilih lagunya dari Hedy Diana.
9: Hedy Diana judulnya?
12: Judulnya apa ya tadi ya? Mau lihat dulu. Iya, tadi Bu Farida. Request di mana tadi? Oh, ini lagunya.
9: Hedy Diana ada di mana ada kamu di situ ada aku itu ada. Maafkan diriku ada gitu.
12: Iya, pilih maafkan diriku. Okay. Ya, maaf ya buat semuanya karena semalam enggak bisa gabung.
9: Kan di grup tetap ini bisa
12: tetap aktif.
9: Aktif terus di situ. Aktif.
12: Nggak dilewatkan di sini kata aduh asik ya. Memang Bu Farida dengan adanya ini di grup ya Ketawa TV paling ya aktif banyak grup kan. Kalau kita itu banyak grup di mana saja ada, tapi yang ini yang paling aktif.
9: Mudah-mudahan ya, sampai seterusnya ya aktif ya.
12: Amin ya. Moga-moga kita tetap kompak ya,
9: kompak
12: akur
9: dong,
12: ya. Ya, di sini kita nggak ada kalau Bu Farida nggak ada perbedaan atau apa
9: bener.
12: Yang kita saling menghargai ya, menghargai, saling sayang ya, saling sayang, iya, jangan sayangnya untuk seorang, kalau seorang kan beda, jadi sayang untuk semuanya.
9: Iya siap benar.
12: Iya kayak kemarin Mas Wandi di ini ada satu ya, ini ada yang kirim salam, sering ngomong itu berdua-duaan, sering sayang-sayang di udara ini. Terus Bu Farida gabung, Bu Farida peringatkan, kalau mau curhat jangan di sini, jangan masalah pribadi dibawa di sini ya, jangan. Kalau mau curhat ke Indonesia, di sana kan ada Mama Dede, curhat di sana. Iya betul, Bu Farida sering ngomong begitu kalau ada. Karena ini kan RRI, bukan tempat kita curhat, tempat kita silaturahmi, telepon, pesan lagu, menyapa turun ya. Jadi nggak boleh ada ini spesial yang pribadi, jangan ya. Ini kan. Ini seluruh Indonesia yang dengar, bahkan di manca kan. Kita kan gerah ya, dengar
9: Pak Widi.
12: Iya, gerah. Ibu Farida sama dia tuh ya, jangan. Jadi kalau Ibu Farida gabung, iya salam sayang buat ini. Jadi penyiarnya bilang, kok Ibu Farida kirim salam sayang buat siapa? Buat yang menyiar, buat yang bertugas. itu. Ya mau kirim salam buat Bu Jandura, Pak Win di Tokyo ya. Ini ramai ya kita di grup, ramai, minta maaf ya. Bu Farida sudah lebih dari berapa menit. Ya mau dirangkul aja Mas Wandi dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, minta maaf. Saudara-saudaraku ya, minta maaf ya kelamaan.
9: Maafkan
12: Mas
9: diriku.
12: Wandi, salam sama operatornya, maafkan diriku kalau ada salahnya.
9: Siap Bu Farida.
12: Oke, makasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Baik, setelah Bu Farida terima kasih, sekarang waktunya kita angkat telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Silakan ngomong untuk yang telepon kayaknya sudah ditutup ya. Tadi sudah saya angkat duluan nih. Halo. Oke, baik, kita matikan saja ya. Kita angkat line WhatsApp. Silakan untuk yang mau bergabung, Bu Indi. Bu Indi dan Mas Sandi sepertinya berantem di udara. Harus mengalami Mas Sandi atau ini Bu Indi. Oh, Bu Indi mengalah sepertinya ya. Halo, selamat malam.
13: Halo, Mas Sandi, keriting.
9: Kemarin nggak naik ya?
13: Nggak bisa. Nggak bisa. Malam.
9: Padahal udah mau saya angkat loh, terus langsung kan mati. Gitu. Mas Sandi sehat ya? Mas sehat ya, alhamdulillah. Berarti panas dong masih ya hari ini ya?
13: Iya, panas sekali.
9: Makanya saya pilih ini 18 hasilnya. Oke, mau lagu apa, Mas?
13: Lagunya Armes, Mas.
9: Armes.
13: Hanya Rindu.
9: Oke. Hanya Rindu aja, enggak ada yang lain ya?
13: Enggak ada. Enggak yang lain. Udah tanggal tua mah udah.
9: Oh, kalau itu saya mau kalau uang. Oke, siap. Oke, silakan, silakan.
13: Sama siapa, Mas?
9: Saya sama Pak Wayan.
13: Oh, malam tuh Pak Ayan sama Mas Wandi, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Edo, Bu Ayu, Bang Benicu, Bang Andi, Bang Krispati, Pak Widi, Bu Wikati, Bu Janura, Bunda Yuselin.
9: Bu Mas Inus Sandi, ya. Kita berantem, kata Bu Indi. Tapi Bu emang Indi, tadi Bu Indi, Mas Sandi, Bu Indi, Bu Sandi, Bu Indi, serius nggak bisa diangkat. Oke, lanjut aja.
13: Cendana lagi Bu Indi.
9: Silakan.
13: Sama Bu Ani, Teh Dinda, Pekak Sanggulan, Pak Kutu Pendeso, Pak Mangku Bungkung, Bu Janura, Bu Diawati, Bu Kekmas, Bu Kartika.
9: Ya.
13: Bang Anwar jarang naik ya, Mas.
9: Siapa?
13: Bu, Bang Anwar.
9: Bang, iya, Bang Anwar jarang naik. Mungkin iya, sinyalnya kami sama yang enggak keterima di sana kali.
13: Iya.
9: Gitu.
13: Pak Tami.
9: Ya.
13: Ya, semua-semuanya ada, Mas. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Okay.
9: Waalaikumsalam. Ya, keputus lagi. Oke, okay, line WhatsApp masih terbuka. Sekarang line telepon ya. Line telepon di 0361-222-161. Halo, selamat malam.
14: Halo, selamat malam, Bang Wandi.
9: Gemas, gimana kabarnya?
14: Baik.
9: Kenapa lemes banget gitu?
14: Enggak apa-apa.
9: Oh, ini coba tarik nafas.
14: Udah.
9: Tahan 5 jam. Jangan. Bercanda ya.
14: Bang Wandi, gimana kabar?
9: Baik. Ih, kok lemes banget tuh, Ben? Lagi di ini?
14: Lagi di Payangan.
9: Oh, kalau Payangan kan enggak toh.
14: Enggak ada masalah, Bang Wandi.
9: Oh, gimana?
14: Ini kan maunya saya pulang sama suami. Terus memang sih dari orang tua dia tidak suka sama anaknya sendiri, Bang Wandi, enggak dikasih pulang saya. Dikasih kata-kata yang enggak, Bang Wandi. Mana enggak saya ini memang dari kecil saya enggak disukai sama orang tua sendiri.
9: Oh.
14: Iya, okay. Itulah masalahnya, Bang Wandi.
9: Ya, kan tapi ada suami ya, dukung
14: ada,
9: terus.
14: Ada,
9: kita juga dukung lewat doa, mudah-mudahan ini.
14: Itu dah dari saya nggak melihat, Bang Andi. Memang dari bayi, dari saya lahir mau dibuang katanya, Bang Andi. Sekarang saya akhirnya besok ya, kembali ke Tabanan, Bang Andi. Jadi saya bilang.
9: Ya, hari ini nggak jadi.
14: Kata, ya.
9: Kalau anak gimana? Anaknya gimana?
14: Di rumah dibuat.
9: Dibuat. Okay.
14: Ya, sama kakak iparnya.
9: Ya.
14: Itu lah masalah saya, Bang Andi. Saya makanya saya harus nangis sih, Bang Andi. Benar. Kalau gitu enggak gini saya, Bang Andi.
9: Iya, makanya Gemas ini kan hebat. Tapi Tuhan punya cerita yang terbaik buat Gemas. Sabar.
14: Ya,
9: gitu, Gemas. Gitu ya. Tuhan punya cerita terbaik untuk Gek Emas nanti sudah disiapkan atau sekarang mungkin lagi disiapin dengan suami gitu.
14: Seolah-olah saya itu ibaratkan anjing banget. Tahu dia pulang, tidak apa-apa saya naik pun. Kamu ngapain pulang, jangan sana kamu
15: sini nggak ada makanan. Oh, dikira saya mengirim makanan ke yang bangun ini. Masalahnya bangun ini, makanya saya nangis kali bangun ini. Bisa bertahan di on air biar dapat hiburan bangun ini.
9: Iya, kita ketawa ke TV ya. Udah saya masukin di grup
15: loh. Udah.
9: Udah ya. Rame.

0: Amin. Bu Naya, Bu Rigati, Bu Ayub Masohi, Bu Piola, Bu Piona, terus Pak Gubernur Lampung, Gubernur Desa, Pak Madewidi, Bang Nasrun, Pak Tami, Bang Anwar, Bang Dan, terus Pak Putih Bendesa, Pak Putih Warko, Pak Kak Sangulam, siapa lagi ya? Ya buat semua-semuanya, maaf ya yang lagi ada ini saya soalnya ya.
1: Iya.
0: Siap. Kita aja sedikit sama Bang Wandi ya.
1: Oke, oke. Siap.
0: Saya ini.
1: Salam sama suami ya.
0: Ya. Semua teman-teman, maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman enggak menemukan nasib seperti saya, teman-teman.
1: Siap.
0: Ya, makasih Bang Wandi
1: hiburannya
0: ya. Makasih. Bye-bye.
1: Bye-bye. Baik Gemas ya, sehat selalu dan semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kita akan angkat penelpon berikutnya. Halo, belum. Halo, selamat malam Bunda Yoselin.
2: Halo juga, selamat malam. Wandi ya.
1: Oh, benar 100 buat Bunda Yoselin.
2: Oh, pantas tambah ganteng.
1: Iya dong, Bunda Yoselin. Jadi merah ini. Bunda Yoselin sehat ya?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Sehat selalu ya. Mau lagu apa Bunda Yoselin?
2: Barat bisa?
1: Barat bisa? Apa?
2: Apa ya?
1: Maunya lagu apa? Slow tahu.
2: Mother aja.
1: Hah?
2: Mother dari John Mother. Lennon.
1: Oke, okay. Siap ada.
2: Salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Untuk Bu Janura.
1: Benar, Janura.
2: Untuk Bu Janura selamat malam. Bu Windy, Bu Gema, selamat malam juga. Bu Ani Gumentala, Bu Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, selamat malam. Bu Nana, selamat malam. Bu Ayu Dimasuri juga, selamat malam. Bu Farida, selamat malam. Bu Kartika, Bu Widiawati juga, selamat malam. Bu Mini S, selamat malam. Bu Ligita. Selamat malam juga untuk siapa tadi itu?
1: Gemas.
2: Oh, Bu Gemas. Tabah. Sabar.
1: Ya. Ya, Bunda Yoselin. Ketutup. Oke, siap. Nanti Bunda Yoselin boleh masuk lagi ya. Kayaknya keputus ya, mudah-mudahan doa-doa terbaik ya buat Gemas ya. Oke. Okay. Wah, Pak Wayan ya. Oke. Okay. Sepertinya kita harus putar lagu dulu Bu Indi. atau telepon ya. Terima aja ya kata Pak Wayan ya. Boleh. Oke, okay, mudah-mudahan. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Meeting.
1: Hampir saja ini saya
3: hampir terlewati.
1: Hah?
3: Hampir terlewati, hampir direject.
1: Dilewatin karena sudah ada 4 lagu. Iya, ini 40 udah 40.
3: Heeh.
1: Udah 40, 940 harus naik lagu-lagunya ini.
3: Lagunya apa nih?
1: Ini masih bebas, tapi kayaknya Bu Indi saya puterin lagu tahun Indonesia tahun 2010, 2020. Karena
3: okay.
1: Judulnya mana?
3: Apa?
1: Ah, mana
3: judul
1: aja
3: apa?
1: Boleh.
3: Judulnya apa
1: judulnya,
3: ya? Nikita Willy ada?
1: Nikita Willy. Nikita Willy
3: Nikita
1: penyanyi.
3: Nikita Willy.
1: Ya?
3: Iya.
1: Oh, penyanyi. Penyanyi juga ya. Apa judulnya?
3: Penyanyi. yang apa namanya? Apa ya? Lupa ya. Jangan salah memilih itu.
1: Jangan salah memilih. Oh.
3: Ah, jangan lurut-urut ya, yang enggak ada. Rosie and Andres saja. Ayo.
1: Ya.
3: Rosie and Andres.
1: Rosie. Kalau lagu Indonesia mau enggak? Karena nanti
3: mau.
1: Pas jam Bu Indi.
3: Iya ya.
1: Lagu Indonesia apa-apa selain Nikita Willy.

0: Kita wheeling nggak
1: ada
0: kita.
1: Yang ada? Siapa yang ada?
0: Yang
1: siapa
0: ada yang di ada? Sini ada sebentar saya.
1: Kahitna.
0: Kahitna ada.
1: Iya. Kahitna ada.
0: Kahitna boleh. Mm-hmm. Apa judulnya?
1: Iya. Judulnya nggak tahu.
0: Cantik. Apa?
1: Cantik. Uh-uh. Mungkinkah? Siapa yang mungkinkah tuh ya?
0: Itu Stinky.
1: Ya yang mana aja? Oh Stinky ya. Stinky. Mungkinkah ya?
0: Mungkinkah?
1: Ada.
0: Mungkin
1: ada kan?
0: Ada kalau Stinky.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya buat Bung Wandi, selamat malam, terus Pak Wayan Sitre, Bu Janura, Bu Farida, Bang Sandi, Bu Ayu, Bunda Yeseli, Bu Resmi, Gemas, Bu Kartika,
0: Gemas Bu Ani Kuruntala. Tadi ngomong ya. Mau ke rumah ya?
1: Iya, kalau ke rumah nih masih sibuk nih warawiri ya, mau Kuningan mau
0: oh,
1: apa?
0: Oh iya benar.
1: Nanti cantik kan ditelepon ya, nanti kan ada saat.
0: Siap.
1: Terus kayak Mas ya, sabar lu Mas ya, sabar. Mudah-mudahan Tuhan ngasih yang terbaik nanti ya.
0: Benar-benar, amin.
1: Doa terbaik dari kita semua. Ya. Terus buat Bini Jo, terus. Gopinda, Semangku Romo, serak nih makan tape bang.
0: Siap, enak itu tape, prebiotik. Lancar ini ke lancar, ke toilet.
1: Beni Jo, Pak Tami, Pak Aryo, siapa tuh yang ini ya?
0: Siapa?
1: Pak Aryo Tabanan tuh ya yang di
0: Ewardana.
1: Grup itu Pak. Arya Wardana namanya. Arya. Oh. Terus Pak siapa lagi gede? Siapa gede? Pak gede siapa ya?
0: Sudarmo. Lupa pun.
1: Sudarmo Yase. Pak gede Sudarmo Yase.
0: Yang mana yang Tabanan? Juga. Bukan.
1: Enggak tahu Tabanan apa di mana.
0: Bukan kayaknya.
1: Bukan. Katanya dimasukin ke admin gitu. Sama adminnya.
0: Udah dimasukin sama admin.
1: Udah, gak tahu siapa Pak Gede. Gede siapa, kan yang nanti lihat deh.
0: Oke.
1: Dharma Yase kayaknya. Terus buat siapa yang belum ya? Mas Bro belum. Mas Bro Aderai, Mas Bro. Bu Kartika sudah ya, buat semua-semua deh. Siapa yang belum ya? Ya, biarin lah. Yang belum kebagian.
0: Nanti bisa naik
1: Bu
0: lagi.
1: Iga, Bu Iga, Cikgu, Bu Gida, Bu Yati. Bu, siapa lagi? Tedinda.
0: Oke, siap.
1: Ya. Ya, makasih Bu Andi. Selamat malam.
0: Dengan senang hati. Bye.
1: Ntar naik lagi ya.
0: Boleh, boleh. Siap.
1: Bye. Boleh, ya. Siap, Bu Andi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Bu Indi ya. Sekarang kita waktunya dengerin lagu yang sudah di request. Ada Andra and the Backbone, Lebih Dari Siapapun. Kemudian Bu Farida tadi requestnya Hedy Diana, Maafkan Diriku. Ada Mas Sandi dengan Admesnya Hanya Rindu. Gemas saya hadirkan Nika Ardila ya, Bintang Kehidupan. Bunda Yuselin, Mother. Nanti saya carikan ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Dan pasar.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, susahnya cari tongkok.
4: Tenggorokan.
3: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
4: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
5: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
6: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
7: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
8: Baik, jadi begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
9: Artinya indigo.
8: Indigo
9: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
10: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
11: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
12: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
11: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Denpasar malam ini.
4: Masih dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi Aziz di sini dan masih dengan Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Ada Bunda Yoselin, Gek Mas, kemudian juga ada Mas Andi, ada Bu Farida, Bang Luhut, dan juga yang lain. Kita akan angkat penelpon berikutnya dari line WhatsApp ya. Ada Bu Kartika. Halo, selamat malam Bu Kartika.
5: Halo, selamat malam. Selamat
4: benar kan Bu Kartika ini?
5: Selamat malam Bang Wandi. Senang banget bisa masuk. Nyebelin dari tadi bisa masuk Bang Wandi.
4: Oh iya, berarti keriting dong.
5: Wifi-nya gangguan tau.
4: Eh?
5: Wifi-nya gangguan.
4: Apanya gangguan? Wifi?
5: Wifi.
4: Oh, ya. Yang penting orangnya kan gak ada gangguan.
5: Enggak lah.
4: Oh gitu.
5: Bang Wandi itu. Ya. Ah. Bang Wandi gangguan enggak?
4: Bu Kartika ini mau request lagu apa? Silakan.
5: Cepet sekali.
4: Iya.
5: Tunggu.
4: Oh gitu mau apa?
5: Operatornya siapa tuh?
4: Operatornya Pak Wayan Switra.
5: Pak Wayan Switra ya?
4: Iya.
5: Saya mau ngucapin terima kasih atas
4: ya?
5: Usahanya dan kerja
4: beratnya
5: okay. buat saya Kartika, nggak cuman saya aja kok ini apa fan RRI Denpasarnya cuman ada banyak tapi mereka itu kebanyakan yang mendengarkan saja gitu loh.
4: Oh berarti nggak kayak Bu Kartika ya telepon gitu.
5: Iya makanya kalau saya lagi on air dia bilang gini dah, kok bisa ngomong kayak gitu nah, kenapa nggak bisa ngomong aja
4: kaget gitu
5: gituin, terus dia bilang gini kalau kita on air tuh kita ngomong apa katanya loh, karena nggak biasa kan dia masih kaku gitu. Cobain aja dulu, saya baru pertama kali juga begitu diajarin ngomong.
4: Sekarang gak berhenti ngomongnya ya Bu Kartika.
5: Udah lincah ya ngomong di udara.
4: Udah lincah. Siap ya. Oke berarti ini aman ya. Ini
5: siap tembang, sering tembang.
4: Tembang enggak, frekuensi 105,2 nya aman ya. Berarti sudah.
5: Gimana?
4: Sudah ini frekuensi radionya aman ya.
5: Iya aman sekarang. Ya mudah-mudahan seterusnya ya aman.
4: Karena memang sudah diperbaiki, tapi sudah diganti spare part yang rusak itu sama tim.
5: Tadi siang di sini hujan lebat dari jam 1 sampai malam baru reda.
4: Oke. Denpasar mendung saja. Denpasar cuma mendung. Mendung-mendung senja dia.
5: Mendung tidak berarti hujan.
4: Benar.
5: Ngomong nih lagunya malam.
4: Lagunya ini, Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020.
5: Masih nggak ngerti saya.
4: Masih nggak ngerti. Boleh saya bacakan ya? Ada Cassandra.
5: Lagunya itu lagunya penyanyinya siapa? Lagunya apa?
4: Oh oke. Okay. Ada Cassandra. Hello juga ada.
5: Cassandra.
4: Ada. Ada
5: Hello, lagunya apa?
4: Hello itu.
5: Pilihannya sih?
4: Pilihannya ada banyak Hello. Ada ya, salah siapa? Pilih, salah pilih, suka gila. Itu Hello.
5: pilihan hati aja kan tempo hari ada kan?
4: Apa itu? Hello.
5: Dari ha. Dari hello.
4: Oh, pilihan hati. Hati. Ada yang featuring Mega ya? Ada.
5: Iya.
4: Ada.
5: Oke. Makasih ya Bang Wandi.
4: Dengan
5: senang hati. Salam-salam dulu.
4: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buat Bang Wandi, semoga selalu sehat ya.
4: Amin.
5: Bersama keluarga ya. Kemudian tadi ada Ibu Indi ya. Makasih salamnya. Ada Pak Widi, ada Bang Luhut. Makasih juga salamnya Bang, ada Bang Sandi juga. Ada Bunda Yos nih. Barusan sempat video callan sama sama Bunda. Dari tadi siang nelpon kok di grup Bang Wandi.
4: Oh, siapa yang nelpon di grup?
5: Bunda Yos.
4: Salah pencet mungkin.
5: Iya, salah pencet. Video call lagi. Itu udah makanya saya telepon balik. Video call ketika gitu katanya ini baru aja habis video call.
4: Oke,
5: tadi Bu Gek Mas pas on air tuh. Nah, kasihan Bu Gek Mas ya Kartika ya gitu katanya. Ya tadi ada siapa aja Bu Farida ya udah
4: Bu Farida
5: ya?
4: Udah masuk, Mas Sandi sudah, Gek Mas sudah, Bang Luhut sudah.
5: Bu Farida pertama ya, yang pertama ya.
4: Bang Luhut dari Tapanuli.
5: Bang Luhut
4: dari Tapanuli tadi.
5: Tapanuli ya. Yang makasih Bang Luhut, salamnya tadi ada Bunda Farida juga ya. Mudah-mudahan belum tidur.
4: Ya.
5: Kemudian ada Bu Gek Mas tadi ya. Ya sabar ya Bu Gemas ya. Baru habis teleponan nih. Bu Gemas saya mau on air tutup dulu berat perjalanan. Untung bisa masuk nih. Ada Pekan Sanggulan gimana kabarnya ya? Lama enggak anu.
4: Ada pekan lalu juga naik ya.
5: Oh, naik ya?
4: Naik ya. Di jam saya naik kok.
5: Iya yang enggak monitor ke ketiduran terus. Kalau capek ya gitu dah cepat tidur nih. Ampun udah tidur tadi. Ada Pekan Sanggulan, ada Pak Putu Bendese, ada Bang Diawati juga ya. Ada Bang Krispati, ada Bang Anwar, ada Bigo Pindah. Bigo Pindah kan udah di grup juga ya sekarang.
4: Oh iya, sudah masuk ya.
5: Iya sudah. Oh, Bu Gek Mas belum tapi.
4: Bu Gek Mas sudah saya masukin.
5: Tapi kalau
4: belum komen aja mungkin.
5: Bu Gek Mas yang belum anu komen kan nggak masuk belum ya
4: sudah langsung. Sudah tinggal komen aja sudah. Kayaknya belum belum bisa komen, belum bisa ngetik kan beliau.
5: Saya bilang gitu sama tuan rumahnya minta tolong pesan suara aja gimana caranya kalau pesan suara.
4: Oh iya benar ya.
5: Jadi caranya mencet gimana posisinya gitu itu dipelajari saya bilang gitu tadi. Ya nanti saya mau belajar sama anaknya tuan rumah gitu dia bilang.
4: Oke. Mudah-mudahan bisa.
5: Lanjut ya.
4: Oke,
5: mau
4: silakan.
5: Salam lagi sama lagi. Ada Ibu Wijati, ada Mbak Bu Ayu ya. Ada Mbak siapa namanya tuh?
4: Mbak siapa?
5: Viola.
4: Viola Mbak Ayu. Mbak Ayu yang dari Maluku.
5: Iya.
4: Oh iya Mbak Ayu.
5: Maluku. Udah Mbak Viola belum kan?
4: Mbak Viola belum dari mana Mbak?
5: Satu lagi. Mbak Viola lupa juga.
4: Bu Diawati nih komen juga nih. Hey Bang Wandi, udah bisa didengar RR-nya Bang Wandi dari kemarin malam sih. Mantap.
5: Saya juga udah bisa ya sama kan. Bang Wandi siapa namanya lagi satu siapa? Selain Ibu Wigati siapa lagi tuh?
4: Teh Dinda.
5: Mbak satunya lagi.
4: Aceh Guru ya.
5: Namanya pakai H tuh siapa lupa loh.
4: Andi Yudhistira siapa?
5: Enggak ibu.
4: Ibu.
5: Mbak apa namanya?
4: H gitu.
5: Harus
4: dihafal
5: ya.
4: Harus dihafal kayaknya.
5: Ada siapa lagi? Tadi Bang Diawati ya, masuk Bang Diawati. Ada Pak Widi Made udah masuk ya?
4: Pak Widi belum masuk Pak Widi.
5: Oh, belum. Kirain udah.
4: Belum.
5: Masuk Pak Widi, enggak ada Kenaro juga ya. Kenaro belum masuk
4: oh,
5: ya.
4: Oh, Bu Rahma.
5: Oh iya Ibu
4: yang Rahma. Di Sumatera Barat.
5: Oh iya, bener kan pakai H kan?
4: Rahman gitu ya. Oke. Oke, lanjut silakan.
5: Semoga aja bisa masuk nanti ya.
4: Siap. Oke.
5: Ada Bang Dini Jo, Bang Luhut juga tadi. Aduh, ada siapa lagi banyak ya?
4: Semua kayaknya udah.
5: Bang ini.
4: Bang. Bang siapa?
5: Bang Sandi.
4: Bang Krispati. Udah kan tadi?
5: Bang Krispati udah, Bang Sandi.
4: Bang Mas Sandi. Ya, oke. Ya. Siap.
5: Pokoknya kompakan aja salamnya ya.
4: Oke. Okay.
5: Buat semuanya, buat Bang Wani, makasih banyak waktunya ya. Mohon maaf saya banyak nih ngabisin waktu. Selamat bertugas sampai tuntas. Sampai jumpa Bang Wani. Terima kasih, Bang.
4: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika yang ada di Singaraja ya. Sekarang kita angkat line telepon. Halo, selamat malam. Senandung malam.
6: Selamat malam, Bang Wandi.
4: Selamat malam, Viola.
6: Selamat malam, iya benar.
4: Viola dari mana?
6: Dari tadi dengar.
4: Viola dari tadi ya. Maaf ya menunggu.
6: Tadi di telinganya Bang Wandi.
4: Iya, enggak di telinga, kok kan belum dinaikin feedernya.
6: Kok belum dinaikin ya?
4: Iya. Sehat ya Viola di sana? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sana hujan juga enggak?
6: Enggak, panas. Makassar mah panas banget.
4: Oh, panas ya.
6: Makassar udah satu mingguan deh panas.
4: Kalau di Denpasar panas, tapi sempat gerimis sih kalau di rumah. Apa hujan lokal ya? Saya enggak tahu juga. Mungkin berarti bocor tandonnya kali.
6: Bocor kali tandonnya.
4: Oke. Mau lagu apa? Viola, silakan.
6: Ada listnya kah?
4: Ada. List Viola, sama
6: terbaru dengar.
4: List ukuran baju atau list gimana?
6: List lagu
4: deh. Ada Last Child, ada Netral, ada Project Pop, ada Kahitna, ada juga Kotak, ada Krispati, ada Groove Bandit, ada juga Hijau Daun, ada Jikustik, ada
6: Hijau Daun apa sih suaranya?
4: Cobalah kalau di sini.
6: Cobalah, ya udah kalau gitu Kotak aja deh. Ngerok.
4: Enggak nyambung. Kotak apa nih feelingnya?
6: Enggak, kalau Hijau Daun suara ya mau, tapi kan enggak ada ya, wes lah Kotak aja.
4: Ada kayaknya Hijau Daun suara. Oh, enggak ada, benar-benar enggak ada, enggak ada.
6: Enggak ada ya, setelah itu
4: kotak apa? Judulnya apa?
6: Kotak musik. Judulnya apa?
4: Oh, di sini ada Haters, ada Kamu Saja, kemudian juga ada Aku Percaya Pilihan, Masih Cinta Kamu, iya. Yeah. Manusia-manusiawi.
6: Ya udah Kamu Saja, Bang Wandi saja.
4: Oke, Kamu Saja, siap. Oke.
6: Nyapa ya?
4: Boleh, silakan.
6: Oke. Nyapanya buat Ibu Kartika tadi. Terima kasih sapaannya. Siapa lagi Bang Wibi di Tokyo?
4: Widi kali, Widi.
6: Widi atau Widi sih?
4: Widi, bukan Wibi.
6: Oh maaf.
4: Jadi selama ini ingatnya Wibi ya?
6: Iya, kirain Wibi Sono.
4: Sama Ade Widi namanya. Okay.
6: Mohon maaf ya, Widi. Selama ini biasa lah. Siapa lagi? Mbak Ayu. Semuanya deh, tanpa terkecuali Bang Andi semuanya ya.
4: Siap.
6: Yang lagi monitor tanpa terkecuali. Nanti Vio catat, Vio gak catat.
4: Boleh, catat dah sekarang.
6: Jadi harus dipantengin ya, harus didengerin terus.
4: Benar. Masuk grup aja kalau mau.
6: Oh ya, masuk grup.
4: Grupnya masuk. Ketawa ke TV Pro 1. Oke. Benar kita ke TV Pro 1 juga.
6: Oh, yes, lah.
4: Oke.
6: WA group gitu.
4: WA group. Di situ ada Mbak
6: yang
4: Ayu.
6: Nomornya
4: ada.
6: Yang
4: nomor ini, yang nomor di... yang nomor yang WhatsApp belakangnya 3830.
6: Oke. Ya wes. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya sambil dengerin Bang Wandi bercuap-cuap. Bang Wandi, happy terus, semangat terus. Hari ini kok lemes sih?
4: Enggak
6: pokoknya
4: lemes.
6: Semangat terus ya.
4: Nah, itu tuh yang Pak Widi loh. Pak Widi itu siapa ini?
6: Mohon maaf.
4: Mbak Viola jadinya mimpi sono. Oh ini Mbak Ayu, ini Mbak Ayu.
6: Oke.
4: Oke.
6: Bang siapa, Bang Toyib, Bang Andi.
4: Enak aja Bang Toyib, bentang-bentang nggak pulang ke Medan ya berapa hari.
6: Iya, nggak pulang ke Medan ya. Selamat beraktivitas ya, semangat terus, ceria terus, ceri bel deh.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sekarang kita beralih ke line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
7: Amin, Pun.
4: Pun.
7: Pun. Selamat malam pendengar Pro 1 Denpasar. Gimana kabarnya?
4: Wih, Beli Govinda nih. Pendengar, jangan lupa ya, Beli Govinda dulu pernah di RRI. RRI Waingapu, benar ya?
7: Waingkanan.
4: Waingapu jauh banget.
7: Kan di sini kata sesuai dengan grupnya kan, ketawa ketawa.
4: Iya dong.
7: Tapi aku gimana ya cara berbicara tentang penyiaran ya, saya malu ya.
4: Gak apa-apa, kan sudah sering live TikTok
7: sampai
4: ya.
7: Sampai informasi kemarin
4: hujan
7: jadi Pasari Raya Galungan itu momen yang bersejarah udah masuk di TikTok. Viral sampai kemana-mana.
4: Oh iya?
7: Dan besoknya langsung diajakan gotong royong. Ya gimana, gimana enggak mobil pengangkut hewan ternak babi B2 itu tumplek jatuh di jalan yang rusak.
4: Oh, jadi, di sana?
7: Iya, udah
4: di Lampung.
7: Iya di Lampung,
4: Gak
7: jauh dari depan gubuk saya itu.
4: Oh, okay.
7: Jadi wisata bukannya lari hewan piaraan yang dijual itu, malah enak berenang dia.
4: Oh gitu.
7: Karena hujan dan momennya itu pas bertepatan dengan Hari Raya Galungan.
4: Itu emang dekat ini, dekat sungai atau? Atau
7: enggak, jalannya tuh rusak.
4: Maksudnya
7: rusak, berkubangan air.
4: Oh, oke. Okay.
7: Nah, mungkin membawa barang berat kendaraan itu. Oleng atau bagaimana karena banyak lubang dan air yang berkenang dari air hujan itu.
4: Jadi
7: tumplek gitu. Jadi silakan aja para pendengar itu lihat aja di TikTok sekarang lagi ramai dibicarakan.
4: Berarti itu TikTok Beli Govinda ya?
7: Iya.
4: Oke. Keren.
7: Ya itu aja sekedar informasi. Jadi agar pemerintah itu bisa, karena jalan itu jalan diutamakan yang utama ya. Jadi itu baru hewan yang menjadi kecelakaan dan kendaraan. Belum nanti bisa manusia kan begitu. Jadi
4: janganlah, mudah-mudahan enggak ya.
7: Mudah-mudahan jangan terjadi hal.
4: Tapi kan sudah di ini kan sudah gotong royong, berarti sudah aman ya, enggak licin ya jalannya.
7: Ya, kalau masalah gotong royong nih, agar harapan dari kami dan
4: warga
7: pemerintah
4: ya,
7: Waikanan itu agar diperbaiki. Ya, dibuat jalan yang semulus-mulusnya lah, biar tidak ada yang terjadi hal yang sudah pernah terjadi.
4: Iya benar.
7: Pas Hari Raya Galungan gitu.
4: Siap,
7: ya udah, untuk pendengar perwakilan dari seperti tadi Bu Kartika dan Ayu Samba itu ya, tuh lupa dengan Govinda. Kenapa itu? Tapi hampir ketipu loh kalau nggak taunya udah berkeluarga, pikirannya cewek mungkin aku, saya aja.

0: si apa? Off TikToknya.
1: Off
0: dulu ya. Tadi
1: serak lagi tenggorokannya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malam live sih gitu.
0: Nanti malam live.
1: Ya gimana mau live? Bisa. Saya telepon pakai handphone itu nggak bisa.
0: Biasanya kan live juga ini telepon juga biasanya begitu.
1: Iya biasanya begitu.
0: Oke. Okay. Sekarang
1: lagi nggak mood.
0: Oke, okay, baik. Mau lagu apa, Bli Govinda?
1: Yang disiapin lagu apa ini?
0: Ada banyak sih di sini. Kalau mau cewek apa cowok lagu penyanyinya?
1: Cewek
0: siapa ya? Okay. Bentar. Ada.
1: Ya yang mana aja pokoknya.
0: Yang mana aja boleh.
1: Ya yang penting.
0: Ratu mau.
1: Mau juga.
0: Okay.
1: Apa yang penting mendengarkan suaranya Bang Wandi yang. Merdu banget gitu, mengalahkan suara penyiar gitu.
0: Ini nanti saya putarin Lelaki Buaya Darat mau nggak?
1: Boleh. Emang saya memang lelaki buaya darat.
0: Ya ngaku dah.
1: Kalau bisa punya istri 10.
0: Aiy. Mudah-mudahan tidak didengar. Oke, siap, silakan mau nyapa atau gimana? Atau mau nyanyi?
1: Menyapa itu perwakilan dari pendengar aja.
0: Oh nanti. Sudah siap. Tapi tadi disapa kok semua banyak. Bu Indi tadi juga ya. Menyapa. Kemudian Bu, ya lumayan lah. Bu Janur aja yang belum naik nih.
1: Ya pokoknya buat yang merasa fan Denpasar itu salam keakraban, salam sehat, salam kekeluargaan. Kalau masih yang cewek salam itu aja dah ya. Dadah, makasih. Saya mau mendengarkan Pro 1 lewat streaming aja lah.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Tadi apa berkicau aja lah bilangin burung.
0: Siap, Bli Govinda. Ditunggu ya. Lagunya ya.
1: Ya ditunggu. Terima kasih.
0: Oke, okay, dengan
1: malam,
0: senang hati.
1: Bye-bye. Okay, Lampung bergetar.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Bli Govinda yang ada di Lampung ya. Ada Viola yang ada di Makassar, kemudian juga Bu Kartika ada di Singaraja, kemudian ada Bang Henry tadi ya. Bang Henry pengen request lagunya Firza tentang rindu. Ini abang saya yang ada di Medan nih, spesial yang lagi berkunjung ke rumah. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya, terutama untuk ayah yang ada di rumah. Oke, okay. Saya hadirkan buat Bang Henry yang ada di Medan, ada Firza, kemudian juga Bu Kartika, Hello featuring Mega dengan judul Pilihan Hati. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Dan pas

0: Hello featuring Mega dengan Pilihan Hati. Untuk Bu Kartika ya, yang sudah request tadi, mudah-mudahan bahagia, ini sesuai pilihan ya. Dan salam juga buat Bu Janura katanya. Oke, Bu Janura mudah-mudahan bisa naik ya Bu Janura di sesi ketiga nantinya. Sekarang kita beralih ke lagu berikutnya, single spesial yang di request oleh ini siapa ya? Viola ini ya. Oke, nanti saya hadirkan buat Anda ya Viola. Ada spesial lagu dari siapa sih? Kotak ya. Kotak ya buat Anda ya. Saya hadirkan buat Anda nanti setelah beberapa yang mau lewat ini dulu ya. Sebentar, sebentar. Untuk Anda yang mau naik nanti kita tunggu ya. Spesial buat Anda.
1: Utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.
1: Dan pasar.

0: kita mendevelop satu perempuan.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Satu generasi bisa terselamatkan.
1: Memang magic, betul-betul. Iya.
0: Ya, ini sebenarnya ngambil kearifan lokal. Ya.
1: Okay.
0: Kalau kita di Bali itu menghaturkan perani itu kan dari ketulusan hati ya.
1: Okay.
0: Itu betul-betul kita akan persembahkan
2: inspiratif dan sangat apa membumi ya. Sekarnadi ini adalah smart edukasi karakter calon ayah dan ibu.
3: Kesetaraan adalah prinsip dasar yang melibatkan perlakuan yang adil, sama dan setara terhadap semua individu. Kesetaraan dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan manusia. Bagaimana mengaplikasikan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Ikuti obrolan Kita Setara setiap hari pukul 13.30 selama 1 jam. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengenali bencana longsor dapat diketahui dengan tanda-tanda, diantaranya, pertama, adanya retakan terbuka pada jalan dan tanah sekitar jalan. Kedua, di atas badan jalan, lerengnya terbuka gundul. Ketiga, kerikil berjatuhan di sekitar tebing jalan. Keempat, tanah atau bukit di atas jalan bergetar. Kelima, tanah gembur tebal pada lereng terjal di atas jalan. Selain itu, bencana tanah longsor dapat dikenali ketika air tanah keluar secara tiba-tiba pada lereng jalan, tiang listrik tak beraturan atau pohon miring. Daerah longsoran lama masih hujan tetapi air sungai surut. Pohon ranting hanyut di sungai, saluran tepi tidak berfungsi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Denpasar malam ini.
2: Masih di Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 sudah saya hadirkan buat Anda. Untuk Bang Hendri yang ada di Medan ya, untuk keluarga yang ada di Medan juga yang lagi mendengarkan, semoga sehat selalu ya. Dan juga untuk ada Viola yang ada di Makassar, Bu Kartika, ada Bli Govinda juga, ada Bu Indi yang masih monitor terus ya. Ini sesi ketiga saya hadirkan buat Anda. Dan untuk Anda yang pengen bergabung bisa langsung di 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-781-23830. Kita angkat penelpon pertama. Halo, mana? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Dewati. Gimana kabarnya Bu Dewati?
3: Ya, gimana kabar nih Bang Wandi? Lama
2: nggak
3: pernah.
2: Nggak pernah denger ya?
3: Iya.
2: Karena baru bisa ya radionya, frekuensinya maksudnya.
3: Gimana Bang Wandi?
2: Ah, nggak kedengeran suara saya?
3: Suara radio Diawati kecil loh suaranya. Kalau dibesarin nguling.
2: Oh iya, kalau dibesarin emang ini. Bisa ini menghadap ke belakang atau membelakangin radio gitu bisa.
3: Gitu. Udah sekarang udah besar suaranya Bang. Udah.
2: Gimana sehat ya?
3: Astun kare sehat, Bang Wandi sehat ya.
2: Sehat alhamdulillah. Gimana ininya? Soasinya masih terus dikerjakan atau sekarang lagi break?
3: Nah, masih dong.
2: Loh, bukannya ini apa galungan kuningan besok
3: kuningan lagi 2 hari besok baru gitu
2: hari Sabtu kan kuningan
3: hari Sabtu sekarang hari Kamis kan
2: mau hari Jumat nanti. Mau request lagu apa Bu Dewati? Kenapa?
3: Lagu
2: Oke, siap saya pilihkan ya. Cewek apa cowok nih?
3: Lagu apa ya boleh?
2: Cewek apa cowok nih? Penyanyinya maunya.
3: Boleh.
2: Apa aja boleh.
3: Bang Wandi aja nih.
2: Oke, siap. Oke.
3: Kirim salamnya. Jadi Pak Binda, Yukartika. Ibu ini. Ibu Nora, Ibu Bunda Ayu, Ibu Pada Resmi, Bunda Bunda, ke siapa lagi ya? Bunda Yas juga ya semalam, Pak Romo ya, semalam Pak Tundese, Pak Kenarok, Kak Sunggul, Kak Sanggulan, Kak Widi Wade. Siapa lagi ya?
2: Siapa?
3: Siapa? Aku lupa dengan sekarang ya. Sandi gitu ya benar?
2: Sandi.
3: Abang siapa
2: Sandi.
3: Ya?
2: Sandi.
3: Yang di Yudhistira dan?
2: Oh, Andi Yudhistira yang ada di Batam ya?
3: Andi Yudhistira ya. Terus buat siapa? Apa lagi ya Pekak Sanggulan ya.
2: Mm-hmm.
3: Apa kabar, selamat malam.
2: Iya.
3: Yeah. Bang Anwar. Juga buat Bang Nasrun gitu ya.
2: Mm-hmm. Nasrun benar.
3: Selamat malam juga. Buat ibu-ibu siapa yang belum digoleng tadi ya?
2: Ada Bu, Bu siapa ya? Banyak yang udah semua kayaknya belum. Bu Dewati ya, sudah masuk grup ya? Bu Dewati nggak masuk grup? Ya. Oh belum, mau masuk grup nggak?
3: Hah?
2: Nggak usah.
3: Belum rasanya nggak.
2: Ya, mau dimasukin grup nggak?
3: Jangan dulu deh ya.
2: Oke, siapa?
3: Iya. Terus untuk kesemuanya deh yang belum dikoling. Mudah-mudahan besok dikoling ya.
2: Siap.
3: Lupa soalnya lama, lebih dari satu minggu nggak bisa dengerin radio soalnya.
2: Iya benar.
3: Maunya on air tanpa radio, tidak diangkat temuan di.
2: Oh iya. Kalau ini apa lewat streaming atau lewat teritorial? Streaming
3: lewat,
2: ya.
3: Lewat ini.
2: Lewat radio biasa ya.
3: Biasa seperti ini.
2: Oh oke. Okay.
3: Bisa nih lewat HP suaranya Bang Wandi bisa masuk.
2: Gitu. Mm-hmm.
3: Sempat masuk, ya. Masuk satu kali itu sama semuanya.
2: Oh iya terputus ya?
3: Enggak, walaupun tanpa radio coba coba. Kok bisa masuk di atas sama Mas Dharma?
2: Oh bisa.
3: Bisa, nih dengerin di HP-nya masuk suaranya gitu.
2: Oke, siap.
3: Makanya waktu jam berapa tuh coba-coba masuk call gitu. Iya deh, yang ke belakang biar bisa on air ya.
2: Oke, siap.
3: Selamat malam. Buat semuanya deh, karyawati.
2: Ya.
3: RRI Denpasar. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas, semoga sukses selalu.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan video ini terbis di
2: Twitter. Siap.
3: Gini ya, tahu semangat malamnya kerja nggak? Tapi kerjanya gimana ya?
2: Kenapa?
3: Aku berkurang.
2: Apa? Nggak dengar?
3: Agak berkurang tuh ke aktivitasnya radionya yang bikin semangat gitu.
2: Oh, iya. Ya, syukurnya sudah sembuh ya sinyalnya.
3: Iya. Gitu. Mudah-mudahan sembuh.
2: Mudah-mudahan iya,
3: sembuh ya.
2: Biasanya rusak itu gara-gara ini kena sambar petir atau juga konsleting gitu-gitu sih.
3: Iya, itu dah bisa dengar radio, malam dengar radio apa ya? Kok yang lain di mana ya lagu-lagu apa, apa nanti itu kurang gitu juga.
2: Oh iya, siap, oke.
3: Okay. Iya, buat mandi, satu kasih hati waktu waktunya yang di calling. Masih tetap ngoling diawati waktunya. Terima kasih, selamat
2: malam. Iya, baik. Malam. Baik, terima kasih Bu Dewati yang ada di Singaraja ya. Sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Wandi.
2: Oh iya, selamat malam. Pekas Sanggulon.
4: Iya. Well.
2: What? Well, what?
4: How do you do?
2: Me good. And you?
4: Very good, yeah. Okay, thank you. Gini, apa saya dari tadi itu telepon.
2: Tapi enggak bisa.
4: Terus enggak bisa masuk. Jadi hampir saja saya mau tidur aja. Ini malam hari ini bolanya apa ya Bang Wadi kira-kira?
2: Nanti ada, kalau malam ini enggak ada, tapi nanti pagi. Pagi.
4: Iya, maksudnya nanti kan saya melayang ini.
2: Jam 4 pagi nanti ada Ekuador melawan Jerman.
4: Oh, saya Jermannya dong kayaknya.
2: Kalau nanti jam 7 ada Jepang sama melawan Swedia.
4: Oh gitu. Ya nanti pagi jam 7 dia. Lagi enak tidur ya.
2: Berarti sekarang ini mau begadang nih.
4: Ya kayaknya kalau Jerman saya harus begadang.
2: Wih, kayaknya nggak perlu begadang deh, tidur aja dulu 3 jam minimal gitu. Tapi biasanya
4: Rama bilang begini, begadang.
2: Jangan begadang.
4: Kalau tidak ada perlunya,
2: yeah.
4: Tapi saya perlu.
2: Berarti harus siapin ini dong, apa namanya, amunisi ini, begadang.
4: Ya, yes, so pasti dong. Ya,
2: apa aja biasanya? Pop mie gitu. Yeah.
4: Kopi no, no.
2: Oh, oh bukan mie enggak.
4: Bakmi ya sering
2: mie. Kemudian juga ada apa?
4: Bayu.
2: Oke. Pekan Sanggulan lagi di Tabanan atau lagi di luar?
4: Ya di tempat karaoke nih. Lihat di tempat karaoke kita nih hari ini.
2: Oh, karaoke. Oke.
4: Ya, ini kan mau sudah mau lagi nih. Di depan gor.
2: Oh, gor mana nih? Oh, gor sana.
4: Di depan Dewara ini, di depan Dewara, di depan Dewara.
2: Tabanan ya.
4: Live low.
2: Baiklah.
4: Ada yang ini ya, lagu ini ada.
2: Kan? Nah, ini lagu sekarang Indonesia tahun.
4: Oh ya. Berarti lagu Indonesia ya.
2: Uh-huh.
4: Ya nggak apa-apa lah, kita orang Indonesia soal. Kecilin aja.
2: Mau lagu apa? Daniel juga.
4: Daniel Sahuleka.
2: Tapi gak ada Daniel itu tahun berapa ini? Kalau ini tahun 2010.
4: Oh iya.
2: Atau mau Daniel ini, musik direkturnya kita nyanyi.
4: Boleh. Bob Marley boleh. Teng teng teng teng teng teng teng teng. Itu kan bagus sekali kayaknya. Saya ingatnya di kapal feri sebuah hari.
2: Oh, waktu ya, mau nyebrang.
4: Baru datang loh, Bang.
2: Dari mana?
4: Ya adalah masa saya mau bilang terus tiap hari.
2: Oh iya, nah, maksudnya dari
4: bingung jadinya mau ikut terus jadinya terus sama saya bagaimana jadinya saya itu.
2: Maksudnya so,
4: bisa ke beta kasih tahu.
2: Mana tahu mau ke Gunung Bromo gitu ya atau baru pulang dari Gunung Bromo.
4: Sudah biasa. Ya, kita di Batu, Kota Batu Malang sudah biasa.
2: Okay.
4: Di mana-mana biasa gitu. Tapi ini terlalu gede banget ini ya. Saya
2: volumenya
4: pakai radio HP hari ini.
2: Oh, pakai radio HP. Siap.
4: Ya, lagunya Indonesia tahun 2010.
2: Mm-hmm. Ada Feminite, ada
4: Bang. Gini aja deh, gini aja deh. Gua enggak mau tua, ada enggak ya?
2: Judulnya apa? Enggak mau tua. Udah tua juga.
4: Udah dulu. Ya, ya itulah yang isi tua-tua itu lagu apa sih, lupa gue.
2: Siapa? Yang mana itu?
4: Ya Bang Wandi bilang kemarin Pak tua gitu kan, ada gitu kan lagu itu. Iya kan? Di tahun berapa itu?
2: Pak tua sudah lah gitu.
4: Iya. Ada enggak?
2: Lagu apa itu yang mah Pak tua sudahlah.
4: Ya kalau nggak ada sih saya ini aja Bang, jadi nggak usah repot-repot Bang.
2: Apa?
4: Jadi disediain aja lagu yang pesendu.
2: Hah?
4: Yang sendu, jadi Love Story itu ada ya, tapi Indonesia ya.
2: Sendu senang duit ya.
4: Iya dong, iya pasti dong. Ya Bang, ya senang gitu.
2: Ada?
4: Ada kan?
2: Ada, nggak senang ya, uang.
4: Senang gitu, ada.
2: Nggak senang duit cash dia harus transfer.
4: Ya, anti bal bayar gitu. Udah lagi ini artinya ragu lagi.
2: Napi pak?
4: Bukan. Ah, ini buat yang timpal maya tuh kayaknya. Men malu ragu nasi nggak bepes nih. Benar wakilnya.
2: Oh, tiang saya nggak ada pes.
4: Oh, itu.
2: Oh, halo Mas Bro, Rahajeng Kuningan beli bro.
4: Nyentuh.
2: Bu Indi.
4: Iya, tapi aku bingung ini kok bro ini adikku loh suaranya. Adirai.
2: Ini Budiawati juga ini. Pekan Sanggulan gitu.
4: Wih. Sokasini lah, Gek.
2: Sokasinya, dase.
4: Iya, dase, sokasi, Gek. Oh ini kan begini bang, termasuk shock aksinya itu dia yang buat bang.
5: Oh iya benar kan?
4: Shock aksinya. Malam ya Pak Diawati ya, di Tiga Wasu Bali.
5: Batuk sampai batuk loh.
4: Siapa yang batuk?
5: Akulah.
4: Ya biarin makanya.
5: Makanya ditutup mic-nya. Tengkurap biar nggak ketahuan.
4: Iya tengkurap dong.
5: Tengkurap. Susah lagi lebih susah tengkurap ini kalau saya. Udah tahu kan kenapa? Yeah.
4: Ya aku udah tahu. Udah usah di sini malu nanti kita. Ya tapi aku Astungkara nggak sampai seperti itu loh perutnya bang.
5: Oh nggak apa-apa yang penting ya, sehat.
4: Masuk respect.
5: Serius? Masa ya, sih?
4: Coba nanti kalau ke tempat ini tempat gymnya aku di. Nanti tak tunggu di situ. Oke. Okay.
5: Siap.
4: Apa yang mau tak sediain bilang dulu dari sekarang.
5: Durian.
4: Durian. Durian itu Kartika punya.
5: Oh, iya benar.
4: Kalau bukan Kartika. Okay. Tapi Indi punya juga kayaknya.
5: Enggak rujak beliau itu.
4: Nah dia kalau di kampungnya pasti suara kan.
5: Oh di Tabanan ya.
4: Banyak durian.
5: Okay.
4: Malam Mbak Indi. Okay. I love you too. My darling.
5: Lah kayak lagu aja. My darling,
4: I love you.
5: Okay.
4: Ya, aku salam-salam ya bang ya.
5: Siap silakan.
4: Tapi lagunya tadi apa ya aku minta tadi ya?
5: BCL aja gak? BCL.
4: Ini aja ada bang, kalau BCL tuh aku genit kalau dengerin modulasinya dia. Ya bingung duduk salah, berdiri salah gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena saya pernah jabat tangan di Bangli di lapangan waktu beliau itu nyanyi di situ.
5: Oh, oke. Okay.
4: Ya, dia ngelirik gundul saku, gundulku dilirik terus gitu. Terus aku takut sama bodyguardnya.
5: Ada bodyguardnya?
4: Iya, ada dong. Tapi ya kita ukuran sama besarnya. Tapi kalau untuk itu kan kita ya jabat tangan kenalannya gitu kan. Iya kan?
5: Iya. Pegak Sanggulan nih ditanya sama ini. Siapa Bu Indi? Bawa masuk ke grup. Karena ada grupnya.
4: Iya, pasti. Grupnya kalau aku kan biasanya kalau grup langsung nyelonong kerer ya gue tuh. Iya kan?
5: Ya siap lah. Ini berarti
4: grupnya apa ini? Grup apa ini kira-kira?
5: Ada grup WhatsApp. Jalan-jalan. Grup WhatsApp.
4: WhatsApp. Oh grup WhatsApp ya, sudah masuk pasti kan yang hurufnya 30 di belakang toh.
5: Iya.
4: Jadi beta sudah taruh itu.
5: Mana? Belum.
4: Jadi Sunde lagi bingung. Nanti bareng sama Ayu di Maluku beta.
5: Siap. Ini
4: ya Maluku ya.
5: Udah. Eh, Mbak Ayu belum kayaknya. Udah belum ya? Tadi udah kayaknya udah.
4: Ya beta mau ingin bahasa itu palu gitu. Kalau nanti sana beta mau belajar sama dia itu.
5: Oh ya?
4: Ya beta tahu itu.
5: Ya, belum kan? Belum masuk kayaknya.
4: Ya, belum. Kalau beta suruh masuk ya. Masuk Bayu. Malam Bayu. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik.
5: Amin.
4: Oke deh ya.
5: Oke bang. Siap. Sani ya saya carikan ya.
4: Buat semua ada ya.
5: Sani. Tanpa
4: kecuali ya bang ya.
5: Sani.
4: Ya boleh.
5: Oke. Okay. Sehat selalu Pak Sanggulan.
4: Thank you so much, bye-bye.
5: Welcome, bye. Oke, okay, masih dengan Wan di sini. Dan, oh, sudah ada telepon yang masuk ya, sebentar. Halo, selamat malam, Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali, senandung malam, Bung Wandi Ajis.
5: Teh Dinda, sehat?
6: Alhamdulillah, barakallah. Gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah, sehat juga.
6: Gitu. Emang kalau
5: akhir-akhir bulan agak-agak sehat lah ya.
6: Gitu. Agak sehat apa agak sehat? Kemarin canda sama siapa Dharma ya, Dharma.
5: Dharma kenapa?
6: Ya kalau tanggal-tanggal segini tuh makan cukup nasi pakai mie.
5: Emang karena beliau pas lagi ini begadang di sini aja kali masak mie.
6: Telur tengah malam. Kalau sapi pakai kecap udah cukup.
5: Atau dikasih minyak goreng aja, minyak panas dikasih nasi, enaknya.
6: Yeah.
5: Gitu.
6: Kalau syukur-syukur kalau ada bawang gorengnya udah enak.
5: Iya gitu. Benar, bawang lagi mahal.
6: Nasi panas, nasinya panas, kasih garam, diaduk semua tuh nasinya, kasih tak ditaburin di bawang goreng, udah.
5: Iya,
6: syukur-syukur ada kerupuk kan, kerupuk kaleng.
5: Aduh, gitu. Lengkap tuh, berarti plus tambah abon lagi.
6: Itu mah bukan apa namanya penghemat, itu mah abonnya mahal. Halo,
5: berarti kalau Bogor udah nggak usah ditanya ya. Saya pastikan template pertanyaannya. Di sana hujan gitu. Karena kan
6: memang hujan.
5: Oh, memang hujan, memang ya. Kalau nggak hujan justru agak lain malah ya gitu.
6: Tadi tiba-tiba hujannya bikin kaget tanpa sinyal, tanpa aba-aba. Tahu gitu. Turun aja.
5: Tapi informasi di sana gimana sih ininya sekarang? Apa? Panas terus hujan atau emang dia biasa gitu? Oh, berarti hampir seluruhan ya.
6: Kalau panas setengah hari itu panasnya terik.
5: Oke.
6: Sore jelas nanti masuk di jam 15-an lah ya. Itu mulai agak mendung. Kebetulan hari ini hujan. Kalau kadang-kadang juga cuma mendung gitu aja.
5: Oh, gitu. Siap. Oke.
6: Denpasar malam ini gimana?
5: Oh, tadi subuh itu sebelum sholat, maksudnya sebelum azan gitu gerimis, tapi setelah itu panas. Tapi terus seharian ini tadi selalu slow aja. Maksudnya redup, mendung tapi tidak berarti hujan gitu. Duduk-duduk tapi tidak jajan-jajan gitu.
6: Slowly but sure ya.
5: Iya, itu. Ya, beberapa titik macet tetap ya, apalagi Ubud. Nah, gitu dah, itu aja sih. Karena tadi kebetulan siang ke Ubud, jadi
6: di Jakarta ada ini, ada Wisma Ubud namanya.
5: Oh.
6: Iya benar, Wisma Ubud. Jadi jadi di Jakarta tepatnya di wilayahnya Jakarta Selatan, tepatnya lagi di Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati itu Wisma Ubud namanya. Oke, lagu Indonesia kan malam ini?
5: Iya, Indonesia tahun 2010, 2020. Gitu.
6: 2010, ayo. 2020.
5: Sampai dengan 2020.
6: Jangan menyerah.
5: Dari?
6: Masif. Demasif.
5: Jangan.
6: 2020 kan ya?
5: Oke, bentar.
6: Jangan. Ada?
5: Jangan menyerah. Ada. Mau saya puterin ya?
6: Ya dong, harus.
5: Stop. Itu di post itu ya. Jadi nanti dia ada diem di sebelah kanan itu. Jadi kan play-nya itu ada dua, kanan dan kiri. Jadi tetap di kanan gitu.
6: Tetap di kanan ya. Sudah siap berarti.
5: Siap.
6: Oke, gitu, doa terbaik deh untuk Bung Wendy dan tim Bung Wendy ya, pulang hati-hati.
5: Wah, masih rame ya di belakang.
6: Tetangga.
5: Oh, tetangga, kirain.
6: Jadi gini,
5: anak cucu.
6: Malam ini. Malam ini tuh kalau malam Jumat itu ada bazar.
5: Oh, gitu ada bazar.
6: Ada bazar di wilayah, ada bazar. Oh, jadi
5: kebalik ya. Malam Jumat ya. Kalau di sini kan malam Minggu gitu.
6: Enggak, malam Jumat di sini. Jadi kalau malam Jumat itu rame, anak-anak semua keluar kumpulnya di bazar itu, ada mainan apa, belanja apa, belanja jajan-jajan apa segala macam gitu. Jadi ada suara anak-anak tetangga baru pulang mereka mungkin. Oke, kalau gitu baru landing tadi ada Pak Sanggulan ya. Ada Bu Indi, Bu Gemas, ada Bu Janura, dan siapa tuh, Bu Ani, ada Bu Resmi, ada Bunda Yos, yang punya ini, yang punya Sumatera Barat ya, ada Rahma.
5: Iya, Bu Rahma.
6: Yang punya Kupang 95959 belum masuk tuh ya.
5: Siapa tuh?
6: Belum ada di ini, yang punya Kupang.
5: Krispati. Krispati. Atau
6: satunya siapa? Satunya lagi.
5: Satunya lagi.
6: Ekornya 5959.
5: Viola.
6: Belum ada.
5: Belum Viola. Ada di Deona. Belum. Teh Dinda udah masuk grup?
6: Enggak tahu adminnya siapa emangnya.
5: Oh, itu ada linknya. Belum dapat link berarti.
6: Udah.
5: Karena banyak terus, jadi enggak bisa ngecek satu-satu kan.
6: Iya, betul. Gitu. Terus siapa lagi ya yang punya Bengkulu ya? Ada Bang Aye, ada yang punya siapa lagi?
5: Oh,
6: yang
5: Bang Aye kayaknya enggak pernah naik lagi sejak apa? Sejak lagunya enggak ada. Enggak maksudnya susah.
6: Makanya kalau di Denpasar ya, khususnya di Denpasar nih. Tete kalau request lagu karena beberapa awal-awal tuh sering lagu gak ada atau gak diputar, makanya harus dipastikan gitu. Dengan intronya dulu gitu. Jadi jangan menyerah kalau soal itu, gampang.
5: Jangan
6: kalau soal lagu gak diputar, gak usah ini, gak usah pundung, kata orang Sunda.
5: Enggak, soalnya kalau Bung Aye itu seperti guru bagi saya, maksudnya gini. Lagunya itu lumayan susah dicari, kayak mencari jerami dalam jarum, ya, kebalik ya.
6: Jarum dalam jemari.
5: Jerami. Ya itu. Jadi lagu-lagunya, itu, lagu-lagunya keren-keren loh.
6: Rock. Enggak, lagu-lagunya pilihan Aye itu.
5: Aye.
6: Lagu yang enggak pernah di request orang.
5: Benar itu.
6: Iya.
5: Aye.
6: Jadi yang suka hanya dia.
5: Tapi saya justru khasanah musik saya bertambah itu banyak soalnya.
6: Broadcaster tuh memang harus belajar, banyak belajar. Iya. Jadi jangan sampai lebih pintar pendengarnya daripada broadcasternya.
5: Makanya padahal dulunya beda gitu ya, maksudnya nggak harus menghafal lagu-lagu, malah menghafal berita. Sekarang malah lagu-lagu gitu. Tuh.
6: Karena emang nggak ini, Bung Wandi, nggak semua broadcaster itu mereka tahu lagu, nggak semua.
5: Benar.
6: Jadi kalau yang tahu lagu, kita bilang satu kata aja, langsung tahu dia. Nadanya begini, lagunya begini lah.
5: Kalau saya biasanya kalau misalnya bunyi ini, ting, oh itu bank apa gitu, ting, oh beda apa aplikasi. Mobil bankingnya itu berapa?
6: Yang di Kupang juga gitu. Deona itu juga pilihan lagunya tuh lagu yang enggak pernah dipilih di request orang.
5: Oh.
6: Sama, mirip.
5: Oke. Siap.
6: Iya, agak susah emang.
5: Iya. Tapi akhirnya biasanya bisa kok saya putar biasanya gitu.
6: Iya, berusaha lah jadi broadcaster sejati.
5: Wih, keren. Siap.
6: Oke, kalau gitu dilanjut daripada cukup dulu. Thank you, malam. Okay.
5: Baik, terima kasih Teh Dinda yang ada di Bogor ya. Dua penelpon lagi boleh? Atau cukup? Boleh. Ada Bu Wigati tadi, Bu Wigati mungkin tangannya agak-agak ini nih. Oh, Kak Sanggulan, salam sehat selalu. Oke. Pilot, loh, Bu Resmi nggak bisa saya angkat nih. Pilot sepanjang hidup, potret belum tentu. Ini ada yang nelpon kayaknya, siapa ya? Oh, Bu Farida sama Bu Resmi lagi berantem kayaknya di udara. Jadi agak susah diangkat ini. Bu Wigati baru bangun kayaknya nih. Oke, kita angkat penelpon, satu penelpon lagi ya. Boleh, atau dua juga boleh. Untuk yang mau request lewat chat, boleh, silakan. Saya akan coba angkat. Loh, ya ini dia. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wandi.
5: Waalaikumsalam. Dengan
7: Kak Rahma di
5: Bogor. Oi, barusan disapa Teh Dinda.
7: Sama Teh Dinda. Lama juga ngobrol sama Teh Dinda barusan ya.
5: Nah, baru kali itu saya lama ngobrol dengan Teh Dinda. Biasanya yang paling lama ngobrol dengan Bu Farida gitu. Terus ya. Tapi sama Teh Dinda baru kali itu lama. Di Batu Sangkar gimana ininya cuacanya?
7: Aduh, malam ini dingin deh, siang tadi panas. Masalah tadi siang kan ada acara di Batu Sangkar yang dibilangin kemarin kan.
5: Terus hujan atau emang dia cuma dingin aja?
7: Dingin aja, nih sampai batuk kambuh lagi nih.
5: Tapi ini udah agak mendingan kayaknya daripada kemarin.
7: Ya mendingan. Cuma dibantu sama obat ini.
5: Oh iya, haruslah kalau sudah lumayan mengganggu aktivitas harus ini dong ya, harus ke dokter lah minimal.
7: Iya.
5: Dokter asli loh ya, jangan dokter lain.
7: Ya, dokter cinta.
5: Iya. Kok tahu aja?
7: Ya, mungkinnya udah tahu.
5: Itu zaman dulu. Dokter cinta ke ting ting.
7: Sayang enggak ada
5: lagu
7: musiknya di sini.
5: Enggak ada. Itu di perempat kalau di sini. Ya. Oke.
7: Dokter cinta nggak susah nih, apalagi dokter cinta udara, banyak yang itu, Wandi.
5: Iya bisa jadi.
7: Iya masalah udah kejadian.
5: Oke. Harus udah hati-hati kita. Siap.
7: Apalagi teman-teman Kak Rama juga sekarang nih kan.
5: Oke. Siap Kak Rama.
7: Dari lagu aja kita ya.
5: Iya sih, lagu aja. Lagu apa?
7: Bisa aja yang enggak ini. Tadi bisa diputar lagu ini ke Adila ya?
5: Tadi udah, tadi kan jam 10-an.
7: Dengar tadi masalahnya.
5: Oh, sudah.
7: Arah-arah ke itu masih bisa kayak Poppy Mercury Pak Inka Christy bisa.
5: Oh, enggak ada kalau jam segini. Kalau tadi jam 9 sampai jam 10 itu kan masih bebas. Boleh tahun berapa aja gitu. Barat Indonesia boleh. Tapi kalau sudah di jam 10 itu terkunci. Kalau di sini lagu Indonesia recurrent sama current itu berarti tahun 2010-an 2020 gitu.
7: Apa deh, dengarlah Bintang Hatiku The Misses saja.
5: Dari
7: The Misses. The tulisannya Misses.
5: Oke. Dengarlah.
7: Dengarlah Bintang Hatiku.
5: Oke, coba saya cari. Mau nyapa-nyapa boleh?
7: Oh, nyapa-nyapa. Oh, salam sehat sehat bahagia selalu buat Wandi. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan keluarga.
5: Amin.
7: Salam juga buat Teh Dinda yang baru bergabung tadi, salam selalu buat Bang Aye, buat Diona, buat Ibu Farida, salam saya juga buat Ibu Wigari, buat Ibu Indi. Ini baru belajar ngapal-ngapal dari

0: buat Bang Govinda. Pokoknya buat sama-sama yang tergabung di grup Ketawa Ke TV selalu dalam sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Okay.
0: Lagunya ketemu ya.
1: Lagunya yang ini ya. Yang mana sih?
0: Ketemu.
1: Oke.
0: Oke.
1: Cowok ini ya.
0: Iya, iya cowok.
1: Oke. Oke, siap, siap.
0: Bagus lagunya dong.
1: Oke. Ya, siap. Saya ditunggu lagunya.
0: Oke deh. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang ada yang jauh dari Batu Sangkar ya, Kak Rahma ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Mudah-mudahan bisa terputar nih lagunya semua. Halo, selamat malam Pak Widi.
2: Halo. Halo, selamat malam. Keriting-keriting.
1: Keriting ya, benar-benar keriting ya. Pak Widi, selamat pagi dong ya ini.
2: Iya, sudah pagi ini, Bang. Lagunya ngikutan aja ini dah.
1: Siap. Iya, karena ini enggak bisa diputar kayaknya, ini udah banyak yang menunggu.
2: Iya, terlalu. Udah penelpon ke-6 berapa ini? Penelpon berapa ini?
1: Kelima ini.
2: Kelima? Udah banyak sekali. Ya nggak apa-apa, ikutan aja lagunya.
1: Siap, oke.
2: Okay. Ya langsung aja salam-salamnya aja Bang.
1: Boleh. Udah mau
2: tidur udah ini ya.
1: Mau,
2: soalnya
1: mau bangun pagi.
2: Tadi pagi, ntar pagi ya. Mau apa? Sweden sama Jepang itu. Harapan Jepang ya.
1: mudah-mudahan ya Jepang ya.
2: Udah-udah lolos ya.
1: Lolos. Berarti kalau lolos gimana? Ada diskon nggak ya? Ada atau ada promo? Ada apa gitu dikasih hiburan buat rakyat gitu di sana?
2: Yang itu enggak itu kan untuk enggak, ya. Spesial untuk anggotanya dia aja. Paling cuma apa gembira aja.
1: Support
2: ya.
1: Oke.
2: Okay. Korea udah pulang katanya out kan?
1: Iya. Iya.
2: Iya kasihannya. Kan Jepang kalah besok ya udah pulang dah.
1: Kalau kalah tapi lumayan ya ini soalnya melawan ini Jepang Swedia ya. Tapi nggak tahu
2: ya,
1: juga sih
2: bertahan lah mudah-mudahan
1: kalau Ekuador sama Jerman pasti Jerman yang bertahan ya.
2: Ya Jerman pastinya itu semalam tadi pagi itu kan Brazil itu juga tuh bagus sekali.
1: Oh bagus ya.
2: Sama Portugal juga itu.
1: Benar.
2: Terus nonton terus. Iya. Yeah.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Eh Bang Wandi. Salam ya. Salam okay. Ya. Barusan ada siapa ya? Mbak Jingga Ratna?
1: Barama. Anjing. Barama
2: ya. Barama ya. Barama itu di mana itu? Di
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Sumatera Barat ya.
1: Sumatera
2: Barat. Selamat malam, kemudian ada Bu Farida di Palu juga, sudah tidur mungkin semuanya ya. Mbak Ayu dimasuki di Maluku Tengah, Bang Bininjo, kemudian ada Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi Batam, Pak Purnama Sari di Wali Mandar, Mas Anwar, Mas Sati, Bu Wigati di Wonosobo, Bang Edo juga, dan ada Bung Yunus di Buton, Bang Luhu juga di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Gemas, Ani di Gaya Payangan, kemudian ada Bu Istahita.
1: Oke.
2: Okay. Untuk beli Bu Pindah juga ya, Igor di Jakarta juga ya, Pak Tami, Yamangwati, Mas Bro, Bu Katika, Pak Putu Benese, Pak Mangku di Kelungkung, Pak Wangku Wijana, ya Pak Kuromo, Pak di Makassar. Ya untuk kesemuanya aja ya Bang Wandi, nah, udah malam.
1: Siap.
2: Dirangkul jadi satu aja ya. Okay. Makasih Bang Wandi.
1: Oke, okay, dengan senang hati. Oke, okay, baik Pak Widi yang ada di Tokyo adalah penelpon terakhir kita ya. Untuk yang mau bergabung, nah ini kayaknya besok baru bisa bergabung kembali ya. Buat Bu Farida, kemudian juga ada Bu Wigati, Bu Janura juga yang belum bisa naik ya. Bu Farida yang kedua kali belum bisa naik ya. Bu Resmi, lagunya kayaknya belum bisa terputar nih karena sudah 42 menit. Mudah-mudahan bisa diputar, ditunggu aja ya, kita coba. Oke, sekarang waktunya kita dengerin buat Bu Diawati dan juga ada Pak Sanggulan dari BCL ya. Cinta Pertama atau Sani. Kemudian juga tadi ada Teh

Indah, ada The Massive dengan Jangan Menyerah, dan Kak Rahma tadi ada di Batu Sangkar. Ini request lagu The Massive ya, The Massive, The Massive. Oke, dengarlah, dengarlah Bintang Hatiku. Bu Indi tadi request Ku Tetap Menanti Nikita Willy. Ditunggu lagunya, dan masih dengan Wandi di sini.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Ini spesial yang direquest oleh Bu Indi tadi ya, terakhir ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Bu Indi, Pak Widi yang ada di Tokyo, Kak Rahma di Batu Sangkar ya. Kemudian juga Teh Dinda di Bogor, Pekasanggulan di Tabanan, Bu Diawati di Singaraja. Kemudian ada Bang Hendri di Medan, di rumah ya. Ada juga Bu Kartika di Singaraja, Viola di Makassar, Bli Govinda di Lampung. Ada Gemas di Payangan, kemudian juga ada Bunda Yoselin di Tabanan, ada Mas Sandi di Menang Maning. Bu Farida di mana Bu Farida? Di Palu. Bang Luhut di Tapanuli ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih untuk segalanya Ketawa KTV di malam hari ini. Untuk Anda yang pengen Ketawa KTV terus ya, terus bersama kami di Senandung Malam di jam 9 atau jam 9.15 ya, sampai dengan jam 12 malam. Untuk Anda yang pengen bergabung melalui grup WhatsApp juga boleh, silakan bisa chatting ke 0896781238300. Nanti kita akan masukkan ke grup di sana atau kita share linknya ya. Waktunya kita istirahat, waktunya kita tidur, memberikan hak kepada tubuh kita, pada anggota tubuh kita untuk istirahat ya. Besok kita ketemu lagi. Besok malam akan ditemanin oleh Fitri ya. Tapi jangan lupa nanti di jam 4 pagi dan juga jam 7. Jam 4 ada Ekuador melawan Jerman, kemudian Jerman melawan Swedia. Anda bisa langsung debar ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang akan dipandu oleh Lili. Saya Wandi Aziz dan Pak Wayan Switer pamit. Selamat malam, sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Swastiastu. Ini Raja Sama Niki, Rekan Rai, para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar, suara budaya Bali ya. Raja Mali Niki nyaringi ring frekuensi 106,4 MHz, rompat suara budaya Bali, ring rahina mangke, Niki sampun ranjing ring rahina sukre. Kentaran tanggal 6 likur kali tali bulan Juni kali tali 6 likur mungkin kentaran ge reng semuanya semangi puniki dalam rakerai ngabis saking kalah mungkin nyantos bubu meja bos reng gala jam dasa semang titiang jayu hari seni paca nyarengin rakerai reng sejarah ini pekuan suang suang puniki ge dalam dan dijaya pada bagian niki mang dasami sate manggiang kerahayuan miwah kerahajengan dalam nenten pasti kesampun kekirang nenten kekirangan pun apa pun api. Enggih talar niki titik nyobiah mandane siaran puniki talar dada selakarai pirengang reng aplikasi RRI digital niki nges sanes sampun presiden kundu reng App Store utawi Play Store talar reng streaming rri.co.id. Anggera kalarai, sani mungkin dayuri pacar nyobain informasi ke dumun. Niki reng marga yang muruk nomor pitung dasa dan pasar. Kena dayu bertugas mungkin. Niki pasti kesampun mentan ayah dan acara sani pacang. Kemarga yang malai jebos nyantos puput renggalah jam dasa semeng. Angge maju pas pacang aturan titian puniki rakerai ring amareng nge siaran Surya Puja sane mau muda catur palaning bakti weh atuh sane niki kedagian oleh Niputu Asri Supriyaning sih pindah ke angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali mantur niki nyangkrin yang ngalah jam 6 pacang aturan titian untuk Puja Trisan ya taler mantur maju pas niki susane Puja Trisan ya aturan titian ring ambare atau siaran galang kangen maju pas. Ayo ngira kerai suasana galang kangen maju bos niki pacang ke napi wastani sobiah titia informasi maka biwa tembang-tembang kentan ge kerianin anto informasi ring perakiraan cuaca provinsi Bali rahinan dimangke maka biwa ring harus lalu lintas suasana punika ring galah jam pitu nyantos jam siap puniki pacang memandegi kali jam miring titia rakerai yang baru anto mebrik bagan ngemausang ngendin indik topi-topi sana ringan sana nampak sarang kehidupan kentan ge madan ge bada-bada niki presiden nyarangin nge rakerai sarang sami taler wawuring galah jam sia nyantos jam dasa meja bos pacang kedagin anto obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Ngira kerai kadi amun iki kerumun nggih ada yari nyobi informasi niki ngeninin indike dan acara sani pacang kemarin mulai jebos nyantos puput ringgalah jam dasa semeng nggih taler niki ditiang uning ayam menara kerai sami niki para pendengar setiap rompat RRI dan pasar sani presiden nyarangin durus kemantan mulai jebos ngeranjing sereng ditiang riamara niki melalui pesawat telepon kenten nggih ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp dicatat dungun nggih. Antum bagi terus ring titik meja bos ring nomor 0878988222420. Taler titia napi wastane ngapti yang mandane meja bos napi sani sabot sobiah titia ri ambara peniki mana presiden membikeno taler menghibur akarai sani napi wastane kantun monitor sarang perompat RRI dan pasar taler niki baca sapo sanggre titia yang suka dibiasane nge rakarai niki duaning napi wastane mali jebos baca aturan titia ri ambara ring siaran Surya Puja taler teman-teman kerohanian niki mandane presiden sida semangat kantong ge mina rakerai niki wentan sani bau mutangi mirangan langsung ya untuk tembang kerohanian mangdani presida ring tubuh makami waring jiwa raga sareng sabi kantong ge presida relax kantong ge sedurung beraktivitas weje bos sedurung dipadati oleh berbagai macam aktivitas. Ngiring niki, sanakan pun doang ni mentan sanai jagi ngelintang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Dek, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
2: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
1: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
1: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang mengganti dumen dingin.
2: Gitu dong. Maksud yang kenten nak?

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Semeton pendengar RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tentunya selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Niputu Sri Supriyaningsih, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada hari ini akan berbagi mengenai siraman rohani. Nah, pendengar RRI Denpasar, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai catur palaning bakti wang atuha, yaitu empat pahala atau manfaat yang diperoleh oleh seseorang yang senantiasa berbakti kepada orang yang lebih tua. Dalam hal ini, yaitu kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Semeton pendengar RRI Denpasar, dalam ajaran Hindu, orang tua menempati posisi yang sangat mulia. Sejak kita lahir ke dunia, orang tualah yang pertama kali memberikan cinta kasih, perlindungan, pendidikan dan pengorbanan tanpa batas. Seorang ibu rela mengandung selama 9 bulan, menahan rasa sakit saat melahirkan, serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang hidup. Dan seorang ayah bekerja keras siang dan malam demi memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan anak-anaknya dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dalam ajaran Hindu menempatkan penghormatan kepada orang tua sebagai salah satu bentuk dari dharma yang utama. Bahkan, sebelum seseorang mampu melaksanakan yajna yang besar, melakukan tapa brata yang berat, ataupun mempelajari kitab suci yang mendalam, ia terlebih dahulu harus belajar menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Dalam kehidupan modern ini, seringkali kita begitu sibuk mengejar pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan berbagai macam pencapaian duniawi, hingga tanpa sadar mengurangi perhatian kepada orang tua. Ada yang tinggal serumah tetapi jarang berbicara dengan orang tuanya. Ada yang selalu membawa telepon genggam kemana-mana tetapi lupa menanyakan kabar ibu dan ayahnya. Padahal sesungguhnya, restu dan doa orang tua merupakan kekuatan spiritual yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, dalam kitab suci Mahabharata, khususnya pada bagian Adiparwa, terdapat sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang bakti seseorang anak kepada ayahnya. Tokoh tersebut adalah Bhisma, yang pada masa mudanya bernama Dewabrata. Kisah ini bukan hanya menceritakan pengorbanan seorang putra, tetapi juga menunjukkan betapa besar kekuatan batin kepada orang tua dalam kehidupan manusia. Kisah ini berawal dari Raja Sentanu, Raja Besar Hastinapura. Sebelumnya, Raja Sentanu menikah dengan Dewi Gangga dan memiliki seorang putra yang sangat tampan, cerdas, serta sakti yang bernama Dewabrata. Dewabrata dititik langsung oleh para resi dan ahli senjata sehingga tumbuh menjadi kesatria yang sempurna. Ia juga telah ditetapkan sebagai putra mahkota yang kelak akan menggantikan ayahnya memimpin kerajaan Hastinapura. Nah, suatu hari ketika Raja Sentanu berburu di tepi sungai Yamuna, beliau bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Satyawati, putri seorang kepala nelayan. Raja Sentanu jatuh hati dan ingin memperistrinya. Namun ketika melamar, ayah Satyawati mengajukan syarat yang sangat berat. Ia meminta jaminan bahwa anak yang dilahirkan dari Satyawati kelak harus menjadi Raja Hastinapura. Per- permintaan itu membuat Raja Sentanu sangat sedih. Sebagai seorang ayah, beliau mencintai Dewa Brata dan tidak mungkin mencabut hak putranya sebagai pewaris tahta. Namun di sisi lain, cintanya kepada Satyawati begitu besar. Akhirnya Raja Sentanu memilih mengalah dan kembali ke istana dengan hati yang gundah. Hari demi hari beliau tampak murung, kehilangan semangat dan sering termenung seorang diri. Dewa Brata yang sangat mencintai dan menghormati ayahnya merasa heran melihat perubahan tersebut. Ia kemudian mencari tahu penyebab kesedihan ayahnya. Setelah mendengar penjelasan dari para menteri kerajaan, Dewa Brata mengetahui bahwa sumber kesedihan ayahnya adalah karena tidak dapat menikahi Satyawati. Mendengar hal itu, Dewa Brata segera pergi menemui ayah Satyawati. Di hadapan para tetua dan saksi kerajaan, ia menyatakan bahwa dirinya rela melepaskan hak atas tahta Hastinapura. Ia tidak ingin kebahagiaan ayahnya terhalang oleh kedudukannya sebagai putra mahkota. Namun, ayah Satyawati masih ragu. Ia berpikir, meskipun Dewa Brata menyerahkan haknya, bagaimana jika kelak anak-anak Dewa Brata menuntut tahta kerajaan? Keraguan itulah yang membuatnya belum bersedia menerima lamaran Raja Sentanu. Saat itulah terjadi peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah Mahabharata. Demi kebahagiaan ayahnya, Dewa Brata mengangkat tangan dan mengucapkan sumpah yang mengguncang dunia. Ia bersumpah tidak akan menikah sepanjang hidupnya. Ia bersumpah tidak akan memiliki keturunan. Dan ia bersumpah akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga keturunan yang lahir dari Satyawati dan menjaga kerajaan Hastinapura. Sumpah itu begitu berat, sehingga para dewa yang menyaksikan dari kayangan terkejut dan takjub. Mereka berseru Bhisma, yang berarti orang yang mengucapkan sumpah dahsyat dan bersumpah yang sangat mengerikan. Sejak saat itulah Dewa Brata dikenal dengan nama Bhisma. Ketika Raja Sentanu mengetahui pengorbanan putranya, beliau sangat terharu. Seorang ayah yang penuh kasih sayang tentu tidak menginginkan putranya kehilangan masa depan demi dirinya. Namun Bhisma telah mengambil keputusan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Karena bakti dan pengorbanan yang begitu besar, Raja Sentanu menganugerahkan kepada Bhisma sebuah anugerah istimewa, yaitu Icchamrtyu, yakni kemampuan untuk menentukan sendiri waktu kematiannya. Nah, pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan lebih dalam, sesungguhnya pengorbanan Bhisma bukanlah sekedar melepaskan tahta kerajaan. Tahta dapat digantikan, kekayaan dapat dicari kembali, tetapi kesempatan untuk berumah tangga dan memiliki keturunan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang manusia. Namun, demi melihat ayahnya bahagia, Bhisma rela mengorbankan seluruh kepentingan pribadinya. Karena itulah, hingga saat ini Bhisma dikenang sebagai salah satu keteladanan bakti kepada orang tua yang paling agung dalam ajaran Hindu. Dari kisah Bhisma, kita belajar bahwa bakti seseorang kepada orang tua tidak selalu diwujudkan dengan pengorbanan yang besar, seperti yang beliau lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, bakti dapat diwujudkan melalui sikap hormat, tutur kata yang lembut, kepedulian, perhatian, membantu kebutuhan orang tua, serta menjaga nama baik keluarga. Bhisma mengajarkan bahwa kebahagiaan orang tua adalah bagian dari dharma seorang anak. Ketika seorang anak mampu membahagiakan orang tuanya dengan tulus, maka ia sedang menanam benih karma baik yang akan berbuah dalam kehidupannya. Nilai inilah yang kemudian sejalan dengan ajaran Catur Palaning Bhakti Wanghatuha, yaitu empat pahala yang akan diperoleh oleh mereka yang berbakti kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Dengan demikian, kisah Bhisma bukan hanya cerita kepahlawanan dalam Mahabharata, tetapi juga mencerminkan dan mengingatkan kita tentang pentingnya menghormati, mengasihani, dan berbakti kepada orang tua selama mereka masih bersama kita.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kepada orang tua bukan hanya diwujudkan melalui kata-kata, melainkan juga melalui sikap hormat, perhatian, kepedulian, dan kesediaan membantu mereka ketika membutuhkan. Umat sederhana dan semeton pendengar RRI Denpasar, dalam ajaran Susila Hindu dikenal dengan konsep Catur Palaning Bhakti Wang Atuha, yaitu empat pahala yang diperoleh seseorang yang berbakti kepada orang yang lebih tua, khususnya kepada orang tua. Keempat pahala tersebut yaitu yang pertama ayusa, yang kedua warna, yang ketiga bala, dan yang terakhir yaitu suka. Keempat pahala ini bukan hanya bermakna lahiriah, tetapi juga mengandung makna spiritual yang sangat dalam. Ayusa yaitu panjang umur. Pahala pertama adalah ayusa yang berarti panjang umur. Panjang umur bukan hanya berarti hidup dalam waktu yang lama, tetapi juga menjalani kehidupan yang berkualitas, sehat, dan bermanfaat. Anak yang berbakti kepada orang tua biasanya memperoleh banyak doa dan restu. Doa yang tulus dari orang tua menjadi kekuatan spiritual yang menjaga perjalanan hidup sang anak. Ketika seseorang selalu menghormati dan membahagiakan orang tuanya, ia menanam karma yang baik yang akan kembali dalam bentuk perlindungan dan keberuntungan dalam hidupnya. Karena itu, menghormati orang tua sesungguhnya merupakan investasi spiritual yang sangat berharga. Yang kedua yaitu warna. Warna yang artinya kemuliaan, kehormatan, atau kewibawaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa orang yang santun kepada orang tua umumnya juga dihormati oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena penghormatan kepada orang tua mencerminkan karakter yang luhur. Orang yang mampu menghormati orang tuanya biasanya mampu menghargai orang lain, menjaga etika, dan bertindak bijaksana. Kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, ataupun gelar akademik, melainkan oleh kualitas moral dan perilaku seseorang. Itulah sebabnya orang yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh kehormatan di tengah masyarakat. Kemudian pahala yang ketiga yaitu bala atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental, emosional, dan spiritual.

mampu memberikan ketenangan dan jalan keluar. Nah, inilah salah satu bentuk kekuatan yang lahir dari bakti kepada orang tua. Kemudian pahala keempat yaitu sukha, yang artinya kebahagiaan. Setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari harta benda atau kemewahan. Kebahagiaan yang sesungguhnya muncul ketika hati merasa damai dan bersih. Salah satu sumber kebahagiaan terbesar adalah ketika kita mampu membahagiakan orang tua kita sendiri. Betapa indahnya ketika kita melihat senyum orang tua karena perhatian kita. Betapa damainya hati ketika mengetahui bahwa orang tua merasa dihormati dan dicintai oleh anak-anaknya. Sebaliknya, banyak orang yang sukses secara materi tetapi hidupnya tidak tenang karena pernah menyakiti hati orang tuanya. Oleh sebab itu, membahagiakan orang tua merupakan salah satu jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Pendengar yang berbahagia, saat ini banyak anak-anak yang tinggal jauh dari orang tuanya karena pekerjaan atau pendidikan. Namun jarak tidak boleh menjadi alasan untuk melupakan bakti. Bakti dapat diwujudkan dengan berbagai cara yang sederhana. Di antaranya bisa dengan berbicara dengan sopan kepada orang tua, mendengarkan nasihat mereka dengan hormat, membantu kebutuhan mereka sesuai kemampuan, menjaga nama baik keluarga, menyediakan waktu untuk berkomunikasi, merawat mereka ketika sakit, dan mendoakan keselamatan serta kebahagiaan mereka setiap hari. Bahkan sebuah telepon singkat yang hanya menanyakan kabar orang tua dapat menjadi bentuk bakti yang sangat berarti. Yang terpenting bukanlah besar kecilnya pemberian materi, melainkan ketulusan kita dalam memberikan kasih sayang kepada orang tua. Nah, umat Sedharma dan pendengar RRI yang berbahagia, melalui siraman ini kita belajar bahwa bakti kepada orang tua merupakan salah satu dharma yang sangat utama dalam kehidupan. Kisah Bhisma dalam Adiparwa mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, kesetiaan, dan penghormatan kepada orang tua. Ajaran catur Palaning Bhakti Wong Atuha mengingatkan kita bahwa mereka yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh empat pahala yang utama, yaitu ayusa, yakni panjang umur, warna, kemuliaan dan kehormatan, bala, kekuatan lahir dan batin, dan yang terakhir sukha, yaitu kebahagiaan dalam hidup. Semoga melalui pencerahan ini kita semakin termotivasi untuk menghormati, melayani, dan membahagiakan orang tua kita selagi masih ada kesempatan. Karena sesungguhnya, kebahagiaan orang tua adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan dan keberkahan hidup kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan para

Gender Wayang. Gender Wayang atau Gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

emas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-beciknya ni. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

ร้อนเหี้ยคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พอปิดเยอะ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Enggira kerayu para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggi, mulai malam ini sangat titian dari ring FM 106.4 MHz. Nyarang kira kerai puniki ring ambare ringgal amankin kantemnya di bawah sampun aturan titian untuk siaran Surya Puja. Sani mamudu catur palaning bakti weh atuhe sani kedangin oleh Niputu Asri Suprianing sih pina ke angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nggih mugi-mugi sani ini napi sani sampun kawadar di wau presiden napi sani mapi kena sarana kerai para pendengar kenten nggih mang dene niki sarang-sarang saling mengingatkan kemanten napi sejatine ring kuripane kenten nggih sama-sama menyadarkan untuk napi wasane pengabdiannya ini mana presiden menjalani hidup kenten nggih untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau sampun niki Dayuari mengumandangkan azan subuh gitu ya untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim selamat menunaikan ibadah dan juga niki majari umat Hindu Sedharma taler sampun katurang ring ambare kadi bisa melontar batu kelawasan renungan nyantos ring puja trisandya sampun dari tiang ring ambare. Nggih, sedulur nonton niki titeng aturan rajin numun ya, sarana kerai para pendengar sampun monitor enggalah mangkin kenten. Selamat pagi, taler nggih selamat pacha menjalani aktivitas kadi biasa kenten nggih. Minap niki rahinane mangkin, rahina sukra tanggal 16 bulan Juni kali tadi 16 mangkin sampun taler ngeranjing ring rahina penampahan kuningan kenten. Nggih, majari umat Hindu Sedharma niki pasti sampun pacama taki-taki sane istri-istri seperti kadi kadi kenten nggih kadi ring penampahan galungan sane sampun lintang mungkin taler pacang napi astane ngambil pekarian nggih ngambil pekarian kadi ring istri niki anto nyayagayang utawi taki-taki ring bebantenan kenten nggih utawi sane lanang taler membagi tugasnya ya sama-sama mengambil peran ring rumah tangga terutama niki ring keluarga untuk tapi saya meresi sarang keluarganya sami niki mangdane ngeranjing ring rahina suci benya rahina kuningan mana presiden sami bersih ya dan tenjuan taling ring lingkungan kemanten kemon ring manah kantun bersih taler nge. Ngira kerai lian ring siaran Surya Puja sana ke kampun ke wadar titang wawu makin jagi wadar titang reamare siaran galang kangen. Iya tuh siaran galang kangen dua niki ring rahinan makin pacang memude mendidik anak kenten. Nggih kadi napi bubawasane ngiring sarang-sarang piar siang numun niki siaran galang kangin duwe. Asru nika pacang katerang numun kudang informasi sane buar pisan atau nika duresmo sandekan.
1: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang pendarma wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan dalam Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah dalam Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Renggong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidetape.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gitu kena irago. Dadi anak tua sing dadi yampah kenik-nik ya pobuin di jaman Ibu Koyani. Harus selalu waspada setato nuturin, setato perhatian tekenik-nik pangsing caro godel melum melumar gitu anak sing ada talin nih sing bakal nyidang ngedat
1: breh beh
0: subuhado sawotaro ah jam ngantosan putu kejur mau janji dakar kepeken barang-barang meli tambah meli harit ado kengkin yo nih kayak janis sing teko paling menah kelalih yo mulih nih adilan yo gandeng pada angken ngantosan yo
2: aduh haji berdurah bok durah bos ajaan kan dia aneh main aduh
0: iya iya iya iya itu saja saja
2: aduh me melingga depan di
0: apa melingga tunggu dia nu cacak cicik lancak linci kone mau janji ke kepekan
2: napi jak elam dan bakat-bakat itu nih ngalih hijau kadang jang elam ini aja paling dia ngalih kan diko badan celeng lo ngomong dan ye dapat ne beten jang atuh ten sajan
0: beten di jo
2: iki di calong jang
0: ya atuh
2: dan ngalah anu nek nek mangken ji dan ngalah pakaian dinas jang aduh mengai pakaian patut engen jang duor jang beten dan ngalah logika nek nek ji atuh kewah jang ben
0: orin nak e
2: napi orin rago ngomong telu bisa daso jawab nih beliun ngion ngomong ben di joka dan tawang eh irip yang di Google yang hijau yang ada cak dua ngion jawab rago balik tutur nih
0: ada nah masih sing tengahin dia negak seri malu nih
2: ini ke mereka kesedoh nih medan nih
0: ada tuh nak sajo misi cara ros butuh tuh
2: yeah,
0: nih nih jani nak mulu hebat
2: duwag orang A ya bo johong nawang yo niko
0: tuh kekinan taro gitu yeah. Informasi jak cepat melesat tak terkendali
2: jakti kenan bo perang di Amerika ragu dini nawang
0: maragong orang A gen yo bejek bo paling malu nawang
2: yeah,
0: sajo tuh ya melen pesan aja zaman-zaman di Ragogas nu cinik-cinik gitu.
2: Kena bajik nutur ni mangken ja. Aduh kewas tayan yang pidan Ragoji. Sing tadi nega anggaleng, busul jernyen.
0: Nah.
2: Dan Ragon nega anggaleng, mangken ini ketuang. Dengan ini nega anggaleng, tu sopam si jaga leng.
0: Sajo tu. Sake walau yang kena hang tu. Apo ya sujatin anak tua pidan ngajahin nih rago ban tutur-tutur buku gitu ian alih di secara logika tidak masuk akal tetapi ya ngenen
2: ngenen sing tadi nggak ngelesung mayan busul jetnya
0: ah gitu sebab
2: genten model
0: umpamine ceros putune sing tadi nenggakan galang nih busul nyinsik gitu iya nalih cek kenyataan nih sing yo sajo busul yang negakin galang saki walo tutur na itu oto pangdo iragolan alo disirah bau kejit pang nawang lebah tegoh pang nawang ulu teben segitu baben dodonya nih nyun pabuan lengar nyun gitu nah itu
2: yan pabuan suun ulung
0: sajan yan pabuan suun apa buin pabuan tuh misi pamor tuh lantas entuh mau sepuk penyingak terus keno
2: nah tuh sehingga dia nyambat peteng kan yang sebenarnya petang yang sari logikanya kan yang petang nyambat tentingaan debu kadang masuk kau penyingaan
0: di samping itu yang petang drago nyampat ada saget nang apa ulung
2: dan singaan
0: langsung hilang ya si bakatan
2: gitu ya oke itu dua nak dua pidan utur dan langsung urine drago Oh. Banyak jejah Rago kena
0: sih. Benar. Dadaning ajang mau jujuk. Oh, sih gitu. Hmm? Oh, iya ngajang mau jujuk penyiapan di betaan batis nasi. Iya, artinya secara logika dari kesehatan kan tidak baik.
2: Baik dan baik.
0: Oh, ngajang mau jujuk tuh.
2: Hmm, ternyata anu ternyata santai lah kok. Baru barang dari. Sing tadi ngisang nasi, tadi utang-utang nasi, mati siap selamnya.
0: Oh, tuh.
2: Jadi apa ya hubung nasi siap selam?
0: Oh, yang ngelah siap selam.
2: Oh, kendera. Artinya yang nak merto nak nasi ni nak merto ya yang ni kutang-kutang nak bas mal
0: kan? Ah, sing tadi lagi ngutang merto harus dihormati merto tu gitu. Nih sing sajian
2: buat tempe. Nih sajian pun amun.
0: Orang nen malu.
2: Mungkin dumun ada sajian.
0: Tu ada anak setia kepada janji tu. Janji,
2: kena kipun dagang kan mau janji jadi dagang jam daso kalau mereka. Nih boyo anu.
0: Apa orang kalau ada tak benyen gitu kan?
1: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, kenten. Nek mangkin kengken cara nuturang jadi. Ya kewah ragu.
0: Senja kengken cara nuturang. Tegarannya ninya.
2: Ikan ikan.
0: Balik bahasa.
2: Maksudnya balik bahasa kan kau?
0: Ya pindah kan udah. Ada yang kau motor? Ulung mas boy.
2: Ulung mas
0: boy. Ragu pakai tuang apa pindah? Jadi balingan. Tuh, iya na ada yang kakal motor. Selamat. Iyan ngebut lantasan diulung tuh sakit sajane.
2: Sakit sajane.
0: Singgidang masuk, singgidang melali.
2: Pis liut lah.
0: Bani gitu. Oh sing situ.
2: Oke, dan aten cara nagon dorong beda aja
0: dumun. Beda jane. Yang pidan tadi perintah Haji Kayu, jadi Haji Kayu naib yo.
2: Ah, dan tadi kena ham.
0: Ah, gitu.
2: Jadi yo begitu, jadi.
0: Walaupun itu kelihatannya sih gitu tuh.
2: Yeah.
0: Katro. Sakit walau bermanfaat sekali itu.
2: Yeah, patut bermanfaat. Artinya, nah. Di samping Rago menanamkan dari napi dari pang dasar kenoh yo kenoh
0: gitu.
2: Yang dia nyak ulian yo terpaksa umpama dengke yo senadi kene nyepeng ya nyak ya jadi kalau dalam hati itu nu yang lah raso
0: tidak memahami dia ya, apa yang kita maksud.
2: Yeah. Oh yang boy ya Rago alusan uturang artinya kene pernah dine yang kene pelaksana kene akibat dan sebab akibatnya kene dan nyang ya wasane nyesep menyeresep ke tengah
0: nah saki walo kepatutan pisan di nu ceni ini dara ke ngurin
2: oh dadas kentana
0: di bokle bangga gede balung tuh ngalin rago
2: oke dan artinya anak nik nu kone nak kadi kertas deh kena ngurang napi tulisan gedo kal ngenah gitu.
0: Agak nih sebuah melalui man ke posisi itu,
2: yeah.
0: Di itu ada lantas singaan kayu waru tuh.
2: Waru.
0: Oh. Waru nu cenik.
2: Yeah.
0: Ada lang laman inan limo gedean batang nih.
2: Yeah.
0: Gantung nu lantasan batu. batu.
2: Nah, gantung batu.
0: Gantung batu muncul itu. Tuh kan nyak lengkong. Takor tiang itu. Papa ngudiang wisinan batu kene di kayu jenik kene. Oh kene ni kau iya ning kayu jenik nih leng jenik yo lengkongan. Ben pidani boga dena kewah ngai lengkong kelangkon tiang kante hanu gitu.
2: Oh di jenik lengkong.
0: Di jenik lengkong. Alo kan kau neng lengkong.
2: Oh lemet yo nge.
0: Iya boga gede mau kayu gede lengkong kan.
2: Wah jadi.
0: Itu masih angon pelajahan saya gitu. Mulo kepatutan ni rago. Nah korban perasaan masih berdi rasa sayangnya rasa peralamnya kalau demi dia
2: Nah artinya ragu ngenah ya keras di sini tapi tujuannya kan tujuannya tapi baik dan ya tujuannya ngenah ragu kaku asane ragu ngajen dan ya tapi tujuannya intinya ya kal dari orangnya lebih baik kan ya asane kok
0: patok kan cara kene tuh antara pandai besi ngajak i besi
2: pandai besi besi
0: tig jemaah man yo besi akat bawa di tanglong sepongan bo ditu
2: bong sia makarat mabara
0: duduk lantasan
2: nggih
0: abo tasan ko prapen benin no tig tego ancong no bentuk angono keris.
2: Angono keris.
0: Wih. Dugas tiga. Tunung. Tunyala. Bisa pedih. Sajan besi.
2: Kayaknya arago di. Singlah perasaan.
0: Jak bendan. Jak ibu. Dari besi. Ibu keketan. Itu ketakan.
2: Tunggu pembalasanku.
0: Itu asan. Di besi. Bol. Antasan. Mau bentuk. Bano. Dari angka keris.
2: Umpun dari keris?
0: Boleh di keris, ulap no, sung-sung nantas.
2: Woi! Oh,
0: maro besi berada di keris itu mau sama ngomong. Suk semonge, jero pande. Yang tan jero niktik tiang pidantan, tiang dos keris.
2: Artinya, untung tiktik jero tiang pidantan.
0: Di berhasil maro orang
2: untung. Maro tawa. Oh, di itu maro, patah kan ini gitu, yang binaan bayi sukses. Keto nak tuh pidana go, kayak ni rago sing bang, keto sing bang, oh ternyata kene
0: maksudnya,
2: pah benah boh, sukses semua.
0: Saja, keto masih halnya dengan cara kita menuntun anak-anak, kita harus bersabar apa ya, kadung memunyi panake, kadung pedih aja tenggelam ya,
2: jalanan
0: lah,
2: yang penting selamat tujuannya baik dan ya, wedang mutlas kan?
0: Apa wedang? Wedang apa nih?
2: Niki wedang saudara, nona, kira-kira apa sih jalan
0: lah, nih buat takuan kenaga, nih ada apa nih?
2: Geng, kira-kira.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Bentar. Iya, yes, negara niki presiden memikirkan dosa kerai kaitan ge minap sane. Tapi pastinya para orang tua kaitan ge sudah merasakan ya bagaimana perubahan nyening cara mendidik anak yang kadi dumuna sareng kadi mangkena sapun api kaitan. Mungkin dados sampun difilter, dipilah-pilah kembali. Mungkin zaman juga semakin canggih kaitan ge. Jadi berbagai macam cara presiden niki kemargiang, mandani presiden niki sane. Tapi asalnya kaptia mana anak-anak ini ke tetap pada jalannya, jalan yang benar, terutama niki arahan dari orang tua juga sangat diperlukan kenten ge. Dan ini mungkin niki dunia serba digital juga ya, jangkauannya juga semakin luas, jadi sangat diperlukan sekali niki ge rakerai kedekatannya antara orang tua dan juga anak. Mana presiden niki memantau setiap harinya manten nenten salah jalan kenten. Hai inggih sane mangkin iki pajang sobat dite informasi ngeninin ini perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin. Pasti kesampun titiang ngutip saking bmkg.go.id peniki untuk perakiran cuaca provinsi Bali. Niki ring rahina sukre mangkin tanggal 26 Juni kali 26 kenten nggih. Terpantau ring terprediksinya hujan ringan niki ring Kabupaten Jembrana. Taler reng Klungkung miwah Kota Denpasar. Ingin lantur sana mungkin niki lantur reng terprediksinya cuaca berawan kita nggak niki reng Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Taler reng Bangli, Karangasem, miwah Buleleng. Ngejakti niki nggih ring Kota Denpasar mapasane ring nepi wastane marga yang muru niki nomor 17 Denpasar kenten nggih titian pantau cuaca ring Jabe ya. Mendung kenten nggih raya kerai nenten wenten senyuman saking ide sang yang surya kenten nggih. Taler wau ring titian baru wau berangkat kenten nggih ring ke kantor ya sudah mulai hujan tipis-tipis kenten nggih. Tapi terkenapi astungkare mejebol cuacanya ini bersahabat duaning yang menten aktivitas duwe ring jabe kenten nge ring luar ruangan kenten nenten menten kapi ambang ring cuaca nge lanturan titik mungkin nyobi informasi ke dumun niki taler ring arus lalu lintas wani mungkin sampun gala jam 6 lintang limang dan nge seket menit kenten kok limang dasa. Nah gini ki terpantau ring margi nike kantun lancar-lancar ke mantan ya. Masih wenten beberapa pengendara kaitan kan nenten sepadat biasanya dan padat niki ringgala jam pitu jam kudus nika wawu padat nika nge. Tapi padatnya nika nenten nyantos macet ya sampai tidak bisa bergerak nenten nyantos kenten. Bimali niki pacang nyangre ya tapi asane raina suci kuningan sane pacang rau benjang kaitan nge minap ring mangkena nene istri-istri wawu wenten sane memargi ke pasar kenten nge metumbasan ya alat-alat angin mempersiapkan kenten nge untuk beban tenan sarana pacara benjang kenten nge taler ane lanang wawu mutangi ring lahinane mangke ring kalah mangkena kenten durung wenten aktivitas meja bos ring kalah jam itu nyantos jam kutus minap niki wawu padat ring margi. Nah taler niki titik mending ayang sarana karai kenten nge nenten surut-surut mangane nyan napi sane rakerai dados pengguna jalan tetep makte napi sane patut kebaktian nge kadi tanda pengenal kadi SIM KTP STNK nike mana tetep state kebaktian taler yening sampun manggihan cuaca kadi puniki kenten nge sepertinya berpotensi hujan kenten nge yening nganggen pelinggahan roda kali mangane tetep state makte mantel mangane niki napi asane ring kuaca duwe nentan basah kenten nge taler ring margi titian lunas mangdane alon-alon ke manten. Ayo
Nggih, karya sampun niki tiyang matur niki nggih, rakarai ring prakiraan cuaca nalering arus lalu lintas. Nah, ring widara rakarai sampun api manageable sareng inti tiyang. Ring kala jam 7 nyantos jam sia kenten nggih. Ring titiang rakarai entuk mau beli bagan niki mau sang topi-topi saniringan kenten nggih manageable. Cluenya topiknya niki tentang kesehatan. Nah, dika sampun dados kalian nggih, dados menyembiaga terak rakarai utawi ketrereng cuaca talereng arus lalu lintas nggih, madam-madam aja bos presiden nggih rakarai nyarengin ya, walaupun di tapi pasti diselingi dengan kesibukan kenten nggih nenten kenapi ya nenten presiden ranjing ten kenapi aja bos ring WhatsApp taler presiden iki nggih durus ngelanjing manterin nomor telepon 087898882420 talereng pesan interaktif niki ring 0361223361. Ini saya makin ngirin titik rakyat yang misalnya kan nunggu niki pacang kat orang tembang taler info-info kaitan game mang de presiden semangatnya lebih berkobar lagi ya, walaupun cuaca agak mendung-mendung meriem. Ingetan kenapa niki menten tembang saking de uli sadema muda cinta mati.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mewacanakan program vaksinasi rabies massal seluruh anjing di Pulau Bali sebagai langkah strategis untuk memutus rantai penularan penyakit rabies. Menkes menyoroti masih tingginya risiko penularan rabies di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Bali yang memiliki populasi anjing cukup besar. Pulau Dewata juga menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus terkait pengendalian rabies. Menkes mengatakan vaksinasi menyeluruh terhadap hewan penular rabies merupakan cara paling efektif untuk mencegah kasus gigitan yang berpotensi menimbulkan kematian pada manusia. Menkes membeberkan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program perangi rabies ini dan menurutnya biaya yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dampak pariwisata dan keselamatan warga. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Rajeng, Niki, Rakarai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin Niki sampai sekarang Rajeng, Renggala jam itu, kentang Niki kadibos siteng wawu, Renggala makin pacang irintitnya Rakarai yang ambara, untuk memberi bagan, kentang Niki berbagi cerita, sepengalamannya Rakarai, kentang Niki taler, Astagara Baja Bos, yang menten informasi, jadi sobian titiang. Ingat Allah Niki, Raja Numun Niki Rakerai atau Rang Titia Majang Ringumat Hindu Sudarma Kenten Niki Duaning Benjang Sampo Nyanggrep Niki Anto Raina Suci Kuningan Sanir Lau Ring Rahina Benjang Raina Sanis Care tanggal 17 bulan Juni kali tali 16 Stika Sampun Ring Rahina Ni Mangkin Kenten Niki Sampung Ranjing Ring Rahina Penampahan Kuningan Ngisapun Api Niki Paginya Rakerai Kenten Niki Astengkara Majebos Napi sani kekaryanin wargi antar ke manten telur pengabdinya ni mande Rakerai tetap stata kena rahaja mande presiden atau ngemargi aktivitas kadi biasa telur nge telur benjang napi wasane margi yang sudarmanya ni menter maturan keliling minap dekingnya Rakerai rekerai nasuci kuningan ni ke mande presiden memargi antar.

tadi wasang pun supaya kita niki antuk informasi ring cuaca kan kan memang ring Kota Denpasar pemekasan ini kiring lokasi titiang bertugas margi ayam buruk nomor 17 Denpasar oh titiang pantau kantun rem-rem ke manten kantan ge nenten dereng manten kenyung sakin ide sang yang surya nge asengkara meja bos niki ring cuaca bersahabat nge enten-enten kapi ambing ring cuaca. Ingira kerai ring kalah mungkin niki kari bosit yang wawung ya tapi pastinya membosan ini indik kesehatan niki ya memang setiap harinya ira kesang suami pasti kesampun berdua aktivitas masing-masing kenten ya minum niki wentan sana saking pagi ya sejak pagi sampun mekarya ya mengurus rumah wentan sana kuliah kenten ya alit-alit tawi sekolah ataupun wentan sana memiliki aktivitas berjualan dan berbagai macam aktivitas. Nah niki ring tubuh kintengi rai-rai juga terus memang terus diajak bergerak ya, menenten kaku juga dan bekerja pasti kenge. Namun yang namanya juga manusia pasti ke wenton manten ya. Tapi pastane tubuh niki dalam kondisi yang tidak selalu fit kenten. Kadang sampun pun mulai merasa pegal, gampang lelah kenten ge ataupun badannya rasanya kurang enak. Nah, napi malen niki yang rereng rane suci kuningan ya, mangde napi asane ring badan niki tetap selalu terjaga kenten ge mana presiden benja maturan keliling sareng keluarga sami. Malen niki kecunduk kenten ge sareng keluarga yang jauh tapi kerabat jauh kenten ge. Nah, niki sampun perlu lebih peka lagi ngira ge sareng sami niki dengan sinyal sane sampun diberikan oleh tubuh niki. Niki sampun nang nyantos menunggu sakit dumun kenten ge baru mulai menjaga kesehatan. Nah niki terlambat jadi ke bos ya nggih. Nah niki wenten silih sinunggil cara sederhana sane kantun dijalani kenten ge utawi dilakukan nyantos mangkin inggihan punika wenten mengonsumsi jamu. Nah pastikan sampun niki lumrah kapirang sarana karai nggih jamu niki napi ataupun nyantos mangkin niki rah karai kantun konsumsi jamu. Nah, memang zaman sekarang sudah mungkin modern, namun jamu niki ngira-kirai tetap menjadi pilihan ring sebagian masyarakat. Kentengnya untuk ngewantu ring menjaga daya tahan tubuhnya secara alami. Nah, jadi ngira-kirai sabun api kentengnya kanten ke rutin niki minum jamu kentengnya dan juga biasanya niki ngira-kirai milih jamu yang kadinapi jenisnya ataupun ngira-kirai punya niki ngi resep sendiri antum nika presiden ngolah ring rumah soang-soang ya jeng juru soang-soang meja bos dadas niki berbagi cerita tapi pengalaman lewat telepon interaktif doya ring 0361223361 utawi niki durus menggatres ring titiang niki ring WhatsApp ring 0878982420. Inggih sedulur lantun iki pacang kesobian titiang siki tembang ya mana lebih semangat ya nonton mande presiden iki ring tubuh niki makin fit lagi selain jamu menten tembang malih niki nggih niki menten tembang saking mang senior sane mamu dedulang bokor wadah jaje.

0: lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ngimuli Mali Sarang Titian Dewi Ari, Ring FM 106,4 MHz, Suara Budaya Bali. Ya, selamat pagi raka lagi, kenten guys ini makin galasannya bicik pisan, angin membawasan ngininin indik kesehatan ya. Pun api tata cara mangdani presiden untuk menjaga daya tahan tubuh nih ke lebih lama fitnya. Pimali dipadati akan berbagai macam aktivitas kepadatan, tapi wasane kesibukan juga kenten guys. Makin sampun becik pisan galahnya nih angin meblik bagan tawi berbagi cerita ya nih kadira kerai pun api nyantos makin kantun ke niki nginam sana ke bawah jamu guys rung lantun niki titip paca nyobi informasi ke demen ya napi sebenarnya da jamu kenten. Nah niki menurut halodokter.com yeah, jamu nika sebutan untuk obat tradisional saking Indonesia memang ya yang sebagian besar niki terbuat dari bahan-bahan alami. Nah nika bahannya nih niki kadi akar-akaran, benten dedaunan ya, benten kulit batang dan juga buah-buahan dan bunga-bungaan. Nah niki sane ngepiasnya keolah kan tadi ke dadasang minuman ya. Antuk ring praktik pembuatan dan konsumsi jamu nike pun sampun napi wastane menjadi bagian tak terpisahkan saking budaya masyarakat Indonesia pembekasnya nih guys selami berabad-abad. Wah menarik pisan nike. Orang warisan leluhur niki ngira kerai mengkonsumsi jamu nike dimau dipercaya tidak hanya sebagai pengobatan kemanten kemauan taler niki dados upaya menjaga kesehatan dan juga kebugaran sehari-harinya. Nika sani ngawinan titian makin mausang ya cara untuk napi wasnya menjaga kesehatan tubuh ya sedurungnya nyantos sungkan bawa ke dokter. Nah makin secara mandiri ring jiria gria rumah jiru soang-soang kaitan nge penapi kaitan nge kayak di cara kerai yang ini rakerai suka napi pastane seneng numas jamu utawi ngaryanin sana makin nadurus makin ngeranjing sarang titian ngiring titian ring ambara puniki ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 hingga niki sampun minta sana bergabung sangre titian om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang semong adu dayu.
0: Aduh selamat pagi rahajang niki ni itaku.
1: Ini padut,
0: pas. Pas, menapin ini, Ita. Kena, kena.
1: Oh, ini segar, atuh, Dayu.
0: Ah, pasti gara-gara jamu, ya?
1: Nah.
0: Menapin, Ika.
1: Ini kan burun, kan, jamu.
0: Oh, jakti?
1: Jakti.
0: Ada sekentan?
1: Nah, tingkin dan badan ini enak dan cocok kan jamu-jamuan, kan.
0: Oh, berarti selama ini kita nana nyoba jamu.
1: Dumun sampun nanin nanti bulan-bulanan munye nenek hilang
0: jakti gara-gara minum jamu kentan
1: jamu pahit dan itu aduh ampun nau jamu pahit dan semung kelungah badan aduh ampun macam-macam nih kok aduh.
0: Oh si rasanya nyaran yang nginam nikah
1: nah wentan.
0: Oh wentan
1: nanti yang senang nyarang-nyarang lomba nih kok tuh dayu lomba-lomba berikan kawin jadi senang hilang kok munyen tiang.
0: Oh gara-gara itu sering mati nyarang
1: nano kene wenda nak nyarang nano keto aduh ngabuang kene ngabuang keto jep jami dan cocok.
0: Oh artinya iya pernikahannya hilang gara-gara sering latihan angin lomba kentan
1: dan
0: oh gara-gara minum jamunya.
1: Oh,
0: ya, oh iya paham paham nggih. Oh kenten.
1: Kenten ampun akhirnya tiang ke dokter saran dokter badan tiang kan cocok apa cak dagingin jamu-jamu.
0: Oh obat-obatan herbal kenten.
1: Ya itu dan mendaging asam jaro dan sembung dan mendaging asam. Dan kayu manis dan mendaging asam. Sampun asam kocap wasana niko
0: sampun asam kenten.
1: Dan niko lata kalang kok mangkin tiang dan burun tuh.
0: Oh nggih ampun jaten cocok kita
1: nih niko pun dan cocok aduh niko nak nyaranan anu napa temulawak niko itu Lung bonang aja seduh dia maro nang pengkali asam lambung dia menek tu.
0: Jadi oh asam lambung ah. Oh.
1: Saran dokter semua kau cak anak tu asalnya kau lemon ni kau.
0: Okay.
1: Nah seduh tuang is. Ni kau minum yakti talar mene asam lambung dia tu.
0: Kan, dan be obatnya.
1: Kami sampun coba
0: ya. Iya, iya betul sekali. Nggih, tapi malah yang namanya obat kan nggih sira uning cocok tang kenten, Mbah. Heeh.
1: Betul cocok badan dia tu. Mungkin nak yang kero atau tiang sai yang tiang gelem tu dokter sugih gelem dia tu.
0: Napi?
1: Sugih?
0: Ah, sugih ada kenten.
1: Kagarus ngale dokter.
0: Inge, tan kenapa sih yang penting nih ke badannya udah napi aja cocok nih kenten lo yang penting sehat.
1: Ini kok pun yang di tiang nih kok don sembung nak wenden riki aduh don kumis kuping.
0: Oh,
1: pokoknya kami nih kok wenden tumbuh-tumbuhan di pekarangan riki aduh.
0: Obat-obat herbal kenten nge lagi.
1: Ini kok pun anak kunyit putih si anak memuluk. Ini kok pun ya mau kengang masih di tiang tuh.
0: Ada stun cocok sarang peragan. Tike mana? Tapi asalnya ring lian ring nini ita mungkin keluarga nanan minum jamu tapi biasa kenten nini. Tapi wenten juga efeknya kadi nini ya.
1: Ah, niki nasi anak dan jamu ya. Ia nanuju ya panas. Makario titisan itu nak daging don kayu manis dan ledat tu.
0: Oh, don kayu manis.
1: Don kayu manis ni kau jep seduh ampun dagingnya titisan niko kan tu.
0: Oh, niko angin kentan panas, turun panas kentan. Iya,
1: makanya tape mulut don kayu manis sisan tu nak tuang dia tu nak kangen kangen macam titian tu.
0: Ada.
1: Iya, dia yang nunas niko tu, asam lambung.
0: Iya, nah, iya nini kan wenten efek sampingnya, tapi yang keluarga, yang nini Nana manggil minum jamu, efeknya tidak ada napi patah kadi nini juga.
1: Kan, ya bu. Nah dia aja orang tua dia tentu. Dia orang tua dia bukan tenak belum. Nah cara asma tetap benar cara rujak punya.
0: Kita semua
1: tu. Saran doktor dan tesan dan sudah dia ngajak nyang ni tu sangat kumat nak tu.
0: Oh iya, berarti memang.
1: Oh,
0: jom
1: makan yang orang yang
0: tiang gelam dia
1: belum
0: dia sugih. Gelam sugih. Makanya aja perlu akeh-akeh nabung nini.
1: Jadi tu nak mangke tu nak rutin yang semang-semangan itu. Tapi wasana madu nih.
0: Iya madu sih. Tapi yang madu masih aman nini nge.
1: Dan nyaman nih kau ten benten
0: ten benten efeknya juga nge.
1: Dumo nak ijian tiang kan banyak tiang vitamin. Ampun dan madu, ampun dan madu dah yang sebab cocok madu pun macam vitamin yang nak vitamin nak isi macam pengawet tau keto
0: mana yang menten kandungan-kandungannya.
1: Iya no madu kan alamian yang madu aja ke. Maka makin yang baru bangun ni kau jang madu ampun
0: madu.
1: Kan menten api malay tu.
0: Oh ingat kadang air hangat
1: ni. Aja ngang kopi langsung
0: nih kopi je nomor sekian ya harus ada nge
1: ampun jangan munan madu jangan jalan berarti yang ke pasar tuh ampun jam 5 ampun ke dibeken umat aja ngambubu kopi kita tuh
0: tapi yang wedangan ring lambung nini kan kenapa nini soalnya wedang waduh kengkeh nih
1: kuantan gak kepang aja ngang dumu
0: nge harus daging dumu
1: kuantan madu janganan dagingnya iya na kopi dan yang cocok tu harus sangat jengang bubuh napi yeah, jengang yeah, pokok yeah. Napi yang malu wow wedang napi je lantas selanjut dan itu
0: ingat paham dia
1: maka yang dangar tu harus nasi paling malu kender bagiannya yang nasi. Biar aduh nak ngedengi jajon jen yang lunas tu.
0: Nggih, yang penting ampun uning soalnya keadaan tubuh Nini pun api kan kenten ya.
1: Ampun nak menjaga maksud mana kenten dah. Nak dua dah tu.
0: Nggih.
1: Ko ampun kan burung kenten dia. Dia nak dua dah sami yang temenin niko jajo bali kalau rienten medaging nasi kan bani.
0: Nah, nggih. Berarti secara herbalnya Nini masih nganggen madu kan kenten nggih. Oh iya, madu mantan nggih.
1: na tu, dia nak mengelemong, dia mengeluh, baru ngelah, no kena kena sing, sing dedi ajeng lemon, dia nak ngelarat tu.
0: Nika pun pinter nini, nika tanjian wanta, marado tu harus perjani nika, tapi pastani konsumsi kan tanda dos kenten, taler.
1: Nada, masih nak semut, nak tiba-tiba kini nini. Pemulau nenek nak
0: oh kenten nak nyaran kenten
1: kami sama tuan kenten
0: itu ini nak peduli artinya nih kan ini Mang Dani tetap sehat neneknya nge
1: kenten ampun lagi
0: dah untuk semua ini
1: untuk semua tu dayu untuk galang kita semua mereka main lira nih ambil kamu
0: nama tangi tangi ireng
1: ye munga-munga
0: kong yang yoga
1: oh jatah
0: ketemu lu macam nah jatah ketap-ketap dah. Ingin ini.
1: Sarang sami atuh. Mangga sarang sami kena man bandu munga man bandu ibi piragi man bandu munang munga he. Eh suwe ten nyarang ibi piragi yang munga. Semua tu dayu.
0: Sarang-sarang.
1: Mangga kena satu sarang sami mangga kena yang rorena nampun denyang e.
0: Betul sekali.
1: Mungkin kenampah ni kena malih nampah anu anak dia tu.
0: Nampah napi?
1: Nampak
0: celeng ini. Hai, bagi dong, bagi. Ditunggu jotannya.
1: Hati itu, kalau dia dulu pun nak dini kita.
0: Ikan rame becek nih kan ini, keng kan.
1: Kan begitu saja, nak kan nulang tu. Gati ampun jangan, itu kan tu yakti tu.
0: Sepatut ya, kalau kentan lebih banyak for sharing, jangan senang.
1: Dan karena demen-demen kalau dan kasih.
0: Ya, secukupnya ke mantan ya.
1: Itu semua tu dayu.
0: Sarang-sarang.
1: Ini mau pamit om, santi-santi.
0: Ingge, semua banget ikin ini Ita yang mungil-mungil cantik-cantik sekali. Nge, mau sangin nini-nini jamu, kentan nge. Nini Ita niki masih amannya ring madu. Madu pun niki ngeranjing ring obat herbal juga niki rakarai walaupun sane napi wasane olahan sane liana niki ring tubuh nini Ita nenten respon terlalu baik kentan nge. Ketimbang dipaksa kentan nge lebih baik napi sane sepatutnya dan juga yang dianjurkan oleh dokter niki sane margian. Ingge rakarai bayi jebos mali lanturan titiang sampunan lali taler antu monitor sarang titiang ring WhatsApp niki nge jantos titiang gatrenya nih. Sane mangkin kirim sana kandungan niki dua nih mentan sane jagi ngelintang.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukiah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hingga rakyat para mendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga sampun talur katoran dayung ya, ringan baru pun niki kali tembang, niki mangda preside semakin fit ring badan, katanya mangda preside semakin menambah energi, seluruh beraktivitas makin kentangnya rakerai makin sampun gala jam pitu lintang petang dah sepitu menit niki sana makin lantaran titiang ungkah rem soal telepon terus dane presiden nagingin ring galah makin terus ngelanjing ring soal telepon 0361223361. Hingga rakerai sana makin sang retitiang om swastiastu.
2: Om swastiastu, Dayu Ari cantik.
1: Om swastiastu. Siapa nih yang cantik ini ya?

0: panas sederhana aja
1: pahit. Oh, iya.
0: Ini manis campuran.
2: Singa kan tiang manis sampun, Mbak.
0: Singa ada jangan berkunyit kan manis, berkuning
2: manis. Betul sekali.
0: Ini dari segi warna penampilan orang
2: lebih menarik nggih.
0: Menarik kan,
2: kan ada daya. Ah, ingin mas, sukses mas, sampun lagi.
0: Benapi niki, anu niki grup Janbas yang
2: terkenal. Coba.
0: Ini salib aja Nini Ita, Nini Jerman. Tapi bulan juga di salib. Dan wakilin niki siang.
2: Emang harus ada yang wakili Dumun di belakang belakangnya Wawu nyusul.
0: Ini kan, kan ampun ada daya.
2: Ingin mas. Susah banget sampai nyarengin.
0: Kan aku megatre, kan dia dah itu ya. Kita enggak lah megatre.
2: Betul.
0: Memang panu.
2: Oh, megatre.
0: Nah, misalnya orang kan komen, gak tiang
2: minggu. Ah, enggak apa-apa. Mari coba semoga.
0: Semeton sarang sami. Oh, sabar.
2: Oh, enggak. Pirang tiang. Ini
0: rajin, nanggu kuningan. Nanggu memardi antar, enggak.
2: Ini, astagfirullah.
0: Mbak, itu lagi dayu. Semoga lah. Ramo Santi. Om Santi, Om.
2: Inge, susmo banget nih Mbak Indira. Saki Widan Tawanan sampo nyarangin. Nge rajan toler nge Mbak. Mugi sami Presiden Wargi Antar. Kenter nge maturan. Mande sami jangkap nge nyantos Presiden Pupul sarang keluarganya nge. Inge Mbak Jepus Malin Lanturan Titang. Kenter nge rakerai 25 Cacangre tinggal jam kutus. Kenter nge jadi Sobiah Titang informasi. Informasi sani menarik lianan. Untuk sani mangkin nge ngiring mesan dekandu.
3: Lakla, kue lakla atau yang biasa disebut jajah lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajah lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajah lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajah lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajah lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Kepala Distikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wesnawa Punio kepada RRI di Denpasar, Kamis 25 Juni 2026 mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan tes kemampuan akademik atau TKA. Penggunaan hasil TKA dalam proses SPMB tahun ini merupakan upaya mengukur kualitas SDM yang ada di Bali. Salah satunya untuk menyiapkan materi pembelajaran dan kesiapan guru dalam satuan pendidikan guna mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045. Setelah pengumuman tahap pertama, Distikpora Bali, menurut Ide Bagus Wesnawa akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya. Wesnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Dengan penerapan SPMB tahun ini diharapkan dapat meratakan sistem pendidikan di Bali termasuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu berbicara adanya kekhawatiran sekolah swasta tidak mendapatkan siswa, tidak terjadi pada sekolah SMA S Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan kepala sekolah SMA S Swastiastu Iwayan Marta Ariana yang mengatakan, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan 160 siswa yang mendaftar sudah mencapai 176. Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat maka akan langsung mendaftar ke sekolah swasta. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Karena itu tidak benar jika sekolah swasta hanya menunggu limpahan dari sekolah negeri. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.